0: Terus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Keseharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500 ribu.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
7: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
10: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, laporkan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
14: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
15: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
13: Ya sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
16: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
13: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
16: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
17: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bogor. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
16: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
18: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut

Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3. Selanjutnya, warta berita dapat diikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda seperti biasanya, nanti kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami rilis dari Pro 2 RRI Ranai. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya, sehat-sehat selalu.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Eh, lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Eh, ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan cinta.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca bersama Produa RRI Ranai dengan rekan Herlan.
2: Halo, selamat pagi, Kalfi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
2: Tetap semangat. Seperti biasa ya, Kalfi ya. Langsung saja untuk menyampaikan, melaporkan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 2 Agustus 2026. Kecepatan angin di lapisan atas yang tinggi menyebabkan pertumbuhan awan konvektif menjadi kurang signifikan. Namun, aktivitas konvektif lokal yang cukup signifikan mendukung proses pertumbuhan awan-awan konvektif skala lokal yang berpotensi menghasilkan hujan. Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali buatnya Kak Alfi. Baiklah, teman Pro 2 tadi baru saja kita mendengarkan laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai penyapa.
2: Dengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini ya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Ranai Menyapa ini, pendengar bisa bergabung di line telepon 0811 7033669 ya, untuk Anda yang ingin memberikan masukan atau juga tanggapan terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Nah, untuk informasi pertama terkait dengan bibit kelapa dalam asal Natuna berkualitas unggul ya. Dan pendengar, terkait dengan hal ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Natuna memastikan bahwa bibit kelapa dalam asal daerah perbatasan ini memiliki kualitas unggul ya. Kemudian juga pendengar, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan Kementerian Pertanian yang menjadikan bibit ini sebagai bantuan. Kemudian juga pendengar, terkait dengan informasi bibit kelapa dalam asal Natuna ini berkualitas unggul. Nah, tadi di Warta Berita Daerah kita juga sudah simak bahwa DKPP Natuna melakukan juga peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Nah, terkait dengan informasi ini, silakan untuk Anda pendengar memberikan tanggapan ya, atau juga masukannya, silakan. Kemudian juga pendengar, terkait dengan pengibaran bendera merah putih di setiap instansi rumah ya, tempat usaha di bulan Agustus ini, yang mana hal ini dihimbau mulai dipasang dari tanggal 31 Juli kemarin hingga nanti 31 Agustus 2026 ya. Silakan, terkait dengan hal-hal seperti ini, kami ingin mendengarkan seperti apa tanggapan Anda. Silakan bergabung di 0811 7033669.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Rana yang menyapa. Silakan bergabung bersama kami di line telepon ya di 08117033669 terkait dengan bibit kelapa. Maksud kami bibit kelapa dalam asal Natuna berkualitas unggul. Jadi pendengar, Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna mengatakan bahwa petani Natuna pada tahun 2026 ini mendapatkan bantuan bibit kelapa dalam dari Kementerian Pertanian, dan total bibit yang diberikan sebanyak 38.500 ini untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar. Dan tentunya pendengar, bibit ini berasal dari Natuna dan sudah diuji oleh tim Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk informasi seperti ini, kami juga undang Anda, silakan untuk mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau komentarnya, opininya seperti apa ya. Kemudian juga pendengar, tentang pengibaran bendera merah putih memperingati HUT RI yang ke-81 untuk tahun ini ya, tahun 2026. Nah, untuk pendengar di rumah, sudahkah mengibarkannya atau juga mungkin yang belum, mari kita kibarkan bendera di rumah kita masing-masing ya, di tempat usaha, di instansi-instansi terkait ya. Ini juga sebagai bentuk kita untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kemudian juga pendengar, untuk himbauan atau juga ajakan ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Natuna ya, di setiap rumah, di tempat usaha ya, di sekolah juga ya. Jadi pendengar, pengibaran bendera merah putih ini secara aturannya mulai berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2026. Nah, ini adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk sebagai wujud penghormatan atau juga sebagai wujud kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga pendengar, silakan terkait dengan peringatan HUT RI yang ke-81 ini, salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih. Nah, kami juga ingin mendengarkan seperti apa tanggapan Anda di 08117033669 ya, atau juga ingin menyampaikan ajakan ya, kemudian juga memotivasi untuk kita semuanya memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 ini dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah kita masing-masing ya, atau juga di tempat usaha atau juga di sekolah. Silakan pendengar, kami masih bersama Anda di line telepon. Kita masih bersama di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ranai Penyapa.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk kerana menyapa, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yulis Hamzah dan juga rekan Aspera. Sampai jumpa dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai saat ini sudah pukul 8, 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar menemani di akhir pekan ini, berbagai informasi-informasi terkini dan juga rangkaian hiburan akan kami hadirkan. Dan selanjutnya, sebelum kami hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda, akan kami hadirkan di kesempatan ini dalam program acara Si Kecil Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi anak-anak bunda semua.
2: Selamat pagi bunda.
1: Ayo ucapkan selamat pagi pada teman-temannya.
2: Selamat pagi kawan-kawan.
1: Kita nyanyi dulu ya anak bunda ya. Ayo, 1, 2, 3.

0: Iya, hebat anak bunda semua. Semangat anak bunda.
1: Semangat.
0: Tepuk semangat. Baiklah anak-anak bunda semua, hari ini kita sedang mengisi acara Si Kecil Menyapa. Acara ini anak bunda akan ditemani oleh Bunda Risa, Bunda Koma, dan Bunda Ria. Ayo anak bunda, ucapkan selamat pagi sama teman-teman di rumah.
1: Selamat pagi kawan-kawan.
0: Iya, anak bunda harus semangat ya, supaya teman-teman di rumah juga semangat mendengarnya. Iya, anak bunda ini anak hebat semuanya. Kita nyanyi selamat pagi dulu ya. Ayo, 1, 2, 3.

0: selamat pagi anak bunda semua.
1: Selamat pagi bunda.
0: Apa kabar anak bunda hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes.
0: Iya, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa belajar dulu seperti biasa. Kita di sekolah. Ayo, tangan

0: Iya, hebat anak-anak bunda semuanya. Semangat. Kita yel-yel TK Muslimat dulu ya. Yuk, yel-yel TK Muslimat. TK Muslimat NU. Hebat. TK Muslimat NU. Mantap. TK Muslimat NU.
1: Oke. Yes, yes, yes.
0: Iya, hadir semua anak bunda hari ini?
1: Hadir.
0: Ya, kita profil TK Muslimat dulu ya. Yuk. Hari

0: dasar negara
1: Pancasila.
0: Benderaku
1: merah putih.
0: Pak Presiden
1: Joko Widodo.
0: Wakilnya
1: Pak Ma'ruf Amin.
0: Provinsiku Kepulauan
1: Riau.
0: Kabupaten
1: Natuna.
0: Pak Bupati Bapak Wansiswandi. Wakilnya Bapak Pria Muda. Kotaku Kota Ranai. Yes, yes, yes.
2: Iya, anak bunda, bunda mau tanya. Kemarin anak bunda tanggal 1 bulan Juni, anak bunda libur. Libur apa ya? Oh, lahirnya Pancasila. Pancasila. Bunda mau anak bunda bacakan Pancasila, bisa?
1: Bisa.
2: Ya, ayo semuanya bacakan Pancasila, ayo.

0: Good job anak bunda. Tepuk semangat. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya anak bunda akan dipandu oleh Bunda Koma.
1: Oke, anak bunda, masih semangat?
2: Masih.
1: Siapa kita? Kita lanjut ya, bunda. Ingin mendengarkan anak-anak bunda siapa yang jempol ya. Untuk baca ayat kursi sama ayat 1000 dinar. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Iya, bunda panggil ya. Adam, Zahra, Mecha, Aji.
3: Hai, nama saya Mecha.
4: Hai, nama saya Zahra.
5: Hai, nama saya Aji.
6: Hai, nama saya Adam.

0: Iya, jempol. Terima kasih anak-anak bunda. Silakan duduk. Oke, anak bunda. Ayo tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita lanjut lagi ya. Siapa anak bunda yang mau menyanyikan lagu 10 malaikat dan sifat-sifat wajib Allah? Iya, ayo. Alifa, Fikri, Alfi, Anin. Silakan.
1: Hai, nama saya Alfi.
2: Hai, nama saya Anin.
3: Hai, nama saya Alifa.
4: Hai, nama saya Fikri.

0: Oke, terima kasih Nana Bunda. Silakan duduk. Tepuk amazing.
1: Wow, keren.
0: Oke, Nana Bunda, kita lanjut ya. Siapa Nana Bunda yang mau baca surah Asamsi dan surah Aduha?
2: Saya.
0: Ayo.
3: Saya.
0: Arsaka, Evan, Mofik, Pale, silakan.
4: Hai, nama saya Arsaka.
5: Hai, nama saya Pali.
6: Hai, nama saya

0: dengar siapa ya anak bunda yang mau membacakan surah At-Tin dan surah At-Takasur?
1: Saya.
0: Iya, ayo. Dafa, Ima, Alifa, Dinan, Anasya.
2: Hai, nama saya Alifa.
3: Hai, nama saya Anasya.
4: Hai, nama saya Ima.

0: good job. Terima kasih anak bunda. Tepuk salut.
1: Salut, salut. Salut, salut.
0: Oke, anak bunda, kita lanjut ya. Bunda pengen mendengarkan, anak bunda membacakan bacaan hadis. Ayo, iya, Ami, Hafiz, Alfi, Zia, Anin.
2: Hai, nama saya Alfi.
3: Hai, nama saya Anin.
4: Hai, nama saya Ami.
5: Hai, nama saya Zia.
6: Hai, nama saya Hafiz.

0: Terima kasih. Silakan duduk anak bunda. Oke, tepuk amazing.
1: Wow, keren.
0: Ayo bunda masih pengen mendengarkan anak bunda membacakan niat berwudu dan doa selesai berwudu. Ayo, siapa nih yang belum nih? Kia, Ihsan, Ima, Fali. Ayo silakan.
2: Hai, nama saya Ima.
3: Hai, nama saya Kia.
4: Hai, nama saya Fali.
5: Hai, nama saya Ihsan.
1: Niat

0: Iya, silakan duduk anak bunda. Good job. Tepuk salut.
1: Salut, salut. Salut, salut.
2: Salut.
0: Oke, anak bunda masih semangat?
1: Masih.
0: Kita jumpa anak bunda selanjutnya akan ditemani sama Bunda Ria.
3: Masih semangat anak bunda?
1: Masih.
3: Oke, kita lanjutkan ya. Siapa ya yang mau maju membacakan niat sholat? Ayo bunda tunjukin ya. Fikri, Binan, Aji, Adam, silakan maju.
4: Hai, nama saya Fikri.
5: Hai, nama saya Aji.
6: Hai, nama saya Adam.
7: Hai, nama saya Din.

0: Allahu Akbar.
1: Oke, silakan duduk anak bunda. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Yang membaca doa kedua orang tua dan kebaikan dunia akhirat. Siapa ya yang mau baca doa kebaikan dan kebaikan dunia akhirat? Bunda panggil ya namanya. Mecha, Ami, Zahra, Mopik, silakan maju.

0: Yeay, silakan duduk anak bunda. Terima kasih. Tepuk salut.
1: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
0: Masih semangat anak bunda?
1: Masih.
0: Senang gak hari ini?
1: Senang.
0: Suka gak berkunjung ke RRI?
1: Senang.
0: Kita nyanyi dulu ya. Kalau masih semangat, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3.

0: Iya, hebat semuanya anak bunda. Mau pulang anak-anak bunda?
1: Mau.
0: Kalau mau pulang, ayo kita nyanyi gelang sepatu gelang dulu ya. 1, 2, 3.

Oke, sebelum pulang kita baca doa dulu ya anak-anak bunda. Yuk, tampungkan tangannya.

0: Selamat siang anak bunda.
1: Selamat siang bunda.
0: Ucapkan selamat siang buat kawan-kawan yang di rumah.
1: Selamat siang kawan-kawan.
0: Baiklah teman-teman yang ada di rumah, cukup sekian dari kami TK Muslimat NU. Ayo kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di rumah.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Ucapkan salam.
1: Ah.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

0: Ya pemirsa, kami juga akan
1: adek, untuk ya ampun anak ini, TV nyala bukan ditonton malah sibuk main HP. Ini juga, siang-siang lampu dinyalain.
2: Apaan sih kak?
1: Adek, itu TV kalau gak ditonton mendingan dimatiin aja.
2: Emang kenapa sih?
1: Hemat listrik.
2: Ya elah, pelit banget sih kak.
1: Bukan pelit, menghemat listrik itu penting. Selain bisa meminimalisir pemanasan global, juga supaya generasi sesudah kita bisa merasakan energi listrik.
2: Iya deh.
1: Mau kemana itu?
2: Ke warung sebentar kak, beli cemilan.
1: Itu TV-nya dimatiin dulu.
2: Iya, jangan marah gitu dong kak.
1: Menghemat listrik tidak hanya untuk menghemat pengeluaran, tapi juga merupakan tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan orang banyak di masa kini dan masa mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Ya.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, Kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Ya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, Kek.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu.
3: Katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
6: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
3: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
6: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
3: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
7: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Rekan dimanapun Anda berada, untuk saat ini sudah pukul 9, 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda. Salam bahagia untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk hari ini mengisi akhir pekannya dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Salah satunya mungkin dengan mengajak anak-anak, anggota keluarga mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama ya, membagi tugas. Nah, ini adalah salah satu hal untuk membiasakan anak mengetahui apa saja tugas-tugas yang ada di rumah ya, hal apa saja yang bisa dilakukan, kemudian juga membiasakan anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah sehingga nantinya tahu dengan tugas masing-masing ya. Dan peringari manapun Anda berada, membiasakan anak untuk melakukan hal-hal atau juga pekerjaan rumah ini adalah salah satu edukasi terhadap anak ya, untuk terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Kemudian juga pendengar, ini adalah juga salah satu bentuk untuk mempererat silaturahmi, kasih sayang bersama anggota keluarga dengan saling membantu berbagi tugas ya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih, Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: berubah volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, gimana di hari ini, hal apa yang mungkin bisa dilakukan yang bisa membuat kita merasa terkesan ya. Kemudian juga pendengar, mudah-mudahan semuanya dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian juga pendengar, kami sampaikan untuk Anda tentang sekolah berperan membangun budaya pangan aman sejak dini ya. Jadi pendengar, informasi terkini untuk Anda terkait dengan sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya pangan aman sejak dini bagi anak-anak. Melalui lingkungan sekolah, siswa dapat dibiasakan untuk mengenali, memilih, dan mengkonsumsi pangan yang aman serta bergizi. Jadi pendengar, melansir dari unggahan Instagram at pmpupangan.bepom, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom mendorong pembudayaan keamanan pangan melalui program gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman atau Germas Sapa. Dan program ini pendengar mengajak lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Pembudayaan keamanan pangan di sekolah dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pangan aman kepada siswa. Nah, selain itu, sekolah juga perlu membiasakan peserta didik memilih makanan yang aman dan bergizi serta menerapkan praktik higienis dan sanitasi. Jadi pendengar, kolaborasi antara pengelola kantin, guru, siswa juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keamanan pangan. Jadi dengan bekerja sama, budaya memilih dan mengkonsumsi pangan yang aman dapat diterapkan secara konsisten. Dan pendengar, sementara untuk jajanan siap santap, pilihlah makanan yang bersih, tertutup, dan dijual oleh penjual yang menjaga kebersihan. Pastikan pula makanan tidak memiliki warna atau bau yang mencolok, karena memilih jajanan yang aman dan bergizi merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung tumbuh kembang serta kesehatan anak. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda, dan saat ini sudah pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Yuli Samza juga akan pamit undur dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Siang, nantinya pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari. Salam bahagia untuk kita semuanya dan selamat berakhir pekan.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Jendela Negeri.
0: Pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda yang masih beraktivitas ya. Saat ini cuacanya cerah, jadi yang akan bepergian juga mendukung cuacanya, hati-hati yang lagi di perjalanan ya. Sudah pukul 10.20 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali bersama di acara Jendela Negeri ya. Untuk hari ini, pendengar, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya Rita Retnandari. Nah, di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, pendengar, kita akan berbicara tentang Indonesia Layak Anak atau Idola ya. Ya, beberapa waktu kemarin, tepatnya tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional kemarin juga menjadi momentum penting ya dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi hak-hak anak. Nah, jadi pendengar, di Idola untuk hari ini ya, atau Indonesia Layak Anak, kita akan berbicara tentang mewujudkan kota layak anak melalui pelayanan.

Situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, pendengar ya. Setiap unit pelayanan ini memiliki kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan sosial. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kota layak anak melalui pelayanan publik yang berkualitas. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Jendela Negeri.
3: Kita masih bersama di Jendela Negeri untuk hari ini, pendengar, tentang bagaimana mewujudkan kota layak anak melalui pelayanan publik yang berkualitas, ya. Nah, masih mengutip informasi dari Ombudsman Republik Indonesia, pendengar. Layanan publik yang berpihak pada anak bisa diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana, namun berdampak besar, ya. Misalnya dengan menyediakan ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi anak, kemudian memberikan prioritas pelayanan kepada kelompok rentan, menghadirkan informasi yang mudah dipahami, serta membangun budaya pelayanan yang santun, empatik, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Nah, salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah melalui pembangunan kota layak anak, ya. Nah, kota layak anak ini merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, media, kemudian masyarakat, serta keluarga dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Nah, pendengar, dalam mewujudkan kota layak anak, pelayanan publik memegang peran yang sangat strategis. Setiap unit pelayanan pemerintah, ya, menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan yang aman, nyaman, dan inklusif, dan juga mudah diakses tentunya, ya, oleh seluruh masyarakat termasuk anak-anak. Pelayanan administrasi kependudukan yang memudahkan kepemilikan identitas anak misalnya, kemudian fasilitas kesehatan yang ramah anak, satuan pendidikan yang aman, ruang bermain yang layak, hingga layanan pelindungan sosial, ini menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya kota layak anak. Nah, kemudian pelayanan publik yang ramah anak juga tidak selalu memerlukan inovasi yang rumit, pendengar, ya. Misalnya dengan penyediaan ruang laktasi atau ruang menyusui, ya, bagi ibu, kemudian area bermain anak di ruang tunggu, ada jalur prioritas untuk ibu hamil dan anak. Nah, kemudian informasi pelayanannya mudah dipahami, petugasnya ramah, santun, ya. Ini juga memberikan dampak besar terhadap kualitas pelayanan. Lebih dari itu, pendengar, keberhasilan mewujudkan kota layak anak juga memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Misalnya dari dinas yang menangani pendidikan, menangani kesehatan, ya, kependudukan, pekerjaan umum, bagian sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga instansi vertikal. Ini juga punya peran yang saling melengkapi. Nah, dengan adanya sinergi tersebut, maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Baik, pendengar, sudah pukul 10.37 menit, ya. Jendela Negeri nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Jendela Negeri.
1: Baik pendengar di Jendela Negeri, kita masih berbicara tentang mewujudkan kota layak anak melalui pelayanan publik yang berkualitas ya. Jadi pendengar, bagi aparatur pemerintah ya, Hari Anak Nasional kemarin juga menjadi pengingat bahwa setiap pelayanan yang diberikan bukan sekedar memenuhi standar administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari investasi bagi masa depan bangsa. Nah, anak-anak yang memperoleh pelayanan berkualitas akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi untuk mewujudkan kota layak anak, ya bukan hanya tentang memperoleh penghargaan atau pengakuan saja ya, melainkan membangun daerah yang benar-benar memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh, untuk belajar, untuk bermain, dan juga berkembang secara optimal. Tentunya didukung oleh komitmen bersama ya, untuk menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang menghormati hak anak, serta memberikan perlindungan bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini ya. Nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsa Karamat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsa Karamat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsakar juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili ini Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu

0: terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai siang ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Ranai. Pendengar, selamat siang yang sudah mulai menikmati waktu istirahatnya ya, setelah dari pagi tadi disibukkan dengan banyak aktivitas, apalagi mumpung libur ya, mungkin banyak yang tugas-tugas rumah yang ingin dikerjakan ya. Saat ini cuacanya cerah sekali untuk wilayah Sepempang dan sekitarnya ya, sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada lagu-lagu yang akan menemani Anda ya. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda ya, Kejaksaan Negeri Natuna memperkuat literasi hukum bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI untuk membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan juga taat pada peraturan. Mengutip informasi dari Antara, Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejari Natuna Rian Fadilah Santoso mengatakan bahwa pembekalan literasi hukum ini diberikan kepada mahasiswa program studi hukum pidana Islam STAI Natuna sebagai persiapan sebelum melaksanakan praktik kuliah lapangan atau PKL. Jadi pendengar, kegiatan literasi hukum ini digelar pada hari Sabtu kemarin ya di STAI Natuna melalui materi pengenalan tugas dan fungsi setiap bidang di kejaksaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa mengenai sistem penegakan hukum. Sehingga nantinya untuk mahasiswa ya, ini tidak hanya mengetahui peran jaksa sebagai penuntut umum, tapi juga memahami kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, perdata, dan juga tata usaha negara serta pemulihan aset dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Baik pendengar, ada lagu-lagu untuk Anda ya, Kahitna dengan lagunya Sampai Nanti.

0: Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya wes salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, hari ini pendengar sudah tanggal 2 di bulan Agustus ini ya. Jadi di tanggal 2 Agustus atau setiap tanggal 2 Agustus pendengar, ini ada peringatan Hari Buku Mewarnai Nasional ya. Nah, mengutip informasi dari rri.co.id, perayaan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 2015 lalu. Nah, pendengar, Dover Publication ini menggagas hari peringatan ini melalui kampanye kreativitas ya. Penerbit itu dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa. Saat ini kegiatan mewarnai memang tidak hanya digemari anak-anak ya, tapi banyak juga orang dewasa yang memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi. Aktivitas sederhana ini pendengar dipercaya membantu mengurangi stres dan kecemasan. Selain itu, mewarnai juga melatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Baik, kami informasikan kembali pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini pukul 11.56 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ranai siang ini.
3: Selamat siang pendengar yang saat ini sedang menikmati makan siangnya atau sudah mulai rebahan, mau istirahat dulu ya sebelum nanti sore mungkin mau jalan-jalan bareng keluarga di hari libur ini ya. Baik pendengar, masih menemani Anda di Ranai Siang. Nah, mungkin ada juga yang saat ini sedang merasa lelah mentalnya ya, karena banyak pekerjaan sebelumnya yang mungkin bikin stres ya, atau ada masalah tertentu yang membuat kita stres. Nah, pendengar, ketika kita merasa stres ya, kadang ada juga yang melampiaskannya kepada makanan ya. Jadi makannya makin banyak atau selera makan apa saja ya. Padahal mengkonsumsi makanan yang berlebihan ini juga bisa memberikan dampak kurang baik pendengar untuk tubuh ya, ditambah lagi ketika makanannya makanan yang tidak sehat atau kurang sehat. Pendengar, mengutip informasi dari Antara, beberapa dietisien ini merekomendasikan beberapa pilihan makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh ketika kita sedang menghadapi stres ya. Nah, pendengar, salad salmon ini diklaim bisa dijadikan salah satu pilihan untuk makanan ya saat kita merasa stres. Jadi pendengar, salad salmon merupakan makanan rendah karbohidrat yang mengenyangkan serta bisa membantu menjaga energi tetap stabil dan juga meredam keinginan makan yang terkadang muncul akibat stres. Kemudian rekomendasi lainnya ya, makanan yang bisa kita konsumsi sebagai camilan sehat dan juga mengenyangkan semasa stres, yaitu kacang macadamia. Nah, jadi peringat, kacang macadamia ini bisa memuaskan keinginan untuk mengudap sekaligus menyediakan lemak sehat yang bisa menghadirkan rasa kenyang ya. Nah, jadi buat yang suka ngemil, ini bisa menjadi salah satu pilihannya ya. Tapi kalau di tempat kita mungkin susah carinya ya, karena ini merupakan jenis kacang premium ya, asal Australia, yang harganya mahal dan teksturnya memang enak ya, renyah, lembut seperti mentega. Nah, jadi kita bisa memilih makanan yang lainnya ya, seperti mousse coklat dengan yogurt yang mudah dicerna dan kaya protein. Ini juga bisa memenuhi keinginan menikmati makanan manis semasa stres ya. Kadang ada sebagian orang yang ketika mengkonsumsi makanan-makanan manis ya, ini merasa lebih bahagia atau merasa lebih rileks begitu, pendengar ya. Nah, pendengar, cara masak ini juga bisa membantu ya untuk kita menikmati makanan yang sehat. Nah, memilih makan salmon dan sayuran yang dimasak selama 12 menit menggunakan air fryer saat makan malam ya, ini juga bisa menjadi makanan lengkap ya yang direkomendasikan, karena salmon memberikan omega 3 yang mendukung kesehatan otak dan membantu mengurangi respon stres ya, dan juga kandungan proteinnya bisa menjadi bisa menjaga energi tetap stabil sehingga tidak merasa lemas dan mencari camilan ya beberapa waktu kemudian. Nah, kalau salmonnya juga susah kita dapatkan, ini bisa juga diganti dengan makanan sehat lainnya. Yang mau ngemil bisa diganti kacang midi atau kacang almond yang dipanggang ya, dan juga makanan sehat lainnya seperti buah dan sayur ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi menemani Anda di Ranai siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami ya, yang baru sempat untuk makan siang, apa nih menunya? Apakah daging ayam? Nah, daging ayam juga banyak dipilih pendengar ya, sebagai sumber protein hewani yang baik dan memiliki kandungan kalori yang relatif rendah. Nah, tapi pendengar, ternyata nilai kalori pada daging ayam ini juga bisa meningkat ya, tergantung pada bagian ayam yang dikonsumsi serta cara pengolahannya. Ahli Gizi Indonesia Rita Ramayulis menyebutkan bahwa satu porsi daging ayam tanpa kulit ini hanya mengandung sekitar 50 kilokalori. Sementara itu, daging ayam yang masih menggunakan kulit mengandung sekitar 150 kilokalori atau 3 kali lebih tinggi pendengar dibandingkan ayam tanpa kulit ya. Nah, kandungan kalori ini akan semakin meningkat apabila ayam diolah dengan cara digoreng. Daging ayam berkulit yang digoreng mengandung sekitar 235 kilokalori per porsi. Sedangkan ayam yang digoreng dengan balutan tepung tipis mencapai sekitar 300 kilokalori. Lebih tinggi lagi jadinya pendengar kalau digoreng tepung ya. Nah, pendengar, kalori tertinggi ini terdapat pada ayam berkulit yang digoreng menggunakan tepung tebal. Dalam satu porsinya, makanan ini bisa mengandung sekitar 400 kilokalori. Jauh lebih tinggi nih dibandingkan ayam tanpa kulit yang diolah secara sederhana ya. Nah, pendengar, peningkatan kalori ini tidak berasal dari daging ayamnya, tapi dari proses pengolahan. Penambahan kulit, minyak goreng, tepung ya, membuat kandungan energi meningkat sehingga tidak lagi sebanding dengan jumlah protein yang diperoleh. Jadi kalau kita mau atau butuh asupan protein tinggi dengan kalori yang lebih rendah, nah daging ayam fillet ini bisa menjadi pilihan ya. Biasanya fillet dada ini bisa kita olah secara sederhana, dipanggang pakai telpon dengan marinasi ya, seperti garlic butter ataupun dipadukan dengan aneka bumbu, lada hitam misalnya, atau madu ketumbar atau bumbu kari. Nah, selain dipanggang, pendengar, ayam juga bisa diolah menjadi menu berkuah yang lebih sehat seperti sup ayam, capcay ayam, soto ayam, kemudian garang asem, tom yam, ataupun dipindang atau dikukus ya, ayam kukus kuah jahe ya, dengan memilih metode masakan yang minim minyak goreng dan mengurangi penggunaan kulit, maka kita bisa memperoleh manfaat protein ayam tanpa kalori yang berlebihan. Informasi ini pendengar juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
2: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
2: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
1: Buktikan kamu bisa
2: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Pendengar Radif, manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar Warta Berita Daerah. Untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 akan menghadirkan beragam peristiwa yang terangkum dalam berita sepekan disampaikan oleh Marjani.
1: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita cuaca ekstrim. Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Ia juga mengingatkan pengguna transportasi laut untuk mengikuti informasi cuaca dan arahan dari pihak berwenang. Selain masyarakat pesisir, Bambang meminta warga yang berada di daratan tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrim. Pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang perlu diantisipasi agar tidak membahayakan keselamatan.
2: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Lalu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian dan jangan membuang air pompong sendirian di malam hari.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut. Ia juga meminta nelayan maupun pengguna transportasi laut segera melaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna apabila mengalami kecelakaan atau membutuhkan bantuan. Laporan yang cepat akan memudahkan tim SAR memberikan pertolongan secara maksimal.
3: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, karena kan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR yaitu dengan kontak 115.
1: Pemerintah kecamatan bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan. Artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional.
4: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limomanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 Minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung, tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna, seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limomanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya. Menurutnya, kehadiran para publik figur tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Limomanis.
5: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limomanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Limomanis, dan kami bukan ya luar biasa. Harapannya ya mudah-mudahan Limomanis dengan adanya ya, kegiatan seperti ini mudah lebih dikenal lagi gitu kan. Nah, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
4: Dili rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limomanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
6: Masih banyak banget dimainkan ya, dan juga jadi kayak ajak liburan juga kali ya.
4: Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumba Resort, Serut Lampa, hingga Desa Limau Manis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Menurutnya, pantai-pantai Natuna yang dipenuhi batu granit besar serta kondisi lingkungan yang bersih menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan investasi. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Natuna masih dijual di atas harga enceran tertinggi head. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Harga minyak goreng merek Minyak Kita di tingkat pengencer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga Minyak Kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai, Juleha kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga Minyak Kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
7: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau gak mau Minyak Kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga Minyak Kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga Minyak Kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
2: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami Pak, tentunya minyak ini harus stabil Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabuk Nusantara 36, Sabuk Nusantara 48 dan Sabuk Nusantara 110 itu harus rutin masuk Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil Pak di Pulau Laut.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga Minyak Kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna.
8: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
9: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
10: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna ini kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya, masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan lebih air, terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
8: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas head bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan head. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi head umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
11: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuman kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di pasar Ranai. Stok yang ada saat itu kami hanya fokus untuk kios-kios yang di pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi. Kios itu banyak 2 kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri, karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
1: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer dijual dengan harga lebih tinggi dari head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai, Julia, mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan terutama bagi ibu rumah tangga.
7: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai head. Bulog juga menghimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian Marjani melaporkan. Kecamatan Punguran Timur menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
12: Pemerintah Kecamatan Punguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Punguran Timur. Camat Punguran Timur Sa'ad Informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
13: Forum konsultasi publik kali ini, kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Punguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
12: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Punguran Timur, pihak kecamatan berencana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
13: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah, nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
12: Sementara itu, terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: DP3A P2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sekolah ramah anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP 2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
14: Dari provinsi itu semua di SK-kan di sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan, karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya udah sekolah awal tahun, kita baru bisa 3. SMA 1, SMA 2, sama MAN 1. Nanti kita akan genjot lagi untuk yang lainnya.
4: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Ia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa, mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit MTBS.
15: Mulai dari anak-anak untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik. Jadi sampai jadi terpisah dari pelayanan dewasa dan sebagainya. Di samping itu juga untuk memberi kenyamanan dalam pengobatan anak-anak, itu biasanya ada ruang bermain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang pengobatan.
4: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak, bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
16: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
8: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
17: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Sebab itu, oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
8: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga

0: tujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
1: Itu kami mendapati ada kisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
0: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
2: Kunjungan tadi ya, penilaian ataupun meninjau lokasi, harapan kami ke depan untuk Desa Sepempang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepempang. Dinas Pertanian Kabupaten Natuna ini ke Dinas Provinsi supaya pusat ya, supaya kami termasuk desa yang sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
0: Pemerintah Desa Sepempang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: Demikian pendengar informasi dalam berita sepekan untuk hari ini. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Menjadi bintang, berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Dangdut adalah kita. Ya, yang lagi santai menikmati waktu istirahatnya siang ini ya, mau ikutan bergabung di acara Pro Dangdut, kami nantikan di 0811 7033669. Penelpon pertama kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini? Di mana?
2: Bang Zuhirman, Karita.
1: Bang Zuhirman di Padangkura, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Sehat ya. Mau dengar lagu dari siapa siang ini?
2: Minta lagu dulu, Karita.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya dari Iri Sultan, Mimpi.
1: Kan? Mimpi, ya. Ya. Salamnya buat siapa
2: salamnya,
1: nih?
2: Salamnya ada Mario, ada Jarsati, ada Rupiah, kita lagi. Mak Nani, untuk Yulinda, untuk Zanudi, Suri juga, untuk Ramli sama Pak Kasim, untuk Pak Permisi juga di Bangka, Wan Isu di Sambas, untuk Kak Petima, Kak Belian, juga untuk Kak Serinah juga, untuk Rasul Lewesi juga, Bang Asri
1: ya,
2: Bang Mayrona, Bang Putra. Siapa apa?
1: Ada Bung Agus yang ini.
2: Salam juga untuk Bung Agus sama Karita juga. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Eri Susannya sudah disiapkan ya, di belakangnya kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
3: Mama Nani, Mbak.
1: Mama Nani di Sungai Ulu ya. Sungai Ulu cerah juga cuacanya siang ini?
3: Panas sekali.
1: Oh, panas ya. Sama kalau gitu. Mau dengar lagu apa nih, Mama Nani?
3: Lagu Doaku, Mbak.
1: Ada yang mau disapa?
3: Bang Herman, Warni. Untuk Mbak Belian, Mbak Fatima.
1: Iya.
3: Untuk Bang Marona, Mbak Andri. Untuk Rupi Ari Penagi. Untuk Mbak juga sama operatornya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Yang mau ikutan gabung sabar dulu, nanti kami sapa kembali ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Dangdut adalah kita. Dua lagu untuk pendengar kita. Tadi ada Bang Zuhirman, ada Mama Nani, ya sudah diputarkan. Pendengar lainnya yang ingin bergabung sudah ada ya. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Pak Zai ini.
1: Iya.
0: Ya, gimana sehat Pak Zai siang ini?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Barita cantik itu apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mau dengar
1: iya,
0: lagu apa Pak
1: kita.
0: Zai?
1: Apa?
0: Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Lagu Cinta Karet aja lah.
0: Salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Iya.
1: Iya, pelatornya siapa Mbak Rita?
0: Operator ada Bung Agus yang ini.
1: Bang Agus yang ganteng itu. Senyum Bang Agus, senyum. Sama Bang Suhirman Padangkora tuh, yang ganteng itu. Senyum Bang Suhirman, senyum.
0: Iya.
1: Saya fotokopi salam Bang Suhirman aja lah.
0: Baiklah.
1: Sama Mama Nani senyum dulu.
0: Biar cepet ah, ya.
1: Tuh, jangan lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya.
1: Ah, datu sama Serina dari Butang yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya. Sekarang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai. Di belakang Pak Zai kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
2: Bu Zubaidah di Renai Darat.
0: Bu Zubaidah, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat je. Mau dengar lagu apa nih?
2: Benalu Cinta, Mbak.
0: Dari Mansyur ya. Salam buat ya. Siapa ini?
2: Salam buat keluarga di Singambulan semuanya. Buat Suteci di Meso sekeluarga.
0: Iya.
2: Buat keluarga di apa namanya tuh Sebala, buat keluarga di Sual, buat Ngahyang di Ranai Darat, Ngahje.
0: Iya.
2: Tuh Mbak dan operatornya.
0: Terima kasih.
2: Mario, adik saya di Teluk Buton.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Mansyur S. Benalu Cinta dan juga Cinta Karet dari Gadis Manis Group ya, kita dengarkan dulu sebelum kita sapa lagi penelpon yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dangdut adalah kita. Lagu Benalu Cinta dari Mansyur S sudah membawa kita pada pukul 14.06 menit waktu Indonesia Barat ya, di acara Pro Dangdut siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Sama Mario Batita.
0: Bung Mario, apa kabar siang ini?
1: Kabar baik.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Layla dari Pesal.
0: Ya Layla ya, salam buat siapa
1: salamnya,
0: nih?
1: Salamnya tadi ada Ibu Zubaidah. Iya, ada Pak Janudin.
0: Iya.
1: Mama Nani. Pak Jerman. Mama Rusnah, Mama Sri, Mama Ani Batubi, Mama Ana Tapau. Ada Mbak Midun, Putra Tiga Putra, Mbak Fatimah, iya. Berlian, Sarinah. Ada Mama Sri, ada Pak Edis,
0: iya.
1: Pak Kasim.
0: Ini lagunya Kais dan Layla itu ya, dari Alfiah dan Faisal ya?
1: Bukan, Layla.
0: Layla aja.
1: Ada lagunya. Ada.
0: Baik, coba.
1: Bapak Rita sama Bung Agus, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bung Mario yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik pendengar, di belakangnya Bung Mario kita sapa. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana nih? Siapa?
2: Pak Idris di
0: Teledung. Oh, Pak Idris kecil, betul suara Pak Idris nih. Silakan Pak Idris, ada dengar lagu apa siang nih?
2: Aduh, dari Megi Z.
0: Megi Z, apa judulnya?
2: Ku Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya. Salam buat siapa nih Pak Idris?
2: Salam buat Mario tadi. Warga di Klari.
0: Iya.
2: Warga di Teluk Buton. Warga di Stue. Untuk penyandang platornya.
0: Iya, nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dua lagu sudah kami siapkan ya. Selamat siang juga pendengar yang ada di luar ranah ini yang lagi monitor ya. Semoga sehat selalu, dan yang ingin bergabung nanti masih kami nantikan ya di 0811 7033669.

Branda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Branda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih menemani Anda di acara Pro Dangdut siang ini, pendengar yang ingin bergabung masih kami tunggu ya. Baik, sudah ada, kita langsung sapa saja. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Rita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang jauh sepertinya ini ya. Dengan Bang Mayrona, gimana cuaca di tempat Bang Mayrona siang ini?
6: Ya, cuacanya mendung-mendung manja.
5: Mendung manja. Mau dengar lagu apa?
6: Lagunya? Dari Trio Macan, Aku Punya Nama.
5: Aku Punya Nama. Salam buat siapa nih, Bang Mayrona?
6: Salamnya pertama buatnya Mbak Rita.
5: Iya, terima kasih.
6: Ada Ju Herman dan Mbak Nani. Ada Yulinda dan Mbak Sri. Mbak Rusna, Jumaidar. Ada Longis. Ada bernama Sari, ada Asri. Dan juga sesama jalan para pecinta.
5: Terima kasih.
6: Oke, banyak Mbak Rita. Selamat tugas bertuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ada Bang Mayrona ya. Apa kabar juga pendengar kita di Batam? Ada Kak Sarina ya. Ada di Tanjung Pinang ada Kak Berlian ya. Di Uban ada Kak Fatima. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Sama siapa ini? Di mana?
7: Dari Tanjung Penjara, Mbak Rita.
5: Mbak Rusna, dah lama tak dengar suara Mbak Rusna.
7: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
7: Lagunya Hanya Dirimu, Royhan Api, Mbak Rita.
5: Ada yang mau disapa?
7: Barusan tadi Merona ya.
5: Iya.
7: Salam untuk Merona juga, untuk penasaran.

Ya, kalau begitu kita langsung putarkan dulu ya lagu untuk Bang Mayrona tadi, minta diputarkan lagu dari Trio Macan, Aku Punya Nama. Ladies and gentlemen.

0: run to ya.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut di sesi terakhir siang ini ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bung Asri ya.
3: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Bung Asri gimana siang ini?
3: Alhamdulillah.
2: Ya, mau dengar lagu apa nih?
3: Mau request lagunya Epita Mala.
2: Apa tuh judulnya?
3: Lilin Putih.
2: Oke, salam buat siapa nih, Bung Asri?
3: Hah?
2: Salamnya buat siapa?
3: Ya, kirim salamnya ada Bang Sai yang ganteng itu.
2: Iya.
3: Ada Mbak Nani.
2: Mm-hmm.
3: Mbak Kendar, Mbak Fiona di Kupang. Ada Lukis, ada Ibu Maidan.
2: Baik.
3: Ada Kak Berlian.
2: Iya.
3: Ada Mbak Yudhistira. Mm-hmm. Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Serina di Ukiu.
2: Iya.
3: Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Buat semua-semuanya tampak sekali.
2: Oke, terima kasih sudah bergabung.
3: Banyak, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Asri yang sudah bergabung bersama kita siang ini. Di belakangnya kita sapa kembali. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
4: Selamat siang Mbak Rita.
2: Siapa?
4: Sama Kak Berlian.
2: Oh, Kak Berlian. Ngantuk ke apa nih? Atau bangun tidur?
4: Bangun tidur, betul.
2: Iya, silakan Kak Berlian, mau dengar lagunya siapa
4: lagunya
2: nih?
4: Lagunya dari Mary Andani dan Pasar Mon.
2: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Asri tadi. Buat Bang Zai, buat semua aja lah.
2: Iya.
4: Yang mendengarkan, buat Mbak Rita, Mbak petugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk penelpon lainnya ya, masih kami nantikan satu penelpon terakhir ya. Kita sapa. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Pro Dangdut, adalah kita Mbak.
2: Iya, dengan siapa? Dengan Bang Ar kah nih?
5: Iya, Mbak Rita.
2: Bang Ar ya, mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
5: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
2: Baik, nanti kita pilihkan ya. Salamnya buat siapa nih?
5: Salam-salamnya semua kawan-kawan yang bergabung semuanya lah. Mbak Rita di RRI Ranai semuanya, mulai dari awal sampai akhir. tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati Ranai semuanya.
2: Terima kasih.
5: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Rita.
2: Iya.
5: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir untuk siang ini ya. Untuk Kak Berlian, karena lagu Mary Andani ini genrenya pop ya, jadi kita pilihkan Denpas Harmonia yang versi dangdut nanti dari Dara Ayu ya. Baik, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Pro Dangdut. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa, insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Rita Retnan dari pamit undur diri. Dan nanti di Ranai sore Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudiah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Diranai sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya, Rodiah. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Ranai sore ini. Pendengar ya, selamat sore, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Mungkin ada yang memiliki rencana akan berolahraga, yang gym, aerobik, kemudian jogging, masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kita manfaatkan di waktu akhir pekan ini, pendengar ya. Akhir pekan alias weekend selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Tentunya setelah sibuk beraktivitas di hari aktif ya. Akhirnya ada waktu untuk beristirahat sejenak selama 2 hari, yaitu Sabtu dan juga Minggu hari ini ya. Waktu yang singkat ini harus dimanfaatkan pendengar sebaik mungkin agar kita bisa kembali tiba melanjutkan aktivitas lainnya ketika weekday. Kita sudah sepenuhnya recharge ya, ataupun bisa kembali bersemangat menjalani aktivitas harian. Nah, pendengar, salah satu cara yang paling tepat untuk bisa mewujudkan hal tersebut adalah dengan memastikan kegiatan yang kita lakukan tepat ya. Dan ada beberapa rekomendasi aktivitas akhir pekan yang bisa dilakukan, mulai dari olahraga sebagaimana yang kami sampaikan tadi pendengar, kemudian berkumpul bersama keluarga hingga datang ke acara khusus ya. Aktivitasnya tetap santai, bisa kita nikmati dan tetap membuat kita produktif ya. Pendengar, setiap aktivitas akhir pekan harus dirancang sebaik mungkin supaya hari libur dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, untuk kita yang suka bingung harus melakukan apa untuk mengisi weekend, maka coba ya lakukan beberapa rekomendasi aktivitas di akhir pekan ya, diantaranya wisata alam. Nah, aktivitas akhir pekan yang belakangan ini lagi banyak dilakukan adalah pergi untuk melakukan wisata alam ya. Kita bisa melakukan trekking, kemudian hiking, atau berwisata ke pantai, atau ada juga yang melakukan camping ya. Dengan pergi ke tempat wisata alam tentunya bisa sepenuhnya membuat kita healing. Jadi pemandangan yang indah, udara yang segar bisa membantu pikiran menjadi lebih tenang. Nah, dan tidak perlu pergi jauh-jauh pendengar ya. Cukup kunjungi wisata alam yang memang dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, jadi kalau kita di Natuna ini bisa ke air terjun, Gunung Ranai, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya di Senubing ya, Batu Sindu. Nah, jadi bisa menjadi pilihan tempat yang pas untuk kita melakukan wisata alam sambil menikmati udara segar. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini yang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, yang melakukan olahraga selamat berolahraga, yang melakukan wisata alam semoga perjalanannya, petualangannya menyenangkan ya. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pada pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik, jelang masuknya waktu sholat fardu asar, kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Pendengar untuk anak kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP.

0: KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
2: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang saat ini sudah memulai kembali melakukan aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas berjalan lancar. Pendengar ya, cuaca untuk hari ini sangat cerah sekali, sangat mendukung aktivitas baik kita yang ingin jalan-jalan, yang ingin berwisata atau ingin membersihkan rumah, ingin membersihkan karpet dan lain sebagainya, karena cerah sampai sore dari tadi pagi ya. Baik pendengar, selamat beraktivitas. Lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda sore ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Ya, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah menikmati waktu akhir pekannya. Dan pendengar, akhir pekan adalah momen terbaik untuk kita berhenti sejenak dari rutinitas dan memberi waktu untuk diri sendiri ya. Setelah 5 hari penuh dengan jadwal padat, tubuh dan pikiran kita tentunya butuh istirahat ya. Cobalah manfaatkan waktu ini untuk melakukan self care ya, bisa berupa melakukan skincare, pijat refleksi, spa hingga berendam di air hangat ya. Manjakan diri kita dengan secangkir kopi untuk yang hobi ngopi ataupun secangkir teh yang hobi ngeteh ya, sambil menonton film favoritnya. Jadi pendengar, rutin melakukan self care bisa membantu kita menjaga kesehatan mental. Jadi saat kita memberi ruang untuk menenangkan pikiran, maka produktivitas justru meningkat di hari-hari berikutnya. Jadi pendengar, jangan merasa bersalah kalau ingin me time di akhir pekan, karena dari waktu inilah kita bisa kembali dengan bersemangat, dengan semangat baru dan fokus penuh saat weekday datang lagi. Baik pendengar, selamat menikmati waktu akhir pekannya. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
4: Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
3: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
4: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
3: Buktikan kamu bisa
4: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
5: Pesona Tembang Persada Minang.

0: setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya mohon maaf untuk sementara siaran kami turun dari mengudara karena kondisi cuaca kurang memungkinkan. Nanti kami akan kembali mengudara menemani Anda di saat cuaca sudah mendukung ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali dan selamat sore.

Mebringer, saat ini sudah pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai ya. Beberapa menit yang lalu, hampir ya 1 jam lebih lah ya, lebih kurang 75 menit kita tidak mengudara karena kondisi cuaca yang kurang memungkinkan pendengar ya. Dan saat ini kami kembali mengudara menemani Anda di Ranai sore ini, dan dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitas jalan-jalan ya. Semoga perjalanan lancar, lakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita ya. Karena kitalah yang harus membuat diri kita bahagia, pendengar ya. Dengan bahagia di akhir pekan tentu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk memulai hari kita di awal pekan besok, hari Senin ya. Baik, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Medis apaan sih?
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi untuk sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Abdur Roni. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina SPDI.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzikni an askura ni'matakallati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubatu ilayya ilaika wa inni minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Senja RRI dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, baik nikmat rezeki, nikmat sehat, bahkan kondisi sakit pun ketika ini menghantarkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun wajib kita syukuri. Karena dengan rasa sakit tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan, dia bersyukur. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Marilah bersama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasul yang selalu mencintai umatnya, yang syafaatnya kita nanti-nantikan sampai di akhirat nanti, semoga kita semua selalu dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Senja RRI rahimakumullah dimanapun berada. Untuk mendapatkan ketenangan hati dalam kondisi selalu menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas, tidaklah mudah. Karena hidup penuh ujian. Untuk itulah sebagai hamba Allah, kita terus belajar menyikapi ujian yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Maka kita sebagai hamba Allah harus banyak belajar dari majelis ilmu agar hati menjadi tenang. Pada kesempatan ini saya mengajak saya pribadi dan wabil khusus para muslimat, ukhti dimanapun berada. Penting sekali bagi kita para ibu-ibu atau perempuan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan. Ini saya sampaikan karena sebagai perempuan ketika kita tidak disibukkan dengan ilmu, maka kita akan disibukkan dengan perasaan atau prasangka. Kenapa? Karena perempuan lebih tajam perasaannya. Terkadang membuat sebuah keputusan atau sikap itu mendahulukan perasaan ketimbang rasionalnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW meminta agar perempuan memenuhi dirinya dengan ilmu. Dengan ilmu perempuan membantu dirinya sendiri agar tidak dikuasai oleh perasaan sendiri yang dipenuhi oleh hawa nafsu, yang kadang hawa nafsu tersebut ditunggangi oleh godaan syaitan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang berprasangka buruk yang ditunggangi oleh syaitan, maka dia akan merasa sangat letih ketika mengurus rumah tangga. Dia akan merasa kurang bersyukur, dia akan merasa suami atau anaknya kurang menghargai apa-apa yang telah dilakukan untuk keluarganya. Dan kadang melihat kebahagiaan orang lain bertambah-tambah dan dia merasa iri terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, para ukhti, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Agar dalam membina rumah tangga nantinya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Sehingga para ibu atau para perempuan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyebabkan mereka berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Allah mengatakan, "Aku selalu menuruti perasangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan." Maka berusahalah selalu melatih perasaan dan pikiran kita pada hal yang baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang artinya,
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Meskipun lintasan pikiran negatif yang kadang muncul oleh setan dalam keseharian kita sebagai perempuan yang letih dalam mengurus rumah tangga, maka bersegeralah beristighfar. Kembalikan itu kepada Allah dan pikirkan ketetapan Allah selalu baik. Kaum muslimin pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati Allah, para ukhti yang sekarang sedang berjuang memperbaiki diri menjadi lebih baik, kita perempuan yang ditakdirkan Allah penuh dengan perasaan dan prasangka ini, marilah kita belajar untuk mengelola agar berada dalam perasaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita belajar berprasangka baiklah kepada apa-apa yang telah ditakdirkan Allah dalam kehidupan dan selalulah bersyukur atas apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin muslimat, ukhti yang kami sayangi, tidak ada cara lain untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan selain bersyukur. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar nikmatku maka azabku sangat pedih. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita tidak pernah ragu pada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Namun ada juga kita temukan orang yang mengaku beriman namun selalu mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau batasan yang dia inginkan secara materi duniawi. Padahal kita ketahui nikmat yang paling tidak ternilai adalah iman dan kesehatan dibandingkan materi duniawi. Dari itulah kita memahami bahwa bersyukur pun tidaklah semudah mengucapkannya, karena makna syukur itu juga harus dipelajari, karena rasa itu ada pada hati. Sebagai hamba yang lemah, perempuan memiliki hati yang lembut dan sering bolak-balik. Kadang ketika pagi dia merasa sangat gembira, kemudian di siang hari hanya karena perkataan dari seorang anak ataupun suami maka ia kembali sedih dan kecewa. Namun kemudian di malam harinya ketika mendapatkan perkataan maaf atau minta maaf dari anggota keluarga maka dia bergembira kembali. Oleh karena itu patut kita pahami bagaimana cara menata hati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, cari hatimu pada tiga tempat, yaitu di saat mendengar Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan di saat kamu menyendiri. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah memberi petunjuk kepada kita bahwa majelis ilmu merupakan tempat kita untuk menata hati. Menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dapat mengistirahatkan hati kita. Karena dalam majelis ilmu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa majelis ilmu adalah taman surga atau taman raudhah. Di sana dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga nasihat-nasihat tentang agama. Sehingga sebagai umat yang selalu diuji oleh duniawi ini, kita perlu mengistirahatkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita akan melupakan pikiran-pikiran yang membuat kita gundah saat berada dalam majelis ilmu. Karena saat berada dalam majelis ilmu, kita fokus pada nasihat Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah. Tempat yang dapat menenangkan hati karena Allah turunkan rahmatnya kepada para penuntut ilmu. Para malaikat, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu. Banyak di antara para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu yang awalnya tidak bisa meneteskan air mata karena kerasnya hati. Sepulangnya dari majelis ilmu sering menangis dan berdoa memohon ampun bertaubat atas dosa-dosa mereka. Dan ada perempuan yang menghadiri majelis ilmu yang kemudian pulangnya meminta ampun kepada suami karena menyadari kesalahan dan kekurangannya. Bahkan ada seorang anak yang dulunya tidak pernah bersalaman kepada orang tua, setelah pulang dari majelis ilmu dia menghormati, meminta maaf kepada orang tuanya. Pelaku dosa menjadi wanita soleha karena hadir di majelis ilmu. Semuanya itu karena hidayah Allah.
itu hadir dan atas bantuan para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin, muslimat, RRI, rahimakumullah dimanapun berada. Pentingnya bagi kita menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak yang tidak kita pahami tentang agama. Bisa jadi saat memutuskan berumah tangga dengan pilihan hati kita, saat itu kita sendiri belum benar-benar paham tujuan dari komitmen pernikahan kita. Atau saat itu juga belum cukup ilmu agama yang menjadikan petunjuk kita untuk membina rumah tangga, untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin melaksanakan ibadah wajib saja kita masih belum terbiasa. Oleh karena itulah, duhai ukhti soleha, saat kesempatan memperbaiki diri masih ada, mari kita hadir bersama di majelis ilmu untuk meningkatkan kualitas diri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dalam hidayah Allah. Mohon maaf atas kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18:21 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam, kami sapa Anda yang saat ini mungkin lagi duduk-duduk santai sambil menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta ya. Besok pendengar hari Senin, awal pekan bagi kita untuk memulai kembali segala aktivitas dan juga rutinitas kita pendengar ya. Jadi untuk yang saat ini lagi duduk-duduk santai sambil menikmati cemilan, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kembali mengisi ruang dengar Anda pendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Tuh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini pendengar ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan besok ya, hari Senin. Biasanya jadwal kita padat ya. Nah, jadi mulai dari sibuk mengantar anak ke sekolah, apel, ada upacara ya. Nah, semoga dari malam hari kita sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, pendengar, hari Senin memang kerap jadi beban tersendiri bagi banyak orang ya. Jadi pendengar, hari Senin ini merupakan hari yang sangat membosankan juga. Kadang ada juga hari yang ditunggu-tunggu untuk memulai aktivitas kita. Nah, jadi pendengar, mulai dari alasan sepele seperti belum move on dari suasana akhir pekan, hingga alasan yang lebih serius seperti bosan dengan pekerjaan, hanyalah beberapa alasan untuk berkata bahwa kita tidak menyukai hari Senin ya. Dan pendengar, sebagai langkah awal untuk mengatasi Monday Blues ya. Jadi kita bisa mencoba beberapa cara, diantaranya tampil beda ya. Nah, meski sederhana pendengar, tampil beda bisa membantu kita merasa lebih semangat menyambut Senin. Coba pilih dan padu-padankan busana yang kita suka. Coba juga variasikan gaya rambut kita, atau yang berhijab gaya hijab kita, atau dari rias wajah kita. Nah, setelah siap, maka lihatlah tampilan kita di cermin. Katakan pada diri kita bahwa saya bisa. Nah, pendengar, perasaan senang saat melihat diri tampil menarik ini bisa membantu kita lebih semangat ke tempat kerja kita pagi masing-masing, baik itu ke sekolah ataupun ke kantor dan di mana saja pada saat hari Senin ya. Semoga semangat selalu pendengar ya. Jangan lupa juga untuk mendapatkan istirahat cukup ya, terutama malam ini. Jadi kondisi tubuh tidak bisa dipisahkan dari situasi psikis pendengar ya. Kita boleh saja senang-senang sepanjang akhir pekan, namun ingatlah untuk tetap meluangkan waktu cukup agar tubuh kita bisa beristirahat dengan optimal ya. Usahakan agar kita tidak tidur terlalu larut di hari Minggu ya. Bangun pagi setelah tidur yang berkualitas membantu mood dan emosi lebih terjaga sepanjang hari. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolong.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
5: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
6: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
7: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
8: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
9: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
10: Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
9: nih bang? Enggak, masa pemerintah nggak kali?
10: Ngakalin dalam artian positif kan?
9: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
11: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berbagai macam. Tahun 2008 itu kan batasan kan 2008 ini pada putusan itu. Kalau ini udah dibahas, udah kosong untuk kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal di finalisasi, kalau berubah semua nanti ya buruk.
8: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
5: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali, ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
12: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
13: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan-layanan bisa lebih baik lagi.
12: Diketahui, usulan yang siapan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
6: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
14: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan Baratus Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas sekitar 7 orang. ST Ayla 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel kita 1 orang meninggal. Clara Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
6: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
16: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
15: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
17: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
15: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
18: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah soal perizinan.
19: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
18: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah soal perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya. supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa diadakan pada keputusan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukannya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
19: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
20: Aduh, paradanya kalau hujan itu ada hujanan, kalau hujanan aja ada kejejak dasar papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tujuannya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu lah. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
21: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
22: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
23: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi akan memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
22: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
24: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
22: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
0: Therefore they are not part of the negotiation.
1: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
2: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
1: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
25: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
5: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
25: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
25: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
7: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
8: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
25: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku RRI Ranai. Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky. Ternyata Tanpamu adalah kumpulan puisi dan prosa pendek yang ditulis oleh Natasha Rizky, menyoroti perjalanan hati setelah kehilangan. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kenangan, kebangkitan, dan harapan. Pada bagian pertama, penulis menelusuri momen-momen intim yang terukir bersama, menggunakan bahasa yang lembut namun tajam, sehingga pembaca dapat merasakan aroma nostalgia yang masih tersisa. Selanjutnya, Natasha mengajak kita menembus

0: kesedihan, terdapat ruang untuk pertumbuhan. Dengan sentuhan spiritual yang halus, Natasha mengajak pembaca merayakan kebebasan menjadi diri sendiri meski tanpa kehadiran yang pernah menjadi bagian penting. Akhirnya, setiap bait dalam Ternyata Tanpamu mengundang pembaca untuk menyelami kedalaman emosi, menemukan kekuatan dalam vulnerabilitas, dan menyadari bahwa meski hati pernah hancur, ia tetap mampu menorehkan kisah baru yang penuh harapan, kasih, dan kedamaian yang abadi bagi setiap jiwa yang mencari cahaya dalam kegelapan. Demikian esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky.
1: Ranai malam ini,
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga semangat di malam ini pendengar. Untuk yang saat ini lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Atau mungkin juga ada yang makan malam di luar ya. Jangan lupa pilih menu-menu yang sehat pendengar ya. Mengingat sekarang ini tubuh kita rentan mengalami masalah kesehatan dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sudah pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini pendengar ya. Dan pendengar, saat musim pancaroba ya, tentu keberadaan nyamuk ini perlu kita waspadai pada musim kemarau ya. Tak hanya pada musim pancaroba saja, musim kemarau juga perlu kita waspadai keberadaan nyamuk. Nah, kalau kita tidak suka menggunakan bahan kimia, nah ada beberapa tanaman herbal yang ampuh untuk usir nyamuk ya. Dan berbagai tanaman pengusir nyamuk ini bisa kita tanam di pekarangan atau dalam pot. Jadi bisa ditempatkan di sudut-sudut tertentu di rumah kita. Nah pendengar, tak hanya mengusir nyamuk, sebagian besar tanaman herbal ini bisa sekalian kita petik untuk dimasak, diminum atau dipakai dengan tujuan kesehatan lainnya. Apa saja? Nah, sebagaimana informasi yang kami akses dari CNN Indonesia, ternyata tanaman berupa kemangi ini juga termasuk tanaman yang bisa mengusir keberadaan nyamuk, pendengar ya. Tak hanya membuat masakan jadi wangi, aroma tajam daun kemangi juga bisa mengusir lalat dan juga nyamuk. Dan tanaman ini juga mudah dirawat. Dan menurut laman Garden Design, tanaman kemangi sangat menyukai kelembapan, membutuhkan drainase yang baik, dan butuh banyak sinar matahari. Jadi perhatikan penempatan jika kita menanamnya di dalam pot ya. Jadi daripada menanam yang tidak penting, mending tanam daun kemangi karena bisa mengusir nyamuk dan juga lalat. Nah, baik pendengar, begitu juga dengan serai ya, serai wangi tetapi. Nah, serai wangi mengandung zat aktif yang dapat mengacaukan sensor penciuman nyamuk ya. Kita bisa menanamnya di dalam pot atau merebus airnya untuk dijadikan cairan semprot. Nah, jika kita ingin merawat tanaman ini, perlu dicatat bahwa serai wangi membutuhkan sinar matahari penuh atau sebagian. Nah, tanah lempung yang berdrainase baik dan penyiraman secara teratur ini perlu kita lakukan bagi kita yang ingin menanam serai wangi di pekarangan rumah kita. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi, tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai malam ini.
2: Ranai

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari Sumbaksel untuk Anda ya, nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, yang malam ini sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar yang lagi istirahat ya saat ini karena kelelahan, mungkin hari ini sudah menghabiskan akhir pekan yang begitu menyenangkan dengan aktivitas favoritnya ya. Karena cuaca pun hari ini juga sangat mendukung ya untuk yang ingin beraktivitas outdoor ya. Jadi kami ucapkan selamat beristirahat saja. Semoga dengan akhir pekan yang menyenangkan membuat kita semakin termotivasi dan semangat untuk melanjutkan aktivitas di awal pekan. Baik, pendengar, kami masih akan hadirkan ya lagu-lagu Sumbaksel untuk Anda. Sebelumnya kami akan sampaikan dulu satu informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id. Ini terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,99 lintang selatan dan 110,89 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pendengar, pusat gempa berada di permukaan 93 km barat daya. Kedalamannya tercatat 72 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini pendengar, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Komisi 10 DPR RI mengharapkan pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan program makan bergizi gratis. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik ini merupakan dua aspek yang saling melengkapi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mengatakan, Komisi 10 DPR RI akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi, sekaligus memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru itu dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kebijakan di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi dapat berjalan beriringan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rana.

menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendingan masih bersama kami Pro Saturana, kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Di awal jumpa pendengar, kami akan hadirkan dulu ada satu lagu untuk Anda.

0: Pendengar, sudah kami hadirkan satu lagu di awal jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk anda yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Apa kabar nih?
1: Udah melaju.
0: Iya, Kak Darasati sehat?
1: Sehat.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: India.
0: Lagu India.
1: Saiba.
0: Oh, Saiba. Oke.
1: Saiba.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Mario, Bang Suherman, Zainuddin yang ganteng, Mati Gajah.
0: Mm-hmm.
1: Kak Berlian sama Mak J, sama Lois, sama Kak Nadia dan kooperatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darsati dari Air Kolek sudah bergabung ya. Baik, Anda mungkin pendengar mau request lagu mancanegara lainnya malam ini atau ada lagu favorit yang ingin didengarkan ya. Kami masih tunggu Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, Anda bisa request lagu mancanegara ya. Ada lagu India mungkin, kemudian juga lagu Malaysia, lagu Barat juga boleh, dan lagu mancanegara lainnya ya, asalkan di era 80 hingga 2000-an. Baik, untuk Anda yang saat ini lagi santai ya, atau lagi nonton voli nih ya, masih ada turnamen Desa Cup di Desa Kelanga ya malam ini ya, jadi selamat beraktivitas saja. Mudah-mudahan aktivitas Anda malam ini semuanya lancar dan besok bisa kembali bersemangat untuk mengawali hari di awal pekannya ya. Baik, Kak Darsati tadi sudah bergabung mendengar lagunya Osaiba ya, lagu India ya. Anda ingin dengar lagu mancanegara lainnya, boleh bergabung di acara Ruang Rindu nanti kita bersama hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar dan lagu Osaiba untuk Anda.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Baik, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an. Kami tunggu Anda di 0811-7033-669. Yang malam ini lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang dinas malam atau jaga malam, ya mudah-mudahan juga pekerjaannya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar sudah pukul 21 lewat 29 menit saat ini ya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Iya, kami sapa juga pendengar kita yang ada di Ranai dan sekitarnya maupun yang ada di luar Ranai ya. Biasanya sekarang banyak pendengar kita yang dari luar daerah yang bisa memonitor siaran kita di RRI Digital dan juga sering bergabung ya di acara Ruang Rindu ataupun acara

0: Masuk kan Malaysia kan?
1: Masuklah.
0: Malaysia dari Yanazin aja lah.
1: Mm-mm. Apa tuh judulnya?
0: Mada Berhela.
1: Mm-mm. Salam-salam untuk siapa nih?
0: Salamnya untuk mbaknya aja lah. Yang cantik dan manis dan tambah mungil. Oke lah, semuanya aja yang udah masuk nanti, yang belum masuk single semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Salam ke kabar Eno, martabak korma dah ngorok. Oke lah, sama tugas sama malam. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Razak nih, dari Selat Panjang. Ada pula Buah Manggis nama dia ya. Lagunya malam ini dari Ziana Zain, Madah Berhelah ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar anak bujang nih?
2: Alhamdulillah sehat. Penyiar yang di sana gimana kabarnya?
1: Yang di sini alhamdulillah sehat.
2: Sudah makan malam kah?
1: Alhamdulillah sudah 2 kali.
2: Oh, atau pengen nambah lagi?
1: Oh jangan, sudah cukup.
2: Oh sudah cukup.
1: Baik, Dandi.
2: Ya.
1: Lagu apa malam ini?
2: Lagu itu tuh.
1: Itu tuh.
2: Siapa ya?
1: Apa Bentar. Tuh? Mm-mm.
2: Nah ketemu.
1: Apa itu?
2: Itu tuh dari Stevie Wonder.
1: Mm-mm.
2: Judulnya adalah I Just Call to Say I Love You.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk semuanya saja lah, dimanapun berada, biar yeah. Kebagian gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Mbak Nadia sama operatornya itu.
1: Mm-mm, terima kasih.
2: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak Longmus, Uwan, dan Kakak Ungu itu. Terima kasih Mbak Nadia.
1: Sama-sama Dandi, ditunggu okay. Lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi dari Ranai sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Sama siapa ini?
3: Sama Pak Sapki di Siotang.
1: Pak Sapki di Siotang, sehat ya Pak Sapki?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Gerimis Mengundang.
1: Gerimis Mengundang. Salam-salamnya untuk siapa Pak Sapki?
3: Salamnya buat Suherman, sama Mario, sama Pitung. Ya udah gitu aja Kak.
1: Okay.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sapki dari Siotang sudah bergabung ya. Pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ziana Zain untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro Satu Ranai. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Sudah pukul 21.53 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, untuk yang bergabung masih ada waktu ya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, yang mungkin mau dengerin lagu favoritnya, lagu-lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an, atau ingin mengirimkan lagu untuk seseorang yang dirindukan ya, sesuai dengan nama program acara kita malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu. Sama siapa nih, Rodia ya?
0: Sama Pak Zay yang ganteng itu.
1: Ya, Rodia ya?
0: Iya.
1: Sama Rodia yang cantik itu.
0: Pak Zay, gimana kabarnya, sehat?
1: Syukur, alhamdulillah baik sehat. Baik, Rodia, sehat. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, samalah kita.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Rodia aja yang milih ya.
0: Oke.
1: Nah, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Lagu Malaysia kan?
1: Iya, lagu Malaysia yang sedih sekali.
0: Okay.
1: Salam-salamnya sama Rodia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Iya, senyum terus nih.
1: Senyum untuk beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Martina.
1: Martina yang cantik itu. Harus senyum, Martina. Senyum. Senyum beneran ya. Ini lagi ngurut orang ini ya,
0: oh,
1: dengan
0: yeah,
1: sebelahnya. Ya.
0: Oke, okay. Terus untuk siapa lagi nih salam-salamnya Pak Zay?
1: Ada tuh sama, jangan sampai lupa sama itu Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Mm-hmm. Sama itu, sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Iya. Yeah.
1: Udah tuh yang dengar dia semuanya lah, tegur sama gabung juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya mengurut orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata dia nanti kupang cantik itu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Pak Zay. Dari Batu Gajah sudah bergabung ya. Baik, pendengar, kita pilihkan lagu dari Reina, Goresan Cinta. Baik, Anda mungkin ingin mendengarkan lagu favorit lainnya, lagu mancanegara, atau ingin dikirimkan untuk someone spesial malam ini, kami masih tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu untuk Anda dari Reina, Goresan Cinta.

0: Baik, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya. Masih ada waktu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Asri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya? Alhamdulillah sehat. Baik, mau dengar lagu apa nih?
1: Malaysia.
0: Judulnya?
1: Ini kan saja.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa nih, Bang Asri?
1: Kenapa?
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat Kak Berlian, ada Ryan, ada Pak Yudhistira, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Meruna di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiyo-Kiyo, ada Tedinda di Bogor, ada Patrina di Kupang, Lukis, ada Ibu Jumaidar, ada Mbak Nani, Mbak Kembar, ada Bang Sai, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, buat semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung. Baik, Anda mungkin pendengar mau request lagu lainnya ya, baik itu lagu Malaysia, lagu Barat juga boleh, India juga boleh ya, sesuai request mancanegara. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Nadia.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nadia.
0: Sehat ya, mau dengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya Karam di Lautan Tengah aja lah, Mbak Nadia, dari siapa ya, Raina.
0: Baik, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlalu populer untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ar dari Ranai sudah bergabung ya. Baik pendengar, silakan untuk yang ingin bergabung ya, Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu mancanegara pastinya dari era 80 hingga 2000-an di 0811703669. Sudah pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita akan hadirkan saja lagu dari Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, sudah pukul 22.50 menit saat ini ya, masih ada waktu untuk yang ingin bergabung. Bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Kami tunggu di 0811-7033-669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Andi, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya? Siapa nih? Sama Nadia.
3: Oh, Nadia.
2: Iya.
3: Sehat, Mbak Nadia?
2: Sehat, Bang Andi.
3: Amin.
2: Iya, Bang Andi mau dengar lagu apa nih?
3: Scorpion, Mbak Nadia.
2: Scorpion, judulnya?
3: Iya, judulnya Still Loving You.
2: Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam pertama buat Mbak Nadia, bersama operatornya, semoga sehat, selalu dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya.
2: Amin, amin.
3: Ya, terus ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Ibu Farida, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Zai, ada Tarmizi di Bangka Belitung, ada Asri, ada Ibu Wanusu, dan semua-semuanya Jasa Senggol semuanya tanpa kecuali. Oke, makasih Mbak Nadia. Assalamualaikum.
2: Iya. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Andi dari Batam sudah bergabung ya. Baik, pendengar kami akan hadirkan saja satu lagu terakhir untuk Anda dari Scorpion, Still Loving You.

Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di dinas malam atau jaga malam ya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan semua aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan kami akan selingi dengan kisah inspiratif.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji. 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu. Membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia." Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: menilai suatu kejujuran. Pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
1: Fa'ya de zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

terpisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini, kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8. Dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menempuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun, karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda, tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, ketujuh pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat ketujuh pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

Pendengar yang budiman, cenzek, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cenzek, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan operator Martina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin apa?
3: Enggak, masa pemerintah nggak akalin?
4: Nggak akalin dalam artian positif
3: mungkin? Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028. Jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 gitu, berarti 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 gitu, ya pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah pos itu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008 ya 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
6: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait kartu biometrik.
7: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
6: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait kartu biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami katakanlah informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai bahas tersebut. Saatnya pasti semuanya nanti akan kesimpulan. Kami dukung.
7: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkom Digi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkom Digi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
8: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
7: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkom Digi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, karena nanti akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di hari-hari sebelumnya. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini adalah MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, baik pendengar, ini mungkin berita yang mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini ya. Kabar baik, dan ini membawa angin segar nih, karena kita telah dari beberapa hari yang lalu juga mendengar berita-berita mengenai korupsi. Dan tentunya berita tentang korupsi ini bukan hanya beberapa hari yang lalu saja, tapi sudah lama sekali Indonesia ini cukup apa ya istilahnya, muak lah, atau enek, atau capek mendengar berita-berita tentang korupsi ya. Udah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari PT Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina yang kerugiannya dulu fantastis sekali hingga dikisarkan mencapai 960 triliun lebih. Lalu ada Tata Niaga Komoditas Timah juga nilainya fantastis sekali, ada 300 triliun lebih, dan masih banyak lainnya. Dan yang baru-baru ini ya mengenai korupsi OTT kepala daerah, rentetan OTT kepala daerah banyak banget. Dan juga kasus pencucian ex Jambisus Kejagung juga yang terbaru ini. Dan tentunya dengan usulan dari MUI ini membawa angin segar ya, dengan diusulkannya hukuman mati bagi koruptor. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hukuman mati ini tidak semena-mena untuk semua koruptor ya. Tidak diberlakukan untuk semua koruptor, tapi ini diberlakukan untuk korupsi yang melakukan korupsi dalam skala sangat besar, dengan kerugian yang sangat besar. Contohnya tadi seperti PT Pertamina tadi dan juga Timah tadi, itu yang bisa sampai triliunan, ratusan triliun. Lalu juga yang dampak kejahatannya mengancam keberlangsungan negara dan merugikan masyarakat secara luas. Memang ini sulit untuk ditafsirkan bagi masyarakat juga. Contohnya, kalau semisal merugikan masyarakat secara luas, meskipun kerugiannya secara material itu kecil. Contoh kalau semisal ada orang korupsi terkait dengan listrik lah. Mungkin nominalnya cuma beberapa ratus juta atau miliar seperti itu. Tapi efeknya bagi masyarakat secara luas, listrik padam di mana-mana, dan itu mempengaruhi usaha dan segala macamnya. Nah, itu merugikan masyarakat secara luas, itu bisa saja dihukum mati bagi koruptor tersebut, meskipun nilainya secara material itu kecil. Nah, tentunya apa sih alasan dari MUI mengusulkan hukuman mati ini? Itu karena ya kita sudah tahu ya, korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini untuk menghasilkan efek jera bagi para koruptor ini. Dan tentunya kalau kita baca berita-beritanya dari Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional itu, Pak Khalil,
itu juga bilang bahwasanya ini sebenarnya adalah bukan usulan baru ya. Ini fatwanya sudah ada, sudah lama ini. Sudah lama ada, dan ini dibawa lagi dalam Kongres Umat Islam Indonesia 8. Nah, ini dibawakan kembali kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda tentang hukuman mati bagi para koruptor ini? Apakah ini hukuman yang setimpal? Apakah akan memberikan efek jera? Atau mungkin ada hukuman lain yang bisa lebih memberikan efek jera dan bisa apa ya, menumpas korupsi-korupsi ini sampai ke akar-akarnya, begitu. Nanti silakan Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita dengarkan dialognya, kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mita Lestari, Tak Pantas.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Kita akan bahas soal Majelis Ulama Indonesia MUI yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Jadi sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi para koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga kini kalau kita ketahui ya, belum ada satu pun pelaku kasus korupsi di Indonesia yang benar-benar dijatuhi dan dieksekusi dengan hukuman mati. Jadi kalau kita ingat, pada waktu tahun 2021 itu ada namanya Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada tahun 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, K. Haji Khalil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
5: Kiai, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima pagi Pak Zaini dan seluruh pendengar dimanapun berada.
5: Kiai, kalau tidak salah ini kan fatwanya sudah ada sejak 2005 ya Kiai ya. Nah ini kan MUI terus mendorong soal ini. Kenapa MUI tidak bosan-bosan mendorong ini Kiai?
6: Pertama, kita memang 2025 itu bicara soal kemungkinan hukuman mati kepada pidana tertentu, baik itu terorisme maupun berkenaan dengan korupsi. Lalu kita juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bahaya korupsi, dan itu termasuk dari jarimah. Jarimah itu adalah hukum pidana ya yang berat sebenarnya dari jarimah itu. Kita ingin terus bersuara karena akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana fenomena kepala daerah yang ditangkap sudah 18-an, kemudian ini di 2026 saja. Kemudian di situasi yang krisis seperti ini kan kita melihat dimanapun mengencangkan perut kita dan ikat pinggang kita, dan juga kita juga dimana-mana kita terancam oleh krisis global. Nah, korupsi itu saya pikir perlu mendapat perhatian oleh kita, karena ternyata bukan tambah jerah tapi tambah menjamur. Nah, menurut saya dan menurut kami bahwa penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi karena orang tidak takut dan orang tidak jerah. Karena sebenarnya dari hukuman itu kan al-mawani wa zawajir adalah preventif agar orang tidak melakukan, dan yang melakukan itu menjadi jerah. Ternyata itu tidak efektif dengan hukuman-hukuman ringan itu.
5: Ya, tapi Kiai, sejauh mana kemudian kalau memang hukuman mati diterapkan bisa memberikan efek jera? Menurut Kiai bagaimana?
6: Ya kan pertama kalau sudah mati nggak bakal melakukan lagi itu.
5: Ya.
6: Jadi orang kan orang yang korupsi itu bukan karena miskin ini, tapi orang-orang yang sudah punya kecukupan.
5: Rata-rata begitu ya Kiai ya?
6: Iya, ketamaan yang... Makanya dulu ada kita nih kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan, khawatir orang mencuri. Ini kalau orang mencuri kan dipotong tangan ya.
5: Yeah.
6: Jadi orang mencuri itu jangan sampai karena kesalahan mengelola negara ini. Jadi itu ada kewajiban negara. Tapi kalau ketika negara sudah mengelola dengan baik, orang naruh di tempat yang memang disimpan, dia mencuri. Ada yang mengatakan satu nisab mazhab Syafi'i itu. Satu nisab itu sekitar 86 gram emas. Kemudian dia mengatakan seperempat dinar aja atau 1,5 gram aja itu bisa dipotong tangan gitu.
5: Yeah.
6: Nah, dalam konteks tertentu, di mana ini melebihi dari mencuri yang seperti itu, dampak sistematis, di mana lowongan kerja itu terkendala oleh orang yang korupsi, bahkan kesejahteraan masyarakat, bahkan kemiskinan. Mungkin ada orang yang menggantung diri karena kemiskinan, di mana program-program pembangunan tidak jalan karena dikorupsi, kan dia mengakibatkan kematian orang lain secara tidak langsung.
5: Yeah.
6: Baik mati secara nyawa maupun mati secara kreativitas atau kesejahteraan gara-gara orang yang korupsi. Nah, yang seperti ini kan perlu mendapat perhatian dari kita sehingga ada aspek jera dari pelaku korupsi itu.
5: Ya, tapi Kiai, ada juga yang melihat begini Kiai, kalau dihukum mati nanti kalau sudah mati berarti kan selesai. Sementara masih banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Kenapa tidak dimiskinkan saja, tidak punya harta sama sekali, jadi dia juga bisa meratakan penderitaan orang lain. Itu bagaimana menurut Kiai pendapat seperti itu?
6: Kalau kita tidak harus mendikotomi, sebenarnya dalam fatwa kita juga ada perampasan aset dari korupsi.
5: Okay.
6: Kita melakukan fatwa juga. Jadi tidak dikotomis, kami menyampaikan juga bahwa kewajiban pemerintah ketika menghukum pihak terkait orang yang korupsi adalah dirampas hak-hak negara itu, dikembalikan kepada negara. Artinya dirampas dari hak orang itu karena bukan haknya dia. Dia kan mencuri. Ketika mencuri, kalau analoginya mencuri bahkan lebih berat daripada mencuri. Orang mencuri kan masih diam-diam, sementara dia melakukan sesuatu yang harusnya dia mengelola dengan baik, harus menyejahterakan orang lain, kepercayaan orang lain. Maka setelah dia diputuskan dia bersalah, maka dana atau kekayaan itu harus dikembalikan kepada kekayaan negara. Begitu dari kita. Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan yang milik negara dikembalikan
5: ke negara. Tetap dirampas negara, begitu ya Kiai ya. Jadi keturunannya tidak bisa menikmati hasil korupsi itu, begitu ya Kiai.
6: Begitulah, jadi sebenarnya kemarin kita bagian menyesalkan kenapa RUU perampasan aset koruptor itu kok tidak disahkan. Itu sebenarnya kita menyesalkan ya.
5: Yeah.
6: Bagi kita ya, mereka kan takut miskin. Bahkan saking takutnya mereka tuh pengen hidupnya ya 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun kan. Padahal umur kita ya, kata Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman jawaza dzalika, sedikit yang melewati itu. Tapi karena korupsi ini adalah bagian untuk tamak, tidak ingat mati,
5: yeah,
6: ingin memperkaya diri, tidak tahu kesengsaraan orang lain, maka kita dua-duanya sebenarnya perampasan aset. Ya, bagi orang yang sudah dihukum kena ponis dia adalah korupsi. Yang kedua, kalau memang dalam batas tertentu dia menimbulkan memangnya masalah sistemik, kehancuran negara, ini kan ada. Kalau dalam, ini kan paralel dengan

0: akibat tertentu ini perlu dilakukan hukuman mati. Toh kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada narkoba dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Terorisme juga ada kan. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati. Hanya saja belum pernah diterapkan pada
1: kasus korupsi sampai saat ini. Ya, Kiai. Kiai, biasanya kan begitu MUI kembali menyuarakan ini selalu saja ada pertentangan dari aktivis HAM. Nah, itu bagaimana Kiai menangkap itu juga?
0: Ya, ini HAM-nya hamburger itu. Kok dia ini mana HAM seseorang dikalahkan dengan HAM-nya orang banyak?
1: Ya.
0: HAM-nya orang banyak itu hak hidup bernegara, hak hidup untuk sejahtera, kekayaan bersama, kemerdekaan sama-sama. Lah kok dirampas oleh seseorang hak asasi manusia,
1: yeah,
0: kemudian kita mengatakan kita bela HAM-nya. Ya, hamburger ini sebenarnya. Ya kan, hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak asasi orang lain.
1: Yeah.
0: Artinya dari hak orang itu ada kewajiban. Tidak hak itu tunggal tanpa kewajiban. Jadi kita ini harus objektif, harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wat onsyek fi mahali. Jadi proporsional lah. Jadi kalau bicara hak asasi manusia bagi koruptor, lalu hak asasi manusia bagi orang yang dimiskinkan, yang dizalimi, dirampas haknya itu di mana hak asasinya? Hak hidup kan juga sama punya hak hidup.
1: Yeah.
0: Hanya orang tidak bisa bekerja. Orang tidak bisa sejahtera. Orang tidak bisa melakukan atau untuk menjalankan atau meneruskan pendidikannya karena kemiskinan, karena dikorupsi. Dan seterusnya, negara harusnya maju. Itu hak-hak kita yang sifatnya hak umum.
1: Yeah.
0: Jadi tidak boleh hak individu itu mengalahkan hak umum. Hak umum itu, atau sebenarnya maslahatul amma itu muqaddamah ala maslahatil fardi. Jadi kemaslahatan umum tidak boleh dikalahkan dengan kemaslahatan individu.
1: Yeah.
0: Itu cara berpikirnya. Maka kalau kita berpikir bagaimana berjuang para pahlawan kita terdahulu, itu kan mereka berani mati. Artinya apa? Mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak loh. Ini enggak mengorbankan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
1: Ya, terbalik begitu ya, Kiai ya.
0: Terbalik. Nah, ini kan harus dipupus jiwa-jiwa yang oportunis begini. Kita harus tumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan kita yang kita rela berkorban untuk orang lain.
1: Ya.
0: Kita mau hidup seadanya demi mensejahterakan orang lain, nah, gitu loh.
1: Yeah.
0: Ini kan dibalik, mengkayakan diri sendiri lalu memiskinkan orang lain, kan gitu.
1: Tapi Kiai, usulan dari MUI ini apakah memang sudah pernah juga didiskusikanlah dengan para pengambil keputusan, terutama para pembuat undang-undang di bidang hukum lah begitu, Kiai?
0: Ya, kita kan selalu diskusi. Beberapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI.
1: Yeah.
0: Bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan, maka kan diskusi ini dengan pemerintah iya, dengan pihak masyarakat iya, kan juga kita menganut tentang hukum yang hidup di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi perbincangan publik dan menjadi diskusi publik dan nanti menjadi common sense kita, bahkan common opinion kita, satu pendapat bahwa ini dibutuhkan. Ya, pemerintah mau tidak mau harus mengakomodir itu, gitu.
1: Yeah.
0: Jadi edukasi sekaligus adalah bagaimana kita mengafirmasi. Saat yang bersamaan kita bagaimana masyarakat aware dengan negeri ini, dan ini negeri kita yang sudah merdeka, kita ini bukan numpang di negeri ini, kita kelola bersama-sama, meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu yang harus ditanamkan kepada orang-orang kita semua. Jangan sampai jiwa oportunis ini merajalela, kemudian menggejala, bahkan mungkin menular kepada yang lain, akhirnya kita menjadi ya negara yang kita individualis, bahkan mungkin merugikan kepada pihak lain itu.
1: Ya, nah Kiai, tadi kalau kami tampung di awal ya pendapat para pendengar kita dari berbagai wilayah di tanah air, mereka juga mengusulkan karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam agama begitu. Nah, sejauh mana kemudian MUI juga mereka harapkan bisa ada kesepahaman antar agama bahwa memang hukuman mati bagi koruptor ini penting. Nah, itu bagaimana Kiai menjawab itu juga?
0: Ya, kita di Majelis Ulama itu ada kerukunan namanya.
1: Yeah.
0: Ada bidang kerukunan. Bidang kerukunan hubungan antar umat beragama. MUI tidak eksklusif. Nah, tapi MUI punya kewenangan dan punya hak bicara atas nama Islam.
1: Yeah.
0: Tidak bisa mengatasnamakan yang lain meskipun kami tahu tentang ajaran yang lain. Tentu kami di dalam diskusi dengan antar umat beragama, satu pendapat yang mengeluhkan tentang bagaimana korupsi ini menghancurkan negeri ini, hak-hak

0: anak-anak kita untuk sekolah, hak-hak anak kita untuk ya maju itu terhambat oleh korupsi ini. Ya, hanya saja kami tidak berani menyatakan dari agama lain karena bukan hak kami. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tapi sepemahaman berdiskusi dan pentingnya bagaimana memberantas korupsi, semua agama, semua tokoh agama satu kata.
1: Ya. Ya. Kayak mungkin sebagai penegasan, menurut MUI, kenapa memang hukuman mati ini harus segera bisa dilaksanakan agar memberikan efek jera, selain juga tadi perampasan aset atau pemiskinan? Silakan, Kai.
0: Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa korupsi sekarang ini sudah tak lagi diam-diam dan tidak lagi sedikit dan tidak lagi hanya seseorang di lembaga tertentu, tapi sudah merata di berbagai tempat yang itu kita bisa lihat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa korupsi tidak jera dan korupsi itu tidak meredah, tetapi tambah banyak. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak boleh hukuman yang sifatnya ringan, maka harus diberatkan. Maka saya mengatakan boleh ketika nanti pemerintah mempunyai ijtihad tentang koruptor yang secara sistemik mengganggu terhadap stabilitas negara, mengganggu terhadap eksistensi negara dalam kondisi tertentu, maka negara boleh memberi hukuman mati. Tujuannya agar mereka jera dan orang menjadi takut dan korupsi tidak lagi menjadi budaya. Tentu tidak hanya hukuman, nanti akan perbaikan sistem. Karena sekarang sistem kita bisa melihat segala lini itu banyak pungutan, segala lini itu banyak korupsi, sehingga menjadi budaya. Ini tidak lepas dari hukuman pun akan berakibat kepada sistem yang akan diperbaiki.
1: Ya. Baik, kalau begitu Kiai, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagian tadi Wakil Ketua Majelis Umum Majelis Ulama Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya, ya pendengar, ini perlu kita garis bawahi terlebih dahulu ya. Dari MUI ini masih sebatas usulan. Memang fatwanya tadi sudah disebutkan oleh Wakil Ketua MUI juga, itu sudah ada di 2005 ya. Udah lama banget, dan ini masih menjadi usulan sampai sekarang. Dan ini tentunya tidak langsung disahkan juga, karena tentunya ini masih melalui ini ya, tidak otomatis menjadi hukum, karena pemerintah dan DPR tetap harus membahasnya terlebih dahulu melalui proses legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. Dan tentunya apakah ini usulan ini realistis, ini memang ada tantangan-tantangannya sebenarnya. Kalau semisal korupsi yang layak dihukum mati kan tadi masih ambigu juga ya, batasnya itu yang merugikan negara dengan skala besar dan juga merugikan hajat orang banyak seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat juga susah menilainya, itu tergantung dari di peradilan juga nantinya. Itu yang menjadi tantangan, dan konsistensi penegakan hukumnya juga harus konsisten ke depannya kalau semisal ini diterapkan. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah dengan dihukumnya mati bagi para koruptor ini sudah layak dan akan menimbulkan efek jera nantinya? Silakan kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Wisnu Saputra Wardana.
0: Selamat pagi Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam merdeka. Sehat, salam tangguh, merdeka. Gimana nih Pak Caswa, semangat banget nih?
1: Semangat lah, karena MUI mengusulkan bahwa koruptor akan dihukum mati.
0: Oke.
1: Tapi masyarakat semuanya pasti apabila mana NUI udah usul seperti itu ditangkapi, akan ada bertindak tegas, efek jera, hukuman mati. Jadi Indonesia ini akan merdeka maupun ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau lagi-lagi dibiarkan, berarti Indonesia ini tempat sampahnya korupsi. Seperti itu. Terima kasih Bung Wisnu. Saran saya seperti itu meskipun belum nyampe gelombangnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes. Kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Wisnu Wardana. Selamat berliburan, baru hadir di yang lain. Dan ada sesuatu pengacara yang lainnya, tapi Jaran dan Irfan. Dan
0: iya,
2: semua kru regulasi yang lagi berikutnya. Gimana liburannya? Udah semangat dong?
0: Semangat. Semangat. Semangat. Begitu, semangat. Ya, kan? Iya.
2: Inilah.
0: Gimana Ibu Ria?
2: Dini hari ini usulkan hukuman mati bagi korupsi, bagi koruptor
0: ya,
2: benar-benar juga ya Bang Wisnu Wardana ya. Memang kalau kita dari pandangan kita ini, pandangan analisis usulannya, sisi positifnya adalah dukungan publik lah, kira-kira maksimal. Apa itu hukuman berat lah dianggap sepadan, karena korupsi besar lah merusak kesejahteraan hidupnya orang banyak dan mengancam stabilitas negara. Benar nggak? Ya kan? Terus apresiasi moral, nah seperti usulan ini menunjukkan sikap keagamaan dan sosial yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan merusak, atau istilah bahasanya extraordinar kalau nggak salah,
0: extraordinary crime ya,
2: setaranya dengan kerusakan besar di muka bumi. Itu lagi tantangannya dan catatan krisisnya. Ya kepastian hukum lah, faktanya itu sejak 2005 ya kalau aku baca, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga butuh adopsi dalam undang-undang positif, ya kan? Mm-hmm. Terus efektif, apa namanya, efektivitas pers atau pemulihan aset itu sudah pasti sebagian para hukum.
0: Iya.
2: Pakar hukum menilailah perampasan asetnya hasil korupsi dan pemiskinan pelaku yang sering kali lebih efektif memulihkan kerugian negara daripada hukuman mati. Benar Bang Wisnu?
0: Iya, iya, betul.
2: Nah, jadi penerapan ketatnya harus ada batasan, apa namanya? Harus ada batasan parameter, ya kan, yang sangat jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir membayangkan eksistensi negara. Begitu Bang.
0: Yeah.
2: Bang Wisnu, ingat, yeah. Kan? Jadi usulan majelis dari ulamanya Indonesia atau MUI mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam kasus skala besar yang membahayakan negara mencerminkan kejenuhan publik terhadap apa namanya terhadap kejahatan luar biasa ini, langkah ini dinilai wajar sebagai bentuk
0: okay.
2: pencarian efek jera maksimal, namun tetap memicu pendebatan terkaitnya efektivitas dan implementasi hukumannya.
0: Iya,
2: itu saja
0: okay. Baik.
2: Tanggapan saya. Makasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Bu Ria di Tebet. Ya, Bu Ria tadi sempat juga menyinggung mengenai undang-undang perampasan aset ya, dan memang kalau kita bahas koruptor pasti komentarnya atau mungkin dari pendapat masyarakat tentunya adalah hukuman mati dan juga perampasan aset. Tapi ini kan dari hukuman mati sudah ada usulannya, tapi bagaimana untuk perkembangan perampasan asetnya? Nah, menurut informasi berdasarkan perkembangan pembahasan di Komisi 3 DPR RI, RUU perampasan aset ini masih berada dalam proses penyusunan dan harmonisasi. Bahkan selama masa reses, Komisi 3 pun tetap melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai publik juga harus terus mengawal bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset ini ke depannya dan sehingga nantinya bisa terbentuk atau bisa dilaksanakan RUU perampasan aset ini. Kita coba ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam, salam sehat, salam tangguh. Bung Wisnu, Pak Matauli.
3: Bung Wisnu, iya. Ya. Mengenai usulan hukuman mati bagi koruptor, MUI. Iya,
0: betul.
3: Bung Wisnu ya. Iya, apapun ini yang mau diusulkan ini sepertinya bukan hal baru.
0: Betul sekali.
3: Bung Wisnu ya,
0: iya.
3: Karena sudah yang lainnya juga sudah pernah tentang apa demokrasi di Indonesia ya, waktu pemilu janji kampanye itu, karena sudah ada praktek-praktek buruknya ketika money politik menjelang pemilu ya, itu banyak melakukan bansos-bansos ya,
0: iya, banyaklah korupsi-korupsi yang terjadi lah.
3: Iya, andaikan sekarang 2029 dan andaikan itu, ini kita mengandai-andaikan dulu ya, siap nggak institusi partai politik kita kehabisan kader?
0: Oke.
3: Okay. Kehabisan cara dengan cara seperti ini. Karena yang duduk sekarang, Bung Wisnu, itu korban-korban apa? Korban-korban money politik. Karena kan politik kita berbiaya besar katanya
0: okay,
3: kan.
0: Oke.
3: Okay. Data yang ada sampai ratusan miliar.
0: Iya.
3: Untuk dapat.
0: Itu salah satu pendorong untuk melakukan kejahatan itu.
3: Iya. Sekarang makanya OTT KPK kepala daerah kan banyak sekarang.
0: Iya.
3: Kan variabelnya itu kan alasannya latar belakangnya. Karena mereka mengembalikan modal,
0: iya,
3: ya, dengan lelang proyek, jabatan dan sebagainya. Karena di daerah itu dia di situ nawarkan nih, kamu jadi kepala dinas nggak di sini nih, mana budgetnya sekian, biar balik modalku kan, gitu bahasa sederhananya.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Ah, berarti apakah mereka siap di hukuman mati? Ah, ini nanti yang mengganjal ini, tahu nggak Bung Wisnu siapa? Komnas Hak Asasi Manusia.
0: Okay.
3: Tidak dibenarkan bunuh diri. Apalagi di Amerika, negara demokrasi sekalipun, hukuman mati bagi pelaku narkoba di sana udah biasa kok. Pembunuh massal yang berantai itu kan banyak begitu dibunuh kan, disuntik mati.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kita di Indonesia ini, ya katakanlah MUI sekarang mewakili kita umat Islam. Bagaimana dengan lima agama lain, Bung Wisnu? Apakah bersepakat dengan ini supaya ini digugat ke MK? Karena DPR juga nggak mau, belum mau mengapakan ini. Undang-undang, dua undang-undang yang kita tuntut sekarang aja nggak mau. Mumpung ini sekalian momentumnya, kan Bung Wisnu. Sekalian aja MUI mengusulkan itu tadi, hukuman mati dan dua perampasan aset dan kemudian terbalik.
0: Okay.
3: Karena udah itu kita dengung kemarin. Jadi supaya numpang kita di situ,
0: yeah,
3: supaya MUI juga udah greget dengan ini gitu. Inilah musuh negara sebenarnya, musuh agama sebenarnya itu yang inilah yang membuat kita makin miskin begitu. Dan ini bermula dari biang kerok institusi lembaga partai politik kita,
0: okay,
3: yang membudayakan money politik. Jadi kita tetap dukung lah, tetapi lihat nanti Komnas HAM itu gimana ngomong. Pasti okay, mereka nggak setuju itu, karena memang mereka mau nyaman di situ.
0: Oke, baik. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga ya. Kita tunggu bagaimana nanti kedepannya mengenai usulan ini. Kita kawal aja pendengar, bagaimana kedepannya dan semoga usulan ini cepat disahkan dan juga dengan perampasan asetnya, karena memang saya juga sudah dengan adanya berita-berita korupsi juga udah panas juga kuping saya, telinga saya. Kita ke Lok Sumawe, ada Pak Nurlif. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nurlif.
4: Ya, selamat pagi Insya, selamat pagi Pro 3.
0: Iya, kabar baik ya Pak Nurlif ya.
4: Ya, kabar baik.
0: Oke, gimana nih pendapat Pak Nurlif mengenai hukuman mati bagi koruptor ini? Ya,
4: sekarang saya sangat menghargai pendapat keputusan MUI.
0: Oke.
4: Okay. Ya? Nah, tapi apakah dengan diperlakukan eksekusi ini bisa menghapuskan korupsi?
0: Oke, okay, itu masih menjadi pertanyaan juga.
4: Ya?
0: Iya. Yeah.
4: Tapi kalau bagi saya, nggak usah dieksekusi.
0: Oke, okay, ada
4: hartanya diambil semua.
0: Oke, okay, berarti perampasan diambil aset ya?
4: Dikembalikan ke negara. Ditinggalkan untuk dia untuk dia bisa buka usaha kecil-kecilan aja.
0: Oke.
4: Okay. Nah itu.
0: Jadi
4: singkat aja.
0: Oke, okay, nah, jadi lebih ke perampasan asetnya ya daripada hukuman mati bagi koruptor itu sendiri bagi Pak Nurdin.
4: Ya, dia tidak jera itu.
0: Oke. Okay. Menurut Pak Nurlif, kalau dia mati nggak jera.
4: Oh. Tidak merasa dia. Sudah mati mana merasa jera dia.
0: Oke. Okay. Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Nurlif ya, dari Lok Sumawe. Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Nurlif di Lok Sumawe, kita beralih ke Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin. Selamat dini hari Bung
0: Wisnu.
5: Bang Wisnu Wardana, iya.
0: Kabar ya, baik
5: kalau
0: ya.
5: Saya gini Mas Wisnu Wardana. Saya sebagai rakyat pasti tidak akan terwujud tentang hukuman mati itu apa sih?
0: Kok pesimis banget nih?
5: Iya, satu ya dari dulu sampai sekarang
0: ya
5: digembolkan hukuman mati ternyatanya tidak ada yang mati dari hukuman yang ditegakkan dari korupsi. Kedua, hukuman itu tidak ada ketegasan.
0: Okay.
5: Hukuman itu sebuah proyek dinamika hukum katanya. Permainan kelingkung orang-orang dihukum. Okay. Saya enggak bermis dong. Contohnya ya, ada kasus. Hukumannya itu dikirakan di JPU 8 tahun. Dikenakan jadi 2 tahun. Nah, yang kedua, yang salah itu ya kita sudah tahu itu salah, sudah tahu itu dosa. Tapi dibenarkan itu menjadi pembenaran.
0: Okay.
5: Nah, itu yang merusak kita tuh kayak menerima aja ya. Yang sudah tahu itu kejahatan merusak sistem pemerintah, merusak sistem masyarakat, merusak sistem agama. Itu sudah korupsi itu sudah merusak sistem semua.
0: Okay.
5: Saya lah Bang Wisnu. Tapi kalau saya, kalau misalnya memang tak bisa ya, saya apatis sih, nggak akan mungkin ada hukuman mati di Indonesia. Kalau nggak bisa hukuman mati, yang hukuman kedua aja lah Bang Wisnu yang saya minta sebagai rakyat.
0: Apa
5: hukuman
0: tuh?
5: Apa ya, pengambilan aset,
0: yeah,
5: miskinkanlah dia.
0: Okay.
5: Supaya apa, ada efek jeranya. Kalau gini begini Bang Wisnu, kita yang hancur Bang Wisnu,
0: yeah,
5: saya lah Bang Wisnu. Nah, cobalah Bang Wisnu ya, deposisi Bang Wisnu, saya, orang lainnya.
0: Iya.
5: Orang yang sudah kaya itu akan kaya. Monopoli Bang Wisnu, tidak akan pernah berubah. Serakah. Saya lah Bang Wisnu.
0: Okay.
5: Karena sistem ini nih, kalau dibiarkannya beranak berinak dia, berpolitik, berdinasti dia, dari A ke B, B ke C, ke C. Tidak ada hukum yang tegas, hancur, iya, negara ini Wisnu.
0: Okay.
5: Saya lah.
0: Baik. Saya
5: Tak paham kan maksud dari kesimpulannya ya, itu aja ya. Semangat Bang Wisnu. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan yang salah dibenarkan, itu aja.
0: Oke. Okay. Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Alvin di Pekanbaru ya. Tapi memang susah juga ya dengan hukuman apa namanya ini, hukuman mati bagi koruptor ini. Tapi kita lihat kedepannya bagaimana, karena memang ini juga harus ada di peradilan sendiri. Ini juga harus benar-benar bersih seperti yang dikatakan Pak Alvin tadi. Kalau dari peradilannya juga curang untuk bagaimana nanti penentuan hukumnya, itu juga menjadi masalah tersendiri. Dan solusinya juga ya perampasan aset, itu menurut Pak Alvin tadi ya. Tapi perampasan aset pun juga masih belum disahkan. Tapi terus kita kawal ya bagaimana nantinya dengan usulan-usulan yang baik ini untuk koruptor. Tapi kita sambung di sesi kedua ya, sesi Kopi Pro 3 di sesi kedua. Bagi Anda silakan nanti bisa bergabung kembali. Kita jeda warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istihaq untuk musim haji tahun 2027. Laporan lengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
3: Jadi tentu cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Afriani dari RRI Samarinda.
4: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
5: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
4: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
5: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
6: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan ini. Karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami Karya Bina Bersama.
7: Berapa banyak anggotanya?
6: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
5: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 240 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus, kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Tidak hanya hukuman mati ya, tapi juga soal perampasan aset dan perbaikan sistem di Indonesia. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini kalau kita ketahui ya, memang belum ada satupun koruptor yang dihukum mati di Indonesia. Waktu itu pernah ada di 2021, Heru Hidayat terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Nah, sejauh mana kemudian penerapan hukuman mati ini memang bisa dilakukan di Indonesia? Karena kalau dari undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi ataupun moneter, atau pengulangan tindak pidana. Namun, hingga kini memang belum ada yang dihukum mati meskipun terkait dengan tiga hal tersebut ya, dari kasus korupsi yang sudah berjalan selama ini. Nah, sejauh mana sebenarnya ini bisa diterapkan di Indonesia? Kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud Situmorang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa nih, Pak?
1: Dengan saya ini, Pak Saud.
2: Oh, Mas Jani, apa kabar?
1: Baik, Pak. Pak, ini kan sudah berulang kali sebenarnya kan dibahas ya, atau diusulkan hukuman mati bagi para koruptor. Undang-undangnya pun ada peluang itu di Undang-Undang Tipikor. Tapi kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Kenapa, Pak Saud?
2: Ya, kompleksitasnya banyak ya.
1: Yeah.
2: Pertama memang dari awal, tadi sudah disebutkan Mas Jani menyebutkan ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai secara material, formil, dan seterusnya kalau memang bisa dibuktikan. Tapi menjadi pertanyaan kalau lihat dari perjalanan bangsa-bangsa lain juga sebenarnya tidak menimbulkan efek jera.
1: Yeah.
2: Ya, Vietnam, di China gitu ya. Karena memang kan korupsi itu patokannya pertama pasti harus indeks persepsi korupsi. Pasti orang bosan kok indeks persepsi korupsi terus ya, karena itu gambaran dari keadaan kita yang sebenarnya. Yeah. Contohnya kita 3-4 itu yang saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan itu setara dengan Nepal, 3-4 itu menggambarkan penegakan hukum dan selalu kita jadi banyak terjebak di cara mikirnya sesat gitu. Jadi diantaranya adalah ini kalau dalam hal contoh hukuman mati ini, itu disebutnya itu cara berpikirnya salah gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi contohnya ya udah hukum mati aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak akan bisa menyelesaikan. Artinya gini loh, bagaimana kita bisa memainkan emosi publik, karena kan seolah-olah kan kita dibentuknya supaya dendam tuh kan.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, karena kemarin pimpinan KPK udah jelas kok itu meres menteri itu sampai sekarang belum ditangkap-tangkap tuh. Iya kan?
1: Yeah.
2: Jadi artinya apa? Jangan-jangan nanti hukuman mati ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu aja gitu, kepada orang lain enggak. Karena indeks yang saya bilang, indeks persepsi korupsi 3-4 itu kan menunjukkan kita tidak adil, tidak jujur, tidak benar, tidak berani melawan yang katakanlah ada pemimpin yang tiran segala macam gitu ya. Jadi bukan saya mengatakan kita tidak perlu meluruskan ini. Kita perlu meluruskan ini bahwa ada beberapa cara berpikir kita, contohnya mengalihkan kasus besar menjadi kasus kecil.
1: Yeah.
2: Contohnya dia bilang, loh saya kan orang-orang makan MBG gitu, kok itu kasus besar triliunan didiamin? Nah itu cara mikirnya juga sesat. Iya kan, karena ada tuh pemimpin bilang gitu tuh. Ini kan MBG kan kita nolong orang. Itu triliunan kok nggak diadili. Nggak begitu, korupsi itu adalah keadilan yang paling penting dan kepastiannya. Jadi itu banyak kesalahan-kesalahan berpikir itu paling nggak ada sampai 8 cara kita Bahkan kadang-kadang saya sering ad hominem tuh.
1: Ya.
2: Ad hominem tuh menyerang pribadi cara ininya. Ya hukum aja. Orangnya jelek gitu. Apa hubungannya sama jelek?
1: Ya.
2: Dia jadi maksudnya kita jangan terjebak di situ. Kita perbaiki dulu secara sistemik supaya enggak kita seperti Vietnam dan Cina dihukum-hukum tapi sebenarnya enggak menimbulkan
1: tetap ada kasus korupsi jadi, begitu ya.
2: Iya, yeah. Jadi oke, ada di pasal 2 tadi sudah disebutkan dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Tetapi enggak sesederhana bagaimana itu dijalankan. Tadi kan saya sudah nyebut contoh. Iya kan? Itu kemarin aja udah jelas itu di rumah 74 kilo. Untuk memakaikan rompi sama borgol aja enggak berani gitu loh. Iya kan? Jadi jangan sampai kita nanti menghukum orang-orang yang hanya kemudian posisinya lemah.
1: Ya.
2: Jadi kita perbaiki
1: dulu. Atau ada unsur dendam, seperti dendam politik misalkan begitu, menurut Pak Saud.
2: Iya, jadi iya betul. Jadi kita sepakat aja bahwa memang dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Ya, ekonomi sedang susah, dia masih korupsi. Tapi kan kemarin nggak bisa juga itu. Di COVID kan banyak yang korupsi itu.
1: Ya.
2: Wah, banyak ribuan orang mati itu COVID itu. Di korupsi juga masa COVID itu. Iya kan? Bansosnya segala macam kalau nggak salah itu. Ya, obat-obatan dan sebagainya. Tapi nggak dihukum juga tuh. Jadi maksud saya gini. Saya tidak mengatakan bahwa kita menghindarkan perbuatan tegas dan keras. Tapi yang paling penting adalah kita harus mendidik masyarakat untuk tidak membangun hukum itu dengan dendam.
1: Ya.
2: Nggak boleh begitu. Kita ajaklah masyarakat ini berlogika benar, tapi kemudian kita harus adil, harus jujur, harus berani, dan harus kemudian sesederhana kita berpikir sebagai rakyat kecil gitu. Jangan berpikirannya selalu tinggi-tinggi, tapi yang kecil kemarin coba maling ayam digebukin sampai mati, itu salahnya siapa tuh? Iya kan? Itu benar nggak tuh? Ya kan, jadi artinya banyak kerja besar yang harus kita perbaiki dan ada sejumlah instrumen harus diperbaiki, paling nggak banyak sekali ya, undang-undang perampasan aset, tipikornya, KPK-nya tidak independen, yang itu kan yang harus dikembalikan.
1: Ya, belum sistemnya ya, jadi, Pak Saud ya.
2: Iya, jadi kalau kita mau bikin ini perlu atau tidak, itu bukan urusan kita berdua, urusan negara ini ya Mas ya. Kita bisa berdebat di situ, tapi negara harus meyakinkan bahwa kita harus melakukan hukum untuk menjadi yang paling paripurna untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Nanti kalau dihukum-hukum tapi nggak bermanfaat, itu ya. Cina udah ngalamin, udah ribuan orang yang dihukum di Cina itu. Tapi masih gitu aja dia. Iya kan? Karena memang kan kita tahu sistem politik di Cina itu kayak gimana. Di Tiongkok ya, sistemnya bagaimana mereka. Begitu juga Vietnam gitu. Nah, negara-negara lain yang kemudian indeks persepsi korupsinya 80, ya tetangga kita terdekat tuh ya. Belum pernah tuh saya dengar ada dihukum mati, tetapi ada temannya presiden langsung digusur tuh. Pulang dari jalan-jalan dari luar negeri, langsung digusur. Malah dia bunuh diri sendiri gitu. Jadi nggak sampai dihukum mati karena malu kan.
1: Yeah. Nah,
2: malunya ada nggak gitu. Itu yang saya bilang. Memberantas korupsi, jangan emosi, tapi pakai teori psikologi, teori sosial, teori antropologi, semua teori dibawa, kemudian kita duduk, para ahli perguruan tinggi menjabarkan, jangan semuanya diserahkan ke orang-orang di DPR yang kemudian jam terbangnya bikin undang-undang juga kan nggak ada tuh mereka tuh. Membaca naskah akademik aja kadang-kadang mereka, kan kita lihat dari undang-undang yang dibuatnya, undang-undang KPK yang dirubah itu kan cerminan. Yang sehingga kemudian KPK jadi tidak independen. Saya hanya mengatakan gini, kita jangan masuk ke pola pikir-pikir sesat yang memungkinkan kita jadi sehingga tidak sampai sasarannya. Itu kan ada itu yang saya bilang tadi, contoh mengalihkan dari kasus besar kasus kecil. Itu dalam logika palasi itu, dalam sesat pikir itu disebutnya red herring. Ini Rocky paling suka yeah. bicara-bicara kayak gini. Terus membandingkan yang tidak setara gitu. Oh ini begini, saya ngambil dikit, dihukum. Yang ngambil gede, enggak. Nah yang kayak gitu kan harus datang dari wisdom yang benar. Kira-kira gitu Mas.
1: Ya. Nah kalau memang targetnya adalah soal korupsi, masalah kepastian, keadilan, dan bermanfaat begitu ya Pak Saud ya. Jadi koridor ya. Aturan yang harus kita mainkan seperti apa sebaiknya kalau begitu?
2: kita kan sudah punya sejumlah instrumen, baik itu KUHAP dan KUHP kita, ya kan? Tetapi bagaimana itu diimplementasi itu menjadi sangat-sangat berproblem, karena memang kita selalu yang disebutnya itu konflik kepentingan.
1: Yeah.
2: Konflik kepentingan itu datang dari, itu kan teman saya. Itu kan kemarin kita khawatir kenapa si FA ini ditahan di kejaksaan, kemudian ditahan di KPK, kan itu konflik kepentingan yang kita hindari.
1: Yeah.
2: Yang ditakutkan segala macam. Selama konflik kepentingan itu belum diselesaikan dengan baik dan tidak dikemukakan dengan transparan, itu kan yang meninggal itu contohnya itu sudah berapa hari masih belum jelas juga tuh meninggalnya kenapa. Katanya orang tuanya di kampung, dia waktu itu sebelum meninggal itu pulang kampung, dia sehat-sehat aja tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, itu kan jadi potongan-potongan informasi kayak gitu tuh kita belum bereskan gitu loh. Jadi yang disebutnya viral dulu baru rame gitu, itu nggak akan bisa mencapai sasarannya. Jadi bagaimana penegakan hukum yang konsisten, kemudian pengawasan internal di lembaga yang masih lemah, ya, terus kemudian aktor-aktor politik yang sering campur tangan, ya gitu ya kan, ya, terus kemudian korupsi dilakukan oleh tidak hanya sendiri, ada gatekeepers, itu ada DR di situ yang disebut-sebut dalam kaitan EPA,
1: yeah.
2: Nah itu kan harus diberesin. Kok bisa sih orang berkomunikasi, ya kan, Mas Jaya ini bisa komunikasi dengan orang di luar sesuka-sukanya gitu, nggak pernah laporan. Mas Jaya ini komunikasi dengan siapa aja,
1: yeah.
2: Kok kemudian sehingga bisa ngatur-ngatur siapa dapat apa dan berapa, itu kan karena komunikasi kan. Nah itu kan nggak diatur. Kok ada nggak kode etiknya? Saya selalu ngilang, ada seorang hakim tuh kan ketemu di lapangan golop, dia bicara transaksi. Kok bisa sih seorang hakim pergi ke lapangan golop, nggak diawasin, nggak ada komisi etik. Anda ketemu siapa hari ini, bicara apa.
1: Yeah.
2: Jadi detail-detail kayak gitu kita nggak jalanin, Mas. Jadi agak sulit kalau kita bilang indeks persepsi korupsi beberapa periode ke depan akan naik. Karena kita nggak mampu masuk ke detail-detail itu. Orang bilang, kok detail begitu? Iya, itu komunikasi clandestine. Komunikasi clandestine itu komunikasi tertutup yang kemudian terjadi bargaining, tawar-menawar. Terus sebentar lagi emasnya jadi 100 kilo itu kalau kita biarin. Kan gitu kan? Ya, jadi yeah, jadi itu maksud saya yang kompleksitasnya banyak, Mas Jenny.
1: Yeah. Tapi di luar dari itu kita lihat dulu untuk tata hukum kita ya, koridor hukum kita yang ada sekarang ini. Sebenarnya sudah kuat atau belum untuk membatasi semua pergerakan-pergerakan orang yang mungkin bisa seperti ya, Pak Saud katakan tadi ya, ya kong kali kong lah, campur tangan politik atau lain sebagainya begitu.
2: Ya, dengan asumsi yang ada saja sekarang itu bisa. Contoh gini deh, KPK itu kan targetnya itu penyelenggara negara kan.
1: Ya.
2: Yeah. Penyelenggara dan penegak hukum. Dan kalaupun ada pihak ketiga terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum itu bisa jadi swasta gitu ya. Itu terkait.

0: ada seseorang laporin ke gue nih,
1: yeah.
0: gue ambil alih nih, ini udah lama nih kasus ini. Seharusnya kan pimpinan KPK-nya gitu, KPK-nya begitu langsung ngomong, tapi kan dia nggak jalankan. Jadi artinya gini mas, dengan undang-undang yang ada ini juga sejalan dengan permintaan pertanyaan Mas Jenik, dengan undang-undang yang ada aja, oke lah kita bisa kecepatan 70 km per jam lah ya, nggak mungkin 100 km per jam, kecuali KPK-nya di benar-benar dikasih sampai berapa ribu orang, tambah tenaganya bisa sampai 80 km per jam, sehingga kemudian bisa naikkan indeks persepsi korupsi dari 34 menuju ke 70 lah minimal. Oke lah dengan Amerika lah dekat-dekat dikit 67 gitu ya. Kalau Singapura 80 mungkin berat ya kan gitu. Yeah. Jadi artinya gini, instrumennya sudah ada, undang-undangnya saya selalu bilang tahun 99 udah ada undang-undang tipikor yang Mas bilang tadi itu kan, yeah. yang ada hukuman mati itu kan, itu tahun 99 tuh. Tapi di tahun 71 sudah ada undang-undang yang sama, mirip banget, tapi kan nggak bisa apa-apa sampai reformasi datang gitu loh. Jadi ini bukan soal formi, bukan soal bagaimana undang-undangnya gitu, mesti nggak bisa menciptakan formil material yang baik. Ini KUHAP udah diganti kan, diperbarui kan, dimasukkan juga pasal-pasal anti korupsi, masih kejadian juga tuh kan gitu, nggak berhenti dia.
1: Yeah.
0: Nah, jadi banyak kompleksitasnya yang kita harus, saya bilang tadi itu duduk pelan-pelan. Nah, yang duduk pelan-pelan, diam, tenang, kalem, ini kan diperlukan orkestrasi dari seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak punya conflict of interest, pemimpin yang pakai nalar logikanya dengan baik. Kan gitu, nggak sesat pikir. Kalau sesat pikir, ya repot. Jadi membanding-bandingkan gitu. Jadi ini yang mungkin kembali ke pertanyaan Mas Jenny tadi. Dengan yang ada aja sekarang kita bisa 60-70 km per jam.
1: Yeah.
0: Kalau kita tidak punya, saya kan udah nyebut bukti tadi itu. Ada ketua KPK meras menteri sampai hari ini masih keliaran tuh. Iya kan? Simple aja.
1: Yeah.
0: Simple as that gitu mas.
1: Yeah. Tapi Pak Saud ya, ini kan sudah lama berlangsung. Bahkan aturan mainnya sudah ada sejak tahun 70-an, diperbarui lagi dengan undang-undang yang ada begitu ya. Jadi kalau harus duduk tenang diam-diam terus sampai kapan selesainya kalau begitu Pak Saud?
0: Iya, maksud saya duduk tenang diam itu adalah pakai logikanya gitu, kalem mendiskusi, panggil perguruan tinggi. Karena sekarang kalau kita hanya bicara hukuman mati kan kelihatannya wah ya.
1: Yeah.
0: Ya saya khawatir Mas Jani juga sesat pikir juga nih lama-lama. Kelihatannya dendam banget, pokoknya kita matiin aja.
1: Yeah.
0: Gak begitu mas, hukum itu gak dibangun dengan dendam kayak begitu. Dan yeah. negara lain, kita ambil Skandinavia, kita ambil umpamanya New Zealand, ambil Australia yang indeks persepsi korupsinya 80. Diam aja tenang, gak ribut-ribut, pokoknya kamu menteri saya sikat kamu kan gitu kan. Jadi artinya, maksud saya tenang itu adalah di perangkat yang lebih wisdom dalam hal ini pemerintah, dia panggil orang duduk, panggil semua orang sehingga nggak punya konflik of interest.
1: Yeah.
0: Ini perguruan tinggi banyak kan ini kan orang-orang pintar di sana. Sekarang malah mikir bikin perguruan tinggi baru lagi, bingung tuh kan itu. Pasti kalau ditanya, gimana Pak Saud, kok ini ada perguruan tinggi baru? Iya, kita supaya bisa berantas korupsi. Nah, sesat pikir lagi. Padahal ahli-ahli anti korupsi ada di UI, ada di UGM, ada yeah. di UNPAD. Mereka jago-jago semua tuh, banyak tuh. Jadi maksud saya, sesat pikir ini akan datang kalau kita gerusa-gerusu. Makanya saya bilang harus tenang-tenang mikir ini. Ini loh Pak, kita mau gimana? Oh, iya. Kita tahun 2050 mau gimana? Oh, kita mau kalau bisa seperti Singapura.
1: Yeah.
0: Oke, ini Pak yang dibenahi.
1: Target besarnya jelas begitu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, kita belum pernah dengar tuh. Saya mau nanti selesai memimpin, saya mau indeks persepsi korupsinya nggak mau tahu sekelas Amerika gitu. Jadi rakyat dikasih target, semua aparatur juga dikasih target. Awas lu ya. Jadi yang kasus yang masih gantung-gantung tuh lu beresin tuh. Itu nggak adil tuh, nggak benar tuh kan gitu. Jadi tetapi penindakan harus tegas dong.
1: Yeah.
0: Tadi kan saya bilang di level mikir dia mesti kalem. Jadi jangan berisik. Nah, tapi dalam penindakan harus tegas. Itu kan kemarin contohnya EPA itu kan sempat bertele-tele itu. Kasus yeah. lama tuh. Kasus tahun 2000 berapa itu. Lama banget kita nyelesainnya. Gitu Mas Jenny.
1: Yeah. Jadi ini memang masih banyaklah PR besar yang harus kita lakukan. Kalau cuma mendorong hukuman mati bagi koruptor tidaklah cukup begitu ya Pak Saud ya.
0: Iya, bukan berarti kemudian karena dihukum juga disebutkan dalam keadaan tertentu. Tapi yeah. kan kita udah pengalaman, saya bilang kemarin di COVID itu banyak ribuan kasus, orang mati.
1: Korupsi belum juga yang bansos itu Pak. Bansos kan juga tidak ada hukuman mati kan soal itu kan?
0: Iya, itu Mas Jenny masih ingat kan kasus yeah. itu. Kita stres kita di rumah tuh, cuma lihat dinding kamar, balik ke dapur, balik lagi ke kamar, hampir 3 tahun kan. Gak berani keluar rumah. Ada orang korupsi, biasa aja tuh. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, yang tertulis pun kita itu nggak mampu.

0: mampu menjalankannya, apalagi yang tidak tertulis-tulis. Seperti contoh, kok ada sih seorang hakim ketemu seseorang di lapangan golok, di transaksi gitu. Makanya ada aturannya, kamu pergi ke sana harus ada yang dampingi, mau bicara apa, di mana kamu ketemu. Sekarang coba aja, para menteri yang ada ini ada nggak aturannya dibuat presiden? Awas lu ya, kalau ketemu-ketemu makan malam kamu bahas-bahas ini. Karena kalau itu udah dibatasi, mereka akan mikir. Tapi kalau dia buat hanya bebas begitu aja dengan alasan membina hubungan silaturahmi, dan sehingga kemudian silaturahmi itu baik, tapi harus dikontrol. Bahwa memang itu harus, malah kalau silaturahmi itu kan membina hubungan baik itu kan harus, supaya ada in case ada terjadi sesuatu. Tapi antum bicara apa di situ? Siapa yang mengawasi? Kan itu yang paling penting.
1: Nah, ini saya ingat waktu itu kan Pak Saud menyinggung ini masalah soal sistem pencatatan kegiatan para penyelenggara negara harus jelas begitu ya, Pak. Ngapain saja, apa yang dibicarakan begitu ya.
0: Iya, itu yang kita lakukan di KPK selama 4 tahun. Ya, makanya pimpinan KPK hanya berani dari rumah ke kantor selama 4 tahun itu.
1: Iya.
0: rumah kantor. Berani dia tegas kan, sehingga dia tidak memihak. Dia terpengaruh oleh isu-isu politik. Pak Agus Raharjo dipanggil oleh presidennya, dilawan sama Pak Agus kan, suruh berhentikan kasus. Kagak, nggak bisa kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi banyak kompleksitasnya memang, Mas Jenny.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Ya.
1: Selamat pagi, Pak Saud, nice Situmorang.
0: Ya, have a nice weekend.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen kedua dari Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai usulkan hukuman mati bagi koruptor. Dan bagi Anda silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Lalu bagaimana tanggapan dari berbagai kalangan atau yang berkepentingan? Ini dari Ketua PBNU, Gus Fahrur, mengatakan bahwasanya ini korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan merusak negara dan juga merampas hak rakyat. Oleh karena itu, dengan diusulkan hukuman mati bagi koruptor ini merupakan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Intinya setuju lah, tapi bagaimana dari HAM sendiri, seperti yang Pak Alvin atau siapa ya tadi di sesi pertama itu memang ini ya agak susah juga, karena biasanya dari Komnas HAM sendiri itu kalau hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, karena dari aktivis HAM menilai hak hidup adalah non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apapun. Lalu juga menurut dari HAM sendiri ya, sistem peradilan tidak luput dari kesalahan. Jadi jika eksekusi mati sudah dilakukan pada orang yang salah, dampaknya tidak bisa diperbaiki karena hukuman mati ya, tidak bisa hidup kembali tentunya. Namun di sisi yang lain, dari MUI pandangan yang mendukung bahkan mengusulkan hal ini, korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu diusulkanlah hukuman mati bagi koruptor ini. Dan juga karena hak hidup jutaan rakyat yang sengsara akibat dari olah korupsi ini, tentunya ini juga mendukung usulan hukuman mati bagi koruptor. Tapi apakah hukuman mati ini akan lebih efektif daripada penyitaan seluruh aset? Dan jika hukuman mati diterapkan, korupsi seperti apa yang layak dikenakan sanksi? Karena memang ya ini masih abu-abu juga. Tadi kan apa ya, masih dari syarat untuk korupsi sendiri yang diperlakukan hukuman mati ini tidak semuanya. Harus yang nominalnya besar, merugikan hajat orang banyak. Tapi cara menilainya bagaimana? Itu menjadi pertanyaan juga. Silakan. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi ya?
1: Ya, baik sekali kabar.
0: Alhamdulillah. Gimana nih menurut Pak Wibi nih?
1: Hukuman mati.
0: Ya.
1: Bagi para koruptor, saya rasa nggak mungkin deh Bang.
0: Kenapa tuh? Udah pesimis lagi nih.
1: Saya pesimis memang. Kan hukuman mati sudah lama, ada undang-undangnya.
0: Iya memang, dari MUI sendiri fatwanya juga dari 2005.
1: Tapi pelaksanaannya kita lihat di lapangan bagaimana. Bukannya berkurang, korupsi makin bertambah. Nggak takut dia dengan ancaman. Sedangkan saya pernah usul supaya dihukum sosial. Suruh kerja di luar, supaya dilihat orang, atau arah keliling kota di mana dia korupsi. Kalau korupsinya di Jakarta, arah keliling kota di Jakarta, di Makassar ya, di keliling kota Makassar. Tapi kenyataannya kan tidak begitu Bang, malah mereka hidup mewah. Jadi saya, jangan salahkan saya kalau saya berteriak, hidup koruptor, terima kasih.
0: Oke, baik, dari Pak Wibi di Makassar. ini perlu dipertanyakan juga ya, maksudnya tadi banyak juga yang pesimis ya, dari Pak Wibi juga ikut pesimis juga ya, karena melihat dari akumulasi yang sudah-sudah ini, usulan-usulan seperti ini juga masih sulit sekali untuk diterapkan dan juga disahkan nih. Tapi bagaimana nih dari Bu Indra di Cirebon? Selamat pagi, selamat dini hari ya Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Zahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukuman mati ya Bung.
0: Iya.
2: Memang kalau kalau kejahatan-kejahatan ekstrim itu ya, seakan itu kalau dihukum mati sudah setimpal terpuaskan dan memenuhi rasa ingin balas dendam begitu ya, Bu Wisnu.
0: Okay.
2: Iya. Nah, kalau kejahatannya seperti predator seksual atau teroris pembunuhan yang jelas-jelas pelakunya gitu ya, kelihatan itu langsung waduh ingin dibalas, itu seperti terlihat gimana ya, memang mestinya lah begitu gitu ya. Walau dalam agama kita sendiri juga ada bahwa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, ya itu kalau bisa dan kita bisa mengendalikan sehingga akhirnya jadi baik, pada akhirnya itu adalah hal paling tinggi dalam bermoral, ya. Memperlihatkan kematangan emosi katanya gitu ya. Iya.
0: Tapi dari Bu Indra sendiri melihatnya gimana nih dari usulan hukuman mati?
2: Bu Wisnu, korupsi di kita ini, waduh, sudah demikian merasuk begitu di setiap jabatan yang punya kewenangan untuk itu. Kadang ibu berpikir kalau saya jadi dia juga mungkin saya korupsi juga nih begitu.
0: Waduh.
2: Karena apa? Karena itu sudah sepertinya direncanakan dari mulai memegang jabatan.
0: Iya,
2: itu.
0: Jadi seperti yang dibilang Pak Matoli tadi ya, dari mulai kader-kadernya itu di partai politiknya untuk masuknya itu kan perlu biaya juga.
2: Nah, itu iya, jadi secara tidak sadar digiring untuk melakukan itu. Nah, kalau dan nyatanya Bung Wisnu, kalau yang tidak itu ya, yang tidak lihat malah dijebak kalau tidak menuruti, kalau ingin mengubah, kalau ya dijebak dalam keadaan dia sendiri tanpa penolong dituduh oleh semuanya untuk masuk, sehingga sekarang lihat fenomena akhir-akhir ini orang yang masih punya idealis tinggi gitu sekarang diberi jabatan, lihat keadaan udah rame-rame mengundurkan diri.
0: Okay, tapi susah ya ini ya.
2: Nah,
0: tapi
2: itu jadi sebaiknya mencegah itu lebih bagus daripada menjadi dari awal.
0: Dan semoga diusulkannya hukuman mati ini bisa memberikan efek jera juga ya.
2: Ya terserah itu bagaimana caranya, tapi itu dilakukan dari awal gitu, jadi tidak sehingga kita tidak melakukan kesalahan untuk menghukum mati seseorang juga.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Indra di Cirebon. Nah, kita beralih ya dari Ibu Indra di Cirebon, ada Pak Aris di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Aris.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Ya. Selamat pagi, kabar baik ya Pak Aris ya?
3: Ya, saya sebagai rakyat kecil ya Mas. Ya, mengaris bawahi emang negara kita kan negara Pancasila. Ya kan negara hukum Mas.
0: Iya, betul.
3: Yang salah harus dihukum kan. Ya, mungkin itu kejahatan yang paling utama itu koruptor sih ya.
0: Iya.
3: Jadi, saya mengaris bawahi ya tengah-tengah saja ya. Kalau memang itu sudah ditentukan oleh negara begitu, ya gimana?
0: Oke. Okay.
3: Tapi kan bingung juga mas, namanya negara hukum kok bisa dihukum mati kan? Cuma itu kan bikin efek jera atau tidaknya kan manusianya mas.
0: Tergantung manusianya,
3: jadi pribadinya sendiri ya. Jadi namanya kejahatan itu sesungguhnya tidak koruptor saja mas.
0: Oke.
3: Okay. Ya macam-macam itu. Kalau dituntut semua itu ntar yang salah ini dihukum mati, salah ini hukum mati, terjadi. Jadi kasusnya ntar jadi begitu gimana itu. Iya kan mas?
0: Iya.
3: Iya. Kan namanya kejahatan bukan koruptor saja, koruptor saja.
0: Oke.
3: Okay. Ada pembunuhan segala macam, pemerkosaan segala macam itu bentuk kejahatan itu mas. Ya, pencurian juga.
0: Oke.
3: Kayak kemarin itu di program pemberantasan penjudian itu ya sampai kiamat gak ada habisnya, namanya judi, namanya koruptor juga mungkin sama mas, namanya manusia di dunia.
0: Oke.
3: Sampai kiamat memberantas kejahatan itu susah.
0: Iya.
3: Nah, ya terima kasih begitu
0: baik.
3: Ya, mas ya.
0: Iya baik.
3: Nyampean dari saya orang kecil gitu.
0: Iya terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Aris di Purwokerto. Dan juga ini ada argumen juga ya dari masyarakat juga, kalau semisal hukuman mati ini diterapkan, ada hilangnya juga justice kolaborator. Tahu jika seorang pelaku langsung diancam hukuman mati tanpa kompromi, nah mereka ini tidak akan memiliki motivasi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah akibatnya aktor atau dalang di balik kasus-kasus korupsi ini yang mendalikan korupsi tersebut justru aman karena saksi kuncinya sudah dibungkam atau sudah dihukum mati atau sudah dieksekusi itu. Nah ini bisa jadi kesempatan juga, maksudnya bisa jadi opsi juga selain hukuman mati ini. Mungkin perampasan aset yang lebih lebih utama, dan karena selain asetnya dirampas juga bisa pelakunya itu atau tersangkanya itu bisa juga sebagai justice kolaborator, bisa melacak, maksudnya memberitahu atau menginformasikan atau memberi informasi bagaimana siapa aktor di balik kasus-kasus korupsi tersebut. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan, ada Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
4: Pagi Wisno.
0: Selamat pagi Pak John.
4: Sangat setuju Wisno. Malahan kalau saya, menurut saya tiga yang layak masukkan ke dalam hukuman mati itu. Bukan hanya koruptor saja Wisno.
0: Siapa aja tuh?
4: Yang pertama ya koruptor itu tadi, yang kedua gembong-gembong besar narkoba itu.
0: Oke.
4: Okay. Dan yang ketiga, yang merampas masa depan hak-hak santri, pimpinan-pimpinan pesantren yang memperkosa, yang anak-anak yang seperti itu.
0: Pelaku pelecehan ya?
4: Ya, yang itu kan merusak masa depan itu.
0: Oke. Okay.
4: Nah, tiga macam kesalahan besar itu menurut saya layak itu di cuman seperti kata teman-teman tadi, masalahnya di negara kita ini Komnas HAM ini yang jadi permasalahannya ini. Nanti berbicara mereka ini nanti sudah tutup semua, tutup cerita. Usulan MUI ini juga kalah nanti.
0: Oke, terus kita kawal aja ya Pak. Ya, Pak John ya.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih dari Pak John di Bengkulu. Ke Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
5: Selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan?
5: Alhamdulillah baik sekali, dari tadi aku dengerin terus.
0: Gimana nih?
5: Gini Mas, kalau bagi saya itu ya, saya itu kalau sama teman-teman itu nongkrong di depan warung, ngobrolnya yaitu masalah koruptor, korupsi.
0: Okay.
5: Makanya tadi aku dengerin MUI bersuara begitu ya sedikit bahagia. Cuman sayangnya itu MUI-nya itu kurang tegas.
0: Okay.
5: Harusnya menekan pemerintah segera itu mengesahkan perampasan aset itu. Walaupun misalnya hukuman mati itu hukuman mati itu terserah yang para elit itu yang tahu. Cuman kalau hukuman mati ya, kalau saya rasa ya janganlah. Kalau dimiskinkan terus jabatannya dicopot, lah terus biarin rasain kayak apa susahnya orang nggak punya itu.
0: Iya.
5: Soalnya begini mas, sekarang itu ya teman-teman rakyat semua itu udah itu sehari-hari nyarinya duit itu sudah susah sekali, min terus mas.
0: Iya iya.
5: Karena apa? Karena ya masih ada tabungan, makan yang tabungan itu. Nanti suatu saat kalau jebol, mungkin kalau rakyat sudah marah, itu ya pasti suatu saat kalau nggak dibenahi benar-benar korupsi itu kan nggak diberantas. Pokoknya kami menekankan itu pemerintah harus segera mengejar untuk mengesahkan perampasan aset ini mas.
0: Iya. Oke.
5: Dan biar rakyat itu, nah ini rakyat kalau misalnya dengerin MUI itu mungkin banyak sekali yang suka, cuman yang dengerin radio kan hanya seberapa gitu mas. Karena saya itu kalau ngobrol-ngobrol mau sales mau apa itu sudah merasakan susah, benar-benar susah mas.
0: Iya.
5: Oke, gitu. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Dalijan, salam sehat, salam tangguh. Iya. Ini memang menimbulkan pro dan kontra juga ya. Banyak yang mendukung, ada juga yang pesimis juga bagaimana kedepannya ini diterapkan. Tapi terlepas dari itu, usulan ini memang mengingatkan kita bahwasanya pemberantasan korupsi ini bukan hanya soal beratnya hukuman yang diberikan, tetapi juga bagaimana kepastian penegakan hukumnya yang adil dan juga konsisten. Dan tentunya ini menarik ya untuk kita nantikan, dan tentu saja kita harus selalu pantau bagaimana prosesnya usulan dari MUI ini, dan juga tentunya undang-undang, rancangan undang-undang perampasan aset juga harus kita pantau. Dan apakah usulan ini akan berlanjut menjadi kebijakan? Kita tunggu saja ke depannya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan sebagai informasi juga untuk pada dini hari ini, rekan kita Bung Zahran dan juga Bung Irfan telah menyelesaikan masa magangnya ya pada dini hari ini, dan beliau berdua ini kemungkinan tidak akan bertemu lagi atau mendengar lagi, bergabung bersama kita lagi di Kopi Pro 3 dini hari ini. Tapi semoga dengan kedua teman kita tersebut masih bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Laporan selengkapnya oleh Oni Arianto.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
2: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
3: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya dibebaskan, hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian, sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
1: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Laporan selengkapnya oleh Nuriyah Novasari.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta untuk serahkan ke kita. Nanti kita yang perbaiki. Gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
6: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu di situ, Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang, saya kan punya motor ya, Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
5: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 3 Agustus, tepatnya tahun 2000, menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersmar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik, hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih bahas soal MUI ya, yang kembali mendorong hukuman mati bagi para pelaku korupsi, kemudian juga perampasan aset dan perbaikan sistem. Nah, kalau dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Tipikor berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan juga moneter, atau pengulangan tindak pidananya. Nah, ini kemudian memang ketika hukuman mati ini diwacanakan kembali, selalu saja ada banyak pertimbangan, termasuk masalah HAM dan juga risiko kesalahan hukum. Nah, kita ingin tinjau lebih jauh dari perspektif berbeda ya. Tadi sudah ada dari MUI, kemudian Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekarang ini kami sudah bersama dengan Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
2: Prof.
3: Ya.
2: Prof. Pinu, ini kan kembali mengemuka soal dorongan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalau dari sisi pandangan hukum, sebenarnya sejauh mana ini bisa dilakukan?
3: Dari segi pandangan hukum, menurut saya sudah ada peraturan yang tegas.
2: Ya.
3: Bahkan di KUHP baru pun juga tegas. Di dalam pasal 64 itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Lah, konsep pidana mati itu masuk pidana khusus sebagai alternatif.
2: Yeah.
3: Artinya ketika dijatuhkan, lah ini Indonesia itu kompromi sekali Mas Deni. Ketika dijatuhkan pidana mati, yang bersangkutan terdakwa diberi kesempatan pertobatan. Nah, kalau dia tobat dalam 10 tahun, kalau nggak salah ya, itu menjadi tidak mati. Ini jalan tengah, karena kemarin itu kita memang meletakkan pidana mati secara utuh, gitu loh. Tapi pertanyaannya di Indonesia itu kalau pidana mati, nggak mati-mati, Mas. Mas Deni, catatan saya sebagai peneliti, di Nusa Kambangan itu, Nusa Kambangan ini dekat Purwokerto ini, itu ada 240-an pidana mati. Pertanyaan nggak mati-mati loh. Indonesia ada 400-an pidana mati. Memang inilah dalam konsep hukum pidana mati, dan hukum belum selesai. Karena hukum selesai itu kalau bisa dieksekusi. Nah gitu loh. Litis finire operatis gitu. Lah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pidana korupsi? Saya kira perlu dicoba. Inilah perlu politik hukum negara. Negara, yaitu Pak Presiden yang ASTA 7 kan pemberantasan korupsi ini.
2: Yeah.
3: Ini harus diimplementasikan. Undang-undangnya sudah jelas kok. Undang-undang jelas, dan syarat tadi Mas Deni sudah menentukan. Memang kalau kaitannya dengan syarat khusus ini, oleh teman-teman ahli yang lain harus perlu ada keadaan situasi pernyataan Presiden, keadaan darurat, gitu loh. Ini saya katakan seperti itu, sehingga sah. Seperti halnya kemarin kalau kita Mas Deni melihat kasus COVID. Kasus COVID itu kan korupsi juga merajalela juga.
2: Ya, termasuk Bansos.
3: Iya, Bansos.
2: Ya.
3: Itu kan bolak-balik kan disampaikan bahwa aspek hukum itu kan solus populi suprema lex esto. Dalam hal ketentuan hukum, kepentingan masyarakat diutamakan. Tapi itu harus ada pernyataan politik. Kan gitu loh. Pernyataan politik. Ya. Jadi kalau memang hukum tidak didukung dengan politik juga agak sulit. Kira-kira itu, Mas. Ya,
2: jadi meskipun itu, aturan hukumnya jelas, ketika dukungan politik kurang, hakim pun tidak berani mengambil keputusan itu, begitu?
3: Nggak berani. Maka harus ada pernyataan seperti itu. Ini kan syarat khusus ini terkait dengan pasal 2 tadi, Mas, ya ini 3199 itu ada keadaan tertentu. Lah, pertanyaan, di Indonesia ada keadaan tertentu nggak? Krisis ekonomi atau tidak? Ini sekarang ini.
2: Ya.
3: Kalau pernyataan presiden krisis ekonomi, saya kira harus berani.
2: Ya, kan tapi gitu, pertanyaan saya begini, Pak Hipnunya. Ya. Jika pernyataan politik itu memang tidak ada begitu ya, tapi aturan hukumnya kan sudah jelas begitu, Pak.
3: Iya.
2: Tapi kenapa hakim juga sampai tidak berani mengambil keputusan itu? Apakah dia takut akan risikonya karena tidak ada dukungan politik itu?
3: Nah, ini sebetulnya hakim nggak takut dong. Hakim itu berbijak pada objektif.
2: Nah, itu dia, Pak Ibnu.
3: Perkaranya. Ya. Ya, hakim itu adalah sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Nah, gitu, Mas. Jadi ini cukup disayangkan juga ketika sebagai benteng penegak hukum dan benteng keadilan. Tapi kalau kita lihat, Mas, ya ini perkara-perkara yang sekarang itu kalau diputuskan maksimal itu sudah lumayan loh. Contoh misalkan beberapa kasus dituntut 8 tahun, diputus hanya 2 tahun. Kan gitu kan?
2: Yeah.
3: Yang di Jakarta Pusat kemarin 10 tahun, diputus hanya 4 tahun kurang dari separuh. Ini saya kira juga kunci terakhir juga memang Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung juga harus bisa memberikan rekomendasi sebagai aspek penindakan yang berdimensi pada pencegahan. Artinya kalau toh memang tidak pidana mati, tapi pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan, itu sudah luar biasa, Mas.
2: Ya.
3: Yeah. Itu.
2: Nah, ini kan saya juga baca ya, Pak Hipnu ya. Ternyata ada pertimbangan soal risiko kesalahan hukum, di mana hukuman mati bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kemudian penegak hukum pun, hakim, misalkan begitu ya, tidak berani mengambil keputusan itu. Betulkah seperti itu, Pak Ibnu?
3: Ya, itu memang artinya apa? Itu kalau kehati-hatian terus repot ini kalau peradilan kita seperti itu. Iya dong. Kan sudah digaji tinggi, keberanian harus luar biasa. Kan sumpahnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa kok. Putusannya kan demi keadilan berdasarkan tuduhan yang Maha Esa. Itu Allah yang tahu kan, itu harus seperti itu. Nah, ragu-raguan seperti itu, akhirnya nanti ragu-ragu semua putusan.
2: Kan gitu kan? Dan itu yang tidak boleh diambil jalannya oleh hakim, begitu ya?
3: Tidak boleh, Mas. Pada inilah saya kira dalam hal konsep pidana mati itu memang harus sekali-sekali diterapkan gitu loh. Apalagi di dalam KUHP baru tadi. Ada sebagai alternatif.
2: Yeah.
3: Nanti alternatif kan gitu loh, Mas. Tidak langsung dieksekusi. Wong sekarang yang ada 400-annya juga dieksekusi.
2: Jadi ini sebenarnya kalau di aturan hukum kita ada satu hukum yang menegaskan soal hukuman mati. Ada satu lagi yang membuka peluang untuk lebih melenturkan begitu, Pak Ibnu.
3: Iya. Betul, melenturkan. Makanya pembuat KUHP baru kemarin itu kan memang ada beberapa negara lain itu pidana mati memang dikecualikan atau bahkan dihilangkan. Tapi Indonesia tampaknya pembuat undang kompromotif lah, yaudahlah, ditetapkan tapi dengan cara sebagai alternatif ketika dalam hal waktu tertentu dia baik menjadi tidak mati. Ya itu baik juga kan gitu loh. Nah, itu saya kira itu jalan tengah antara yang pro pidana mati yang tidak pro pidana mati seperti itu.
2: Pak Ibnu, kadang-kadang kan putusan hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah HAM, Pak Ibnu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah muncul kembali aktivis HAM pasti akan protes, tidak sesuai dengan HAM. Kalau dari MUI tadi itu hamburger, karena mementingkan hukum HAM-nya pelaku korupsi, tapi mengabaikan HAM-nya orang banyak yang menderita karena korupsi. Itu bagaimana menurut Pak Ibnu?
3: Ya, itu kan pilihan ya di era demokrasi sekarang-sekarang ini. Ini makanya nanti tergantung pilihan hukum yang dipakai. Ya semua, ini pelaku kejahatan ini, dugaan pelaku korupsi yang melanggar HAM itu. Bahkan menyusahkan masyarakat. Itu HAM.
2: Melanggar HAM orang banyak begitu ya?
3: Orang banyak yang menyebabkan krisis, yang menyebabkan mahal, ya segalanya lah. Ini suatu luar biasa, makanya dalam korupsi itu extraordinary crime. Lah kita memang sekali-kali mengacu seperti Cina. Wah itu bagus, langsung didor lah. Kenapa tidak mengacu seperti itu? Kan gitu kan. Karena namanya hukum itu tidak lepas dari politik lah. Politik hukum sebagai mendukung itu ya katakannya hanya jangan sebagai slogan, tapi juga harus diimplementatif kan gitu, Mas.
2: Ya. Nah, kalau kita belajar dari Cina ya, Pak Ibnu ya. Itu kan ada hukuman mati bagi koruptor.
3: Oh iya, langsung.
2: Kemudian kan ada pemiskinan. Dia sampai 7 turunan lah dimiskinkan begitu ya, karena pelaku korupsi begitu. Tapi kan kasus korupsi terus muncul terus begitu, Pak. Berarti kan tidak menimbulkan efek jera juga itu, Pak Ibnu, kalau begitu, Pak.
3: Ya, tapi kan sebagai satu langkah. Makanya ibarat orang mencari alternatif itu banyak alternatif yang dilakukan. Coba alternatif-alternatif itu dilakukan, kan gitu. Memang kita agak sulit ya. Dalam ini memang harus ekosistem secara keseluruhan, Mas. Termasuk kultur budaya, kan gitu. Kalau kita lihat katanya Indonesia orang berbudaya, wah lebih baik Jepang dong. Kita itu memang budayanya baik, tapi tanda petean gitu kan. Coba kalau kita lihat Jepang, Korea itu baru dugaan sudah mundur, bahkan bunuh diri.
2: Bunuh diri di Jepang
3: kan,
2: ya, betul.
3: Kita kan melawan, Mas. Nah, kita melawan kan, angel kan gitu loh. Nah, ini kan butuh ekosistem semua. Saya kira tidak hanya pengadilan, tidak hakim juga, tapi juga politik hukum harus mendukung. Masyarakat mendukung, eksekutif mendukung, legislatif mendukung, semuanya harus mendukung, gitu Mas.
2: Ya.
3: Kalau enggak ya, kasihan juga penegak hukum itu loh.
2: Jadi kalau negara kita ini punya budaya seperti orang Jepang, kalau malu langsung bunuh diri mungkin lebih efektif juga begitu ya.
3: Wah, itu ya. Yang, ya betul gitu.
2: Jadi kalau menurut Pak Ibnu, langkah besar apa kalau begitu Pak, yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk, ya paling tidak, jangan lagi lah ada kasus-kasus korupsi, apalagi yang merusak kepentingan orang banyak begitu Pak Ibnu.
3: Ya, kalau menurut saya konsep sekarang pencegahan tidak cukup.
2: Yeah.
3: Pencegahan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hasil nilai pencegahan kalau kita lihat masih ini di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu nilai MCP, Monitoring Center Prevention, itu tinggi semua.
2: Yeah.
3: Tapi nggak harusnya tidak ada korupsi, malah kena OTT semua kan, 5 bupati. Kan kebalik-balik ini sini kan artinya.
2: Yeah.
3: Nilainya pencegahan baik, malah kena OTT semua. Nah, ini nggak kebalik-balik. Oleh karena itu, di era sekarang tampaknya penindakan berbasis pada pencegahan itu cukup efektif. Apa artinya? Yaitu usulan dari MUI tadi, meletakkan pada pidana mati atau paling tidak meletakkan pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Oh, itu sudah cukup itu.
2: Yeah.
3: Jadi jangan paru-paru hukumannya, bahkan sepertiganya. Ini kan akhirnya kan kalau Mas Yeni kemarin mendengar seorang mantan ya terdakwa di Jakarta Pusat, senter ya, waduh kalau seperti ini saya korupsi yang besar sekalian, hukumannya ringan ini kan gitu. Nah, ini kan magic banget Mas Yeni.
2: Yeah.
3: Iya, nah itu. Ini yang saya kira ini ekosistem negara, politik, presiden, wapres, semua itu harus bahu-membahu meletakkan ini sebagai bentuk darurat korupsi sehingga pidana jatuh pidana mati. Saya kira kok manjur itu seperti itu.
2: Ya, dan satu lagi hakim harus tegas, berpeganglah pada Tuhan begitu ya Pak. Dan hukum yang berlaku, jangan ada keraguan-raguan begitu ya Pak Ibnu ya.
3: Iya, ragu-ragu terus ya apa gunanya fungsi peradilan. Kan peradilan benteng terakhir penegak hukum dan keadilan kan gitu loh.
2: Baik,
3: ini Pak Ibnu. Yang sekarang.
2: Ya Pak Ibnu, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Prof.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Tiga Jaringan Berita Nasional.
4: Kasus dugaan korupsi dana pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara 10,2 miliar rupiah membuka mata publik mengenai betapa rentannya pengelolaan pakan hewan di lembaga konservasi. Selama 8 tahun, anggaran yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi ratusan satwa diduga disunat hingga sejumlah hewan dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. Setelah mantan direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka dan foto-foto satwa yang kurus beredar di media sosial, DPR mendesak audit nasional yang menyasar bukan hanya keuangan, tetapi juga mutu pakan dan standar kesejahteraan satwa di seluruh lembaga konservasi. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana standar pakan hewan konservasi selama ini benar-benar terjaga secara ilmiah dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh satwa saat asupan gizinya tidak terpenuhi. Kami akan berbincang bersama dengan dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Hatabani.
1: Wawancara Pro3.
4: Pak Afton Hatabani, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya yang terjadi di kebun binatang Surabaya. Tapi secara umum ya, Pak Afton, apa saja sih Pak kebutuhan dasar untuk pakan hewan-hewan di sebuah konservasi atau katakanlah kebun binatang itu Pak?
5: Ya, sebagai informasi awal, kebun binatang atau taman marga satwa atau bahasa Inggrisnya zoo,
4: ya,
5: itu punya tugas sebagai pembelajaran atau edukasi, kemudian sebagai rekreasi atau wisata, dan yang ketiga sebagai konservasi untuk memperbanyak kalau bisa ya. Nah, hewan-hewan yang dipelihara itu mulai dari vertebrata. Vertebrata itu dari ikan, amfibi, reptil, kemudian aves atau burung, dan mamalia. Nah, tipe kebun binatang sendiri itu ada yang tipe dikandangkan, orang hanya bisa melihat, tidak bisa memegang. Ada yang dikandangkan, jangan dia memegang. Ada yang di lahan luas, taman safari sepertinya, tapi yang di Afrika itu safari yang luas, orangnya harus ada di dalam mobil. Dan ada yang kombinasi seperti taman safari yang ada di puncak, itu kombinasi. Nah, hewan dipelihara tadi, kalau kita langsung aja ke ini ya, banyak kan ada hewan yang herbivora, ada yang karnivora ya, jadi ada yang makan hewan tumbuhan, ada yang memakan makanan lain, mungkin daging atau hewan lain ya. Kalau yang ikan sudah jelas, dia makan ikan lagi atau makan tumbuhan air. Kalau amfibi seperti katak dan salamander itu banyak kan makan serangga.
4: Yeah.
5: Kemudian kalau reptil itu ada ular, kura-kura, penyu, kemudian ada buaya, ada komodo, itu adalah pemakan daging semua. Nah, kemudian kalau burung itu ada pemakan biji-bijian, ada pemakan daging juga, dan pemakan ikan. Nah, mungkin kalau untuk sampai dengan di aves ya, ini nggak masalah ini, karena mungkin mudah pemberian makannya.
4: Oke.
5: Ya, jadi nutrisinya tercukupi. Yang jadi masalah ini adalah yang di mamalia. Nah, mamalia ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, kalau yang herbivora seperti sapi dan sebagainya makan rumput itu nggak begitu kesulitan,
4: yeah,
5: karena hijauannya banyak tersedia. Yang jadi masalah yang karnivora ini, contohnya harimau kan harus makan daging.
4: Yeah.
5: Nah, kebutuhannya harus terpenuhi, terutama daging. Tapi kalau dagingnya daging segar terpenuhi banget ya. Tapi kalau daging beku ada kemungkinan mineral sama beberapa vitaminnya tidak terpenuhi itu. Sama jumlahnya, ya mungkin pengadaan daging itu karena mahal, jangan-jangan anggarannya tidak mencapai harga daging yang mahal tadi. Kan bisa saja daging itu berfluktuasi, kadang murah, kadang sangat mahal gitu ya. Jangan-jangan anggaran yang dibuat, malahan dibuat mungkin harga 100 ribu, ternyata harga daging 150 ribu. Nah, ini kan kebingungan nih, akhirnya dagingnya kurang. Kalau yang hal-hal itu kita tidak usah bahas, yang penting kebutuhan daging untuk hewan-hewan pemakan daging tadi, jangan kalau bisa dilebihkan. Ya, nah, tidak harus daging sapi, bisa daging yang lain banyak. Jadi penting dia kenyang, itu intinya kenyang. Nah, daging itu lengkap, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sapi, rumput mudah. Ya, kalau untuk buah-buahan juga mudah. Nah, kalau bisa buah-buahan pada primata itu buah-buahan. Kalau bisa buah-buahannya beragam, nggak usah yang impor, yang lokal sudah cukup. Okay. Yang primata itu.
4: Ya.
5: Yeah. Nah, kalau untuk pemakan daging ini yang bermasalah. Sepertinya yang bermasalah ini adalah yang pemakan daging ini, Pak.
4: Yang mamalia ini ya, berarti ya, salah satunya ya, tadi ya. Oke.
5: Okay. Ya, ya.
4: Baik.
5: Ya.
4: Nah, Pak Afton, apa sih Pak bedanya standar pakan hewan liar di alam dengan ya, yang berada di kebun binatang, Pak?
5: Kalau yang liar kayak seperti di taman safari yang orangnya hanya naik mobil melihat, dia akan bergerak. Nah, untuk bergerak dia butuh energi. Nah, maka dia jadi sehat. Jadi makannya itu akan bagus, lahap, dan makanannya segar.
4: Okay.
5: Berikan di kandang, gerakannya aja sudah lemah lembut, tadi nggak bisa bergerak kemana-mana.
4: Yeah.
5: Kemudian makanannya tidak fresh ya. Kadang makanan itu adalah makanan daging beku kadang, atau kalau fresh pun mungkin nggak cukup. Ya, karena sebenarnya mereka tuh makan tuh sepuasnya. Jadi jangan dibatasi sebenarnya hewan-hewan.
4: Oh.
5: Sepuasnya.
4: Apapun
5: jangan
4: itu
5: dibatasi.
4: Ya? Hewan apapun
5: iya,
4: itu ya. Oke.
5: Okay. Hewan apapun sepuas, jangan dibatasi. Kalau diliarkan kan dia makan puas sepuasnya makannya.
4: Iya.
5: Dan bahkan bisa memilih. Hari ini mungkin makan yang ini, besok yang ini. Kalau ini kan ada kebosanan, takutnya dia bosan, nggak mau makan, itu takutnya.
4: Apa dampaknya ketika hewan yang ada di kebun binatang itu pola makannya dibatasi tadi?
5: Kalau pola makan dibatasi, kemungkinan jumlah yang dikonsumsinya tidak cukup.

0: pemakan daging tadi.
1: Oke, apakah hewan yang terlihat kurus itu salah satu indikatornya memang asupan makanannya berkurang dan tentu gizinya juga sedikit, begitu Pak?
0: Semua itu berawal dari makanan yang masuk. Semua itu berawal dari masuknya. Kalau makanannya cukup dan baik, gizinya cukup, ya pasti dia sehat. Ya memang kalau bisa jangan dikandangkan melulu, suruh bergerak sedikit, biar berjalan-berjalan sedikit, gitu ya, biar ada exercise-nya, ada latihan untuk bergerak. Karena berkaitan juga dengan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Jadi kalau dikandangkan diem saja, kasihan ya jantungnya mungkin kurang sehat, napasnya kurang sehat, gitu. Jadi kalau bisa dikandangkan itu agak luas, biar bisa bergerak.
1: Yeah. Nah, selain kurus tadi Pak, tanda apa lagi yang muncul kalau satwa ini kurang pakan, kalau memang pakan ini adalah penentu dari keseluruhannya tadi?
0: Yang jelas kalau kelihatan kasat mata dari jauh ya jelas kurus. Ya. Kemudian di bagian perutnya itu sebelah itu muncul apa legok ya. Itu berarti kurang makan kalau legok itu ya. Belum tentu karena pakannya kurang, belum tentu, tapi karena hewannya lagi nggak mau makan karena seleranya tadi. Nah, harusnya kalau biar bersemangat, masukkan hewan hidup sekali-sekali. Misalnya kelinci masukkan. Biar dia semangat. Ya. Walaupun nanti dia makan kepala kelinci, nggak apa-apa. Makan kulitnya nggak apa-apa. Atau ada proses di pencernaannya. Kalau hewan beku saja, mungkin dia nggak selera, makannya sedikit. Akibatnya dagingnya jadi bau, busuk, jadi ganggu. Sekali-sekali dikasih yang segar. Banyak kok. Ya kalaupun daging jangan daging sapi, kan banyak daging yang murah itu. Seperti daging kanguru impor bisa, atau hewan-hewan yang baru mati, tapi kan belum disembelih itu masih bisa untuk sapi, atau untuk hewan. Banyak sapi-sapi perah yang mati mendadak atau sakit, beli saja buat ternak, nggak apa-apa itu.
1: Oke. Ya, Pak Tan, apakah kematian satwa itu bisa langsung dikaitkan dengan kualitas pakan yang tidak baik atau yang buruk bahkan?
0: Tadi kembali lagi, semuanya berawal dari makanan yang masuk. Orang juga kalau sakit ya pasti anjurannya adalah makan. Nah obat itu adalah yang utama vitamin. Vitamin itu pencegahan, mineral pencegahan. Kalau bisa jangan makan obat, usahakan ada vitamin. Nah vitamin itu pada daging itu adanya yang fresh, yang masih segar. Tapi kalau yang sudah dibekukan, kemudian dicairkan, kan cairan keluar tuh pada saat dicair, si daging yang dicairkan. Cairan yang keluar itu tuh sebenarnya vitamin mineral ada di situ. Tapi kalau yang fresh, masih ada di situ, di dalam daging vitamin mineralnya.
1: Oke. Siapa ini Pak Afton, yang seharusnya mengawasi mutu dan jumlah pakan yang sampai ke kandang satwa itu sendiri?
0: Bisa dokter hewan, bisa sarjana peternakan, atau bisa diploma yang peternakan.
1: Oke. Tapi ada Pak, standar kita toh, katakanlah standar nasional soal mutu pakan untuk lembaga konservasi di Indonesia.
0: Ada, itu menggunakan National Research Council atau NRC itu ada untuk ternak, untuk hewan-hewan, tapi banyaknya untuk ternak itu tapi ya. Untuk tapi ternak. bisa kita kolaborasi untuk hewan-hewan yang di kebun binatang itu.
1: Ya. Yeah. Dan selama ini standar itu apakah sudah diterapkan dengan baik?
0: Ya, yeah. di kita ngajarkan itu untuk diterapkan di bukan di untuk peternakan khususnya. Kalau untuk hewan mungkin saya belum pernah lihat langsung, tapi ada standarnya terutama untuk yang pemakan daging.
1: Oke. Okay. Nah, cara
0: memakan buah-buahan ini, buah-buahannya kalau bisa juga jangan pas-pasan. Kan buahnya kan ada yang busuk, ada yang segar.
1: Yeah.
0: Dan kalau bisa buah lokal, jangan buah impor, karena kan primata kita yang di kebun binatang banyakkan dari lokal.
1: Oke. Okay. Nah, cara memastikan anggaran pakan yang sudah dianggarkan ini betul-betul sampai ke satwa yang ada, ini seperti apa? Atau siapa pengawasnya ini?
0: Nah, itu harus ada yang namanya audit, dan itu setiap lah ini harus ditimbang itu. Kalau mau disaksikan langsung lebih baik, tapi kalau enggak ya lewat perwakilan silakan ditimbang sampai ke ternaknya atau ke hewannya itu berapa kilo. Itu harus ditimbang itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada anggaran berapa sampai ke hewannya berapa, itu harus diaudit itu.
1: Iya. Berarti kalau ada kondisi satwa yang

0: yang tidak semestinya, entah itu kurus atau apa, itu perlu tidak ada dugaan bahwa anggaran pakan tidak sampai dengan seharusnya.
1: Jangan dulu, kalau dugaan boleh, tapi bisa saja menganggarkannya 100.000, ternyata pas hari tertentu 150 dagingnya.
0: Okay.
1: Jadi kan anggaran kurang. Kemudian juga harus dilihat, sapi itu nggak suka dengan yang gaji atau lemak. Jadi kalau bisa daging, memang daging bagus, jangan daging yang berlemak tinggi, jangan yang bertetelan, jangan, dia nggak suka. Bukan sapi, apa harimau ya.
0: Harimau.
1: Nggak suka yang bertetelan. Maksudnya daging fresh dia. Maksudnya daging, emang benar-benar daging, kalau bisa yang gajinya itu atau lemaknya sedikit.
0: Oke. Okay. Nah, berapa lama ini, Pak Afton, untuk waktu yang dibutuhkan memulihkan satwa yang sempat tidak sesuai pakannya tadi, yang terlihat kurus, salah satu bagian perutnya cekung, ini gimana? Berapa lama ini?
1: Ya, mau nggak mau dia jangan dulu dipamerkan, masukkan ke kandang khusus atau kandang karantina, diberi makan yang memang fresh, pelan-pelan, dan disisipkan di situ ada vitamin dan mineral sebagai tambahan. Kalau disuntikan kayaknya, kalau sudah terlalu parah ya boleh disuntikan, tapi kalau masih bisa jalan, masih dimakan, dikasih ke makannya aja.
0: Okay.
1: Tapi dipisahkan dulu, di karantina, jangan diapa-apain.
0: Oke, okay. Ya. Di karantina tidak diapa-apain, tidak dipertontonkan dulu ya. Artinya apakah treatment bagi satwa yang kondisinya seperti itu, ternyata biayanya lebih besar dibandingkan mencegahnya sejak awal. Gimana nih, Pak Afton?
1: Iya, betul. Kalau sudah sakit, sebenarnya biayanya lebih mahal. Karena makanannya itu tidak semuanya akan dimakan, ya. Jadi maksudnya gini, kita ngasih sedikit salah, ngasih banyak kadang kelebihan, ya. Tapi emang harus. Nah, dagingnya memang harus dikontrol, karena yang berisi daging banyak, jangan ada gajinya tadi. Dan ditambah vitamin di air minumnya atau di tanpa di dagingnya. Sebenarnya kalau daging memang daging fresh, masih sehat, itu vitamin dan mineral sudah ada di dagingnya. Ya. Okay. Jangan daging beku, bisa ya. Karena daging beku tadi begitu mencair,
0: ya,
1: itu kan ada yang ikut tuh cairannya tuh. Ya, itu vitamin dan mineralnya keluar itu jadinya.
0: Ya, ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem pengawasan pakan di lembaga-lembaga konservasi atau kebun binatang seperti ini?
1: Nah, itu harus ada tim auditor itu, dan itu jangan 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali tim auditnya.
0: Satu bulan satu sekali?
1: Paling tidak satu kali, jangan sampai 6 bulan, kalau memang 2 minggu sekali lebih bagus.
0: Oke, okay. Ya, artinya perlu ada audit mengenai mutu pakan, tidak hanya sisi audit keuangannya saja, begitu Pak Afton ya?
1: Betul, kalau uangannya yang auditor yang keuangan nih, auditor pakan, auditor pakan lagi beda itu.
0: Iya. Terakhir Pak Afton, langkah yang paling mendesak menurut Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya?
1: Ya, yang jelas karena hewan ini untuk pembelajaran, untuk wisata dan untuk konservasi, berarti butuh biaya, ya. Kalau dikenakan ke masyarakat untuk tiket masuk dimahalkan, maka masyarakat akan tidak mau. Berarti yang mau nggak mau harus urusan pemerintah. Kalau swasta, wajar harganya mahal karena dia swasta. Tapi kan tidak semua bisa membeli tiket yang mahal. Kalau ingin pembelajaran untuk seluruh masyarakat yang menengah ke bawah, atau ya mau nggak mau pemerintah berperan memberikan anggaran di situ.
0: Oke, okay, baik. Pak Afton Attabani, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Ya. Salam sehat, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Attabani, MSc.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan
4: industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita bahas soal gawai Dayak Sintang menjadi sarana krusial untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui pelestarian tradisi, ritual adat, dan regenerasi nilai luhur kepada generasi muda. Perayaan tahunan ini bukan sekedar pesta panen, melainkan bentuk syukur sekaligus benteng pertahanan budaya Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi, gawai Dayak Sintang adalah perayaan budaya tahunan suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Jubata atas kelimpahan hasil panen padi dan berkah kehidupan selama setahun terakhir. Pemerintah daerah mengemas tradisi pasca panen ini menjadi festival besar berskala kabupaten bernama Pekan Gawai Dayak atau PGD Sintang yang berlangsung yang ke-13 ini ya, dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, bagaimana kemudian dampak dari festival tahunan seperti ini bagi kelestarian budaya dan juga untuk pelestariannya kepada generasi muda? Kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Pak Jeffrey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Jeffrey. Ya. Jadi hari ini hari terakhir, Pak, festivalnya?
2: Ya, puji Tuhan, hari ini hari terakhir dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang yang sudah dimulai dari tanggal 29 kemarin, Bung.
1: Oh, begitu ya.
2: Ini akan kita tutup.
1: Oke, ya. Jadi kalau hari terakhir ini kegiatannya apa saja, Pak, rencananya, Pak?
2: Untuk hari ini kita fokus kepada penutupan karena memang rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari tanggal, bahkan dari tanggal 28 itu malam sudah ada kegiatan, kemudian tanggal 29 ada ritual adat dan pembukaan secara seremonial, dan juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan tradisional, lomba-lomba tradisional, dan beberapa hari ini juga kalau siang hari ada perlombaan tradisional, dan kemarin kita juga ada kegiatan hiburan atau permainan rakyat, itu menangkap babi. Itu bagian daripada tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang dan juga dalam kita lembakan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang.
1: Ya. Nah, ini kan Pekan Gawai Dayak sudah yang ke-13 kalau tidak salah ya, Pak Jeffrey ya?
2: Iya, benar.
1: Nah, itu target besarnya apa sih, Pak, dari ke-13 penyelenggaraan yang kali ini berlangsung?
2: Ya, seperti kita ketahui bahwa memang Pekan Gawai Dayak ini mempunyai makna bahwa ini merupakan wujud syukur kita bahwa kita sudah berusaha dalam satu tahun ini, ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap usaha. Kalau dulu memang dalam rangkaian kita berladang, karena memang dulu kita berladang dan semua hasil usaha kita dalam satu tahun ini akan kita nikmati dengan pesta gawai atau gawai dayak dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, makna gawai ini ya tentu bagi kita mengingatkan kembali bahwa tradisi ini harus kita jaga. Ada banyak juga kekayaan tradisi adat istiadat yang harus kita lestarikan. Dan kita memperkenalkan Pekan Gawai Dayak ini sebagai ajang bagaimana kita supaya anak-anak muda sekarang.
1: Ya, itu yang penting ya, Pak Jeffrey ya, sebetulnya ya.
2: Melihat bagaimana tradisi adat istiadat, karena banyak masyarakat atau anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mengerti ya, bahkan tidak peduli. Ini harapan kita mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka bisa melihat langsung.
1: Ya, tapi dari pantauan Pak Jeffrey, anak-anak muda sekarang, Pak, untuk memahami gawai Dayak Sintang ini seperti apa sekarang ini dengan serbuan berbagai macam budaya dari luar begitu, Pak Jeffrey?
2: Ya, memang kalau kita melihat dari perkembangan zaman dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Sintang, kalau kita melihat kemajuan daerahnya cukup pesat. Nah, oleh sebab itu ya kita berusaha melalui Dewan Adat Dayak ini, melalui event-event ini, ya terus kita mengingatkan kembali supaya anak-anak muda sekarang harus ingat akan nilai etika, penghormatan, kebersamaan yang memang sudah ditradisikan dari zaman dulu. Harapan kita bahwa ya anak-anak muda jangan sampai melupakan tradisi adat istiadat. Karena memang kalau saya melihat ada pengaruhnya juga semakin berkurang. Secara sebagai contoh yang paling ringkas, paling mudah adalah bahasa daerah.
1: Oh iya.
2: Pengaruh ya perubahan-perubahan ini sehingga kemajuan sekarang ini banyak yang sudah mulai berkurang anak-anak yang mengerti bahasa daerah. Apalagi ada tradisi lainnya yang mungkin mereka juga semakin tidak tahu apa ada tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu ya, harapan kita bahwa ini harus terus kita lestarikan.
1: Sebagai salah satu sarananya Gawai Dayak Sintang begitu ya, Pak Jefra ya?
2: Iya, sebagai Gawai Dayak. Karena di situ juga ada perlombaan-perlombaan seperti sastra lisan juga kita lakukan di situ supaya anak-anak muda bisa ikut. Kemudian ada menumbuk padi, bahkan kita lombakan karena memang hal itu ada maknanya juga. Kemudian ada menyumpit, ya tradisi-tradisi ya, apa namanya, keberayaan yang ada, kemudian menganyam dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa semua bisa melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita, masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang ini luar biasa dan jangan sampai punah oleh kemajuan zaman.
1: Ya, tapi selain lewat pekan Gawai Dayak Sintang seperti ini dalam rangka melestarikan budaya tradisional suku Dayak ya Pak di sana, apalagi Pak yang dilakukan Pak Jefrey?
2: Ya, kita berharap dengan kemajuan perubahan-perubahan situasi sekitar sekarang ya.
1: Ya.
2: Tentu anak-anak muda kita harapkan juga bisa melestarikan melalui cara yang sekarang misalnya.
1: Oh, lewat sosial media misalkan begitu ya Pak Jefra ya.
2: Sosial media, kemudian pelestarian budaya lainnya dengan mempelajari tari-tarian yang mungkin dikreasikan, kemudian ya pakaian juga yang mungkin dikreasikan, tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Itu harapan kita. Walaupun mereka mungkin tidak bisa persis seperti zaman dahulu, tetapi setidaknya bahwa mereka terus mengingat melalui media yang ada sekarang.
1: Ya, Pak Jefra, ini kan bukan hanya kekayaan dari budaya daerah, tapi kan juga bagian dari kekayaan nasional, budaya nasional ya Pak Jefra ya. Sejauh ini ya, sokongan dari pemerintah pusat juga bagaimana Pak? Kementerian Pariwisata lah paling tidak begitu Pak Jefra.
2: Ya, harapan kita memang kalau kita melihat sekarang ya Bung ya, di Kabupaten Sintang Pekan Gawai Dayak ini dihadiri oleh demikian banyak masyarakat pengunjung, bukan hanya dari Kabupaten Sintang, bahkan berapa hari ini kami dikunjungi oleh tamu dari tetangga kita, negara tetangga Malaysia. Mereka hadir di tempat ini mengunjungi dan begitu senang sekali mereka dengan melihat budaya yang masih kita lestarikan. Nah, harapan saya bahwa pemerintah juga harus terus peduli bagaimana kita bisa melestarikan, karena ini merupakan kekayaan negara kita yang begitu luas, begitu banyak budayanya, begitu banyak adat istiadatnya dengan berbagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini merupakan modal besar bagi kita bagaimana bisa menarik juga
1: wisatawan begitu ya Pak ya.
2: Wisatawan, kemudian UMKM yang luar biasa yang kita adakan dalam event ini, ada banyak perputaran ekonomi yang luar biasa kita melihat dalam beberapa hari ini. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi daerah kita secara khusus kalau kami merasakan di Kabupaten Sintang. Saya rasa ini juga berlaku bagi semua daerah yang terus membuat event-event dalam rangka pelestarian budaya ini. Ada banyak, saya kira pemerintah harus memperhatikan ini, peduli dengan apa bagaimana kita di daerah untuk melestarikan adat budaya, kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jefray, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan kegiatan budaya dari Kabupaten Sintang, Pak Jefray.
2: Iya, mohon doanya supaya semua bisa berjalan sampai akhir. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Jefray.
2: Selamat pagi.
1: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jefray Edward.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Laporan selengkapnya oleh Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal. Kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Selama Juli 2026, 209 tersangka berhasil diamankan. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Reskrim Um dan masing-masing poljajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
1: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
0: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Karena tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengaran usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun, di mana DPR dan pengamat mengingatkan pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo. Wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun tanpa perubahan mulai mengemuka. Di satu sisi, aturan yang usang dianggap perlu pembaruan. Namun di sisi lain, pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Agustinus Subarsono. Pak Agustinus, ya. Pak Agustinus, kalau di tengah maraknya OTT KPK, kita ketahui ya di sepanjang Januari 2026 ini sudah ada belasan kepala daerah yang tertangkap atau OTT KPK. Apakah wacana kenaikan gaji berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang mencari pembenaran atas perilaku korupsi pejabat? Lalu bagaimana, Pak, dampak terhadap kepercayaan masyarakat ini?
2: Saya berpikir bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, itu mencederai komitmen terhadap masyarakat, karena ketika dia melakukan kampanye politik, ingin mensejahterakan masyarakat, membawa masyarakat adil, makmur, dan lain sebagainya. Tetapi justru di antara mereka ada sekitar 12 kepala daerah yang tertangkap OTT itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan kalau gaji dinaikkan, justru lebih mencederai rakyat. Bukan merupakan alasan sebagai pembenar kurangnya gaji.
1: Tapi 26 tahun ini, Pak, revisi gaji kepala daerah ini belum di ini juga atau belum berubah di mana? Ini masih menjadi wacana ini, Pak.
2: Betul bahwa sudah 26 tahun belum berubah. Tetapi kita tidak perlu melihat normatifnya, tetapi kita perlu melihat data empiris bahwa kepala daerah itu bukan hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi dia juga punya fasilitas rumah dinas dan segala fasilitasnya, termasuk pembelian inventaris rumah dinas, ada pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pakaian dinas, penunjang operasional, termasuk pakaian, sehingga selama jadi kepala daerah itu dia tidak mengeluarkan uang satu ser pun untuk hidup. Pakaian aja sudah dijamin.
1: Ya, Pak Agustinus, kalau jika akar persoalan korupsi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, bagaimana dengan menaikkan gaji, apakah justru beresiko salah sasaran ini, Pak?
2: Ya, saya melihat memang salah satu variabel yang mempengaruhi korupsi adalah biaya politik yang terlalu tinggi. Karena untuk maju menjadi kepala daerah itu kan perlu kendaraan dan itu sudah perlu biaya politik. Nah, belum nanti kampanye untuk mobilisasi massa, untuk memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Dan biaya politik bagi kandidat kepala daerah kan bukan hanya mengeluarkan biaya politik pada level daerah, tetapi juga untuk biaya politik pada level pusat supaya nama mereka menjadi masuk nominasi.
1: Di partai ya berarti ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak, artinya kenaikan gaji tanpa reformasi sistem pendanaan politik dan tata kelola pemerintahan hanya menjadi solusi jangka pendek, begitu ya?
2: Iya, saya pikir demikian. Jadi tidak menyentuh pada akar persoalannya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan individu, kan korupsi itu bisa jadi karena low morality dari pejabat yang bersangkutan. Apapun alasannya, sepanjang moralitas pejabat yang bersangkutan itu rendah, ya dia akan mencari celah-celah dari berbagai macam regulasi untuk memperkaya diri sendiri.
1: Bagaimana Pak dengan sistem remunerasi berbasis kinerja dan integritas? Apakah itu jauh lebih tepat dibandingkan menaikkan gaji secara merata ini Pak?
2: Saya pikir demikian. Ya, saya setuju bahwa harus ada remunerasi berdasarkan kinerja. Dan saya pikir kan itu untuk ASN sudah diterapkan. Cuma persoalannya kan besar kesinya insentif itu akan tergantung dari kemampuan daerah masing-masing, sehingga mungkin ada daerah yang kaya seperti Jakarta atau Bandung di Denpasar itu memberikan insentif jauh lebih tinggi daripada daerah yang lain yang PAD-nya begitu rendah.
1: Iya, nah ini kan agak miris ya kalau misalnya mengelola PAD yang cukup besar namun juga gajinya tadi ya bisa dibilang masih rendah.
2: Ya, terima kasih Pak Bapak-Bapak, Pak Widi, Pak Udin yang mengatakan bahwa berapapun gaji dia akan korup karena masalah individu moralitas yang rendah. Dan itu saya setuju, karena dia akan mencari berbagai macam celah dalam rangka mengembalikan investasi yang telah dia keluarkan ketika kampanye sebagai kandidat.
1: Iya. Tapi kalau gaji dinaikkan, artinya kan juga kepala daerah juga tidak harus bersusah payah juga, Pak, untuk menutupi tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, Pak Agustinus.
2: Nah, justru kalau tidak dinaikkan, kita melakukan edukasi kepada kepala daerah bagaimana dia berjalan ke jalan yang benar, karena dia selama 5 tahun tidak mengeluarkan uang sama sekali, hidup ditanggung oleh negara. Dan saya pikir cukuplah untuk kehidupan kalau dia tidak terlalu bernafsu mengumpulkan dana itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan besaran gajinya ya, gaji pokok gubernur yang hanya 3 juta, bupati atau wali kota sebesar 2,1 juta. Ini dikatakan oleh Mendagri sudah tidak relevan Pak dengan kondisi ekonomi saat ini.
2: Ya, memang gaji pokoknya kecil, tetapi komponen-komponen di luar gaji itu yang menjadikan itu puluhan juta, Mas.
1: Iya, besar ya. Ya,
2: jadi itu kan akal-akalan ketika pemerintah membuat regulasi supaya kelihatan bahwa kepala daerah itu mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Tapi di luar gaji itu yang menjadikan komponen menjadi gajinya itu tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap komponen-komponen yang menyertai gaji.
1: Kalau memang gaji ini harus dinaikkan atau ada penyesuaian, Pak Agustinus, bagaimana dengan pertimbangan untuk capaian kinerja kepada kepala daerah terkait dengan kinerja dan PAD-nya ini?
2: Nah, ya dia harus dituntut untuk bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi harus program-program yang perwajah itu betul-betul tercapai. Bisa misalnya program pengurangan kemiskinan, program pengurangan kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu memang harus ditekan. Dan kita akan mengandalkan tingkat pengawasan dari DPRD. Dan tentu saja saya juga tidak yakin betul bahwa DPRD akan mampu mengawasi secara lugas.
1: Iya.
2: Karena mereka itu kan dua sahabat yang kungkang lingkong yang saling bagaimana dua-duanya itu saling untung. Yang barangkali yang perlu diedukasi adalah bagaimana masyarakat atau publik, NGO, dan lembaga-lembaga seperti universitas termasuk Corruption Watch mengkritisi terhadap kinerja kepala daerah.
1: Ya, Pak, tapi kalau bicara tadi ya ketentuan mengenai hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus Inus melihat?
2: Baik. Yang beban kerja tidak sebanding sekali itu bukan hanya persoalan kepala daerah. Persoalan mereka yang bekerja sebagai nakes, para dokter, mereka yang bekerja di daerah pedalaman, para guru P3K, itu jauh lebih mengenaskan honor mereka. Sehingga kalau kepala daerah itu mau dinaikkan, ya bareng-bareng dinaikkan. Karena ketika kita mendirikan negara ini, filosofinya kan negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau kue yang akan diterima kepala daerah itu bertambah besar, maka kue yang akan diterima elemen masyarakat lain juga harus tambah besar.
1: Iya. Lalu bagaimana?
2: Dan lagi kami tidak menuntut, tidak menolak mereka dinaikkan gajinya, tetapi tolong bahwa masyarakat yang lain, termasuk para guru, nakes, dan seterusnya juga dipikirkan di seluruh kebijakan. Jangan sampai Kemendagri hanya memikirkan para elit. Dan itu akan menimbulkan gap yang terlalu besar antara elit dan masyarakat.
1: Ya, karena kalau bicara beban kerja, semua juga meningkat ya, beban kerjanya ya.
2: Betul.
1: Pak Agustinus ya. Jadi solusinya apa, Pak Agustinus, kalau memang untuk menekan angka korupsi kepala daerah ya? Karena tadi ya, udah ada 12 kepala daerah sepanjang 2026 ini, ada 12 yang terjaring OTT KPK ini, Pak.
2: Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, bukan hanya pengawasan oleh institusi tetapi oleh publik. Dan pemerintah harus terbuka menerima bentuk kritik dari masyarakat.
1: Yeah.
2: Jangan sampai bentuk kritik itu justru kemudian dilabeli dengan label-label yang kurang baik. Itu akan menyakitkan masyarakat. Itu.
1: Baik.
2: Yang kedua adalah bagaimana law enforcement itu dijalankan secara konsisten.
1: Oke. Baik, Pak Agustinus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sama-sama, Mas. Sukses.
1: Pendengar pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Agustinus Subarsono.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya operasi tangkap tangan kepala daerah ya, di mana memang sepanjang 2026 ini ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT sejak awal 2026. Sejauh ini sudah ada 12 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026 ini. Dan kami akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud.
4: Halo, siapa nih?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Mas Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Saud sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Kepala daerah kita yang mungkin agak kurang sehat ini, ada 12 kepala daerah ini Pak, sepanjang 2026 terjaring OTT KPK, dan di tengah OTT KPK ini mengemuka kembali ini Pak, terkait dengan wacana revisi atau wacana kenaikan gaji. Bagaimana Pak Saud nilainya?
4: Ya kalau dalam pikiran saya sih, kalau memang itu sesuatu yang periodik ya, sesuai dengan laju inflasi dan seterusnya, memang sekian tahun tidak naik atau apapun, itu masih wajar-wajar aja. Tapi kalau itu dikaitkan dengan karena ada OTT, karena kurang ini dan seterusnya, itu nggak akan kecapai itu. Nah, dinaikin mau dinaikin 5-10 kali lipat, dia tetap aja akan korup. Iya kan, karena persoalannya bukan di situ. Persoalannya kan di sini kan state captured corruption, political corruption, biaya politik yang tinggi. Saya berulang-ulang mengatakan beberapa di antaranya itu kan tim sukses yang ikut kan, operator di lapangannya kan, gatekeepernya itu kan, yang tukang nadah-nadahnya itu ya kan. Jadi makanya saya anggap tidak akan memenuhi. Dan lagian kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN memang apa namanya, hitung gajinya itu dia
1: masih rendah ya,
4: kecil dibandingkan dah. Tapi kalau dihitung dari
1: tunjangan,
4: take home pay-nya dia, take home pay-nya itu gede banget kan, itu kompor gasnya di dapur aja tuh ada yang bayar kan.
1: Iya.
4: Ya enggak, bensinnya, bajunya segala macam itu ada.
1: Iya.
4: Jadi gede juga kalau dihitung-hitung itu. Coba jujur aja, coba dihitung itu. Ya, ya kan, bensinnya.
1: Iya, artinya setuju, tapi kalau dikaitkan untuk menekan angka korupsi itu tidak akan berhasil begitu ya.
4: Enggak, kita udah punya pengalaman kok.
1: Oke.
4: Okay. Udah pengalaman kita naik, coba deh lihat aja indeks persepsi korupsinya kan turun malah dinaikin gaji.
1: Iya.
4: Yeah. Enggak relevan itu. Jadi artinya gini loh. Kan tidak relevan, maksud saya itu enggak banyak pengaruh, enggak signifikan kalau di riset itu. Jadi maksud saya gini, kan kita udah pengalaman di masa lalu beberapa kali kenaikan, terus kemudian ternyata tidak menurunkan juga. Ya kan, baik itu di tingkat di luar kepala daerah juga ya, katakanlah staff apa namanya, PNS biasa gitu ya, eselon terbawah sampai eselon 1 itu kan gajinya juga naik, bahkan ada bulan ke-12, bulan ke-13 kan gitu kan. Ya sama aja, jadi maksudnya gini loh, itu mungkin yang kita harus hati-hati untuk mengatakan, karena korupsi itu by definition itu karena greedy ya kan. Greedy memang tamak lah gitu, karena memang opportunity, karena memang kebutuhan, memang betul. Jadi dari, dan karena lingkungan. Jadi dari empat penyebab itu, kebutuhan itu cuma satu, ada tiga penyebab yang lain kan gitu kan.
1: Iya,
4: jadi kalau memang greedy ya bagaimana kontrolnya itu.
1: Iya
4: kan.
1: Iya.
4: Ya tadi yang dari mana ya, Ibu tadi?
1: Bu Yanti di Toli-Toli.
4: Wah ini bisa jadi menteri itu dia tuh. Iya, dia kan dia bilang tadi memang yang kurang kan itu kan, wawasan sama apa tadi itu, integritas.
1: Wawasan, iya.
4: Nah, ini itu problem kita gitu. Dikaitkan itu wawasan tadi kan, kalau wawasannya luas tadi itu, nanti menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi ya. Sebarusan, nah, Pak Lukman tadi itu bahwa kalau dia wawasannya naik, integritasnya naik, negara sangat kejam kalau kemudian dia nggak dikasih reward yang disebutnya tukin itu, tunjangan kinerja. Ya iyalah, orang D3 datang duduk dengar gitu kan, terus kemudian dinaikin tuh nggak adil juga kan. Apa namanya, makanya kan di situ disebutnya setiap orang itu harus punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi setiap kepala daerah tuh ditanya tuh di DPR-nya atau oleh menteri dalam negerinya atau presidennya, gue pengen tahu KPI lu apa. Dia bilang, apa itu Pak KPI? Ah, bubar aja lu. Nanya KPI aja lu gak tahu. Gua mau lu di jembatan lu, jembatan gantung ada berapa sekarang? 3. Tahun depan gua mau jembatan gantungnya ganti dengan jembatan bener. Terus yang angka yang namanya kemiskinan, itu kan KPI itu. Dia bisa nurunkan, bisa diukur kok itu. Ya kan? Ya, terus kemudian PAD. Terus kemudian apa namanya, WTP. Memang kalau yang WTP udah ada kan ya, kalau nggak dapat WTP, kalau dia dapat WTP itu dapat bonus dari pemerintah pusat gitu, dibandingkan kalau dia wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi maksudnya saya setuju dengan Mas Lukman tadi, bahwa memang harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kemudian baru ada tukin-nya. Tapi itu tukin sama kinerja itu nggak naik gitu, kalau wawasannya kata Ibu tadi itu. Itu benar, ini persoalan wawasan kok ini. Artinya wawasan itu kan termasuk nilai. Kita udah bersyukur masih banyak orang pengangguran. Kita bangun pagi itu masih ada yang dituju ya kan. Kalau pegawai negeri sama gubernur-gubernur wali kota ini kan bangun pagi lihat ada yang dituju ke kantor. Masih banyak orang yang bangun tadi bingung dia kemana, padahal ngeliatin ayam aja di kandang di belakang gitu kan.
1: Ya kan?
4: Artinya itu kan harusnya bersyukur kalau punya wawasan yang baik gitu loh. Itu yang saya bilang, kembali lagi saya setuju dengan yang disebutnya sebagai integritas yang paling depan. Kalau itu udah ada, yang lain itu untuk beres. Enggak dinaikin gajinya juga bersyukur. Ya kan, tadinya dia anaknya mau libur, Pak, Bapak kan udah gubernur tuh, jalan kayak ke Singapura. Oh, nggak bisa, kita harus begini, begini, begini. Dia jelasin kepada anaknya kan gitu kan. Jadi artinya itu wawasan. Kawasan itu yang namanya kebahagiaan tuh nggak mesti jalan-jalan ke luar negeri juga kan, nggak mesti pakai pakaian bermerek juga kan, ya itu makanya kalau otaknya salah ya wawasan yang nggak ada ya mau dinaikin berapapun ya gini aja negeri ini.
1: Iya, Pak Saud, yang jadi pertanyaan kan sistem, bagaimana sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum mampu mencegah praktik korupsi sejak dini nih, Pak?
4: Iya, dari awal itu kan kita selalu minta supaya inspektorat itu mampu memarahi gubernurnya, tanda kutip ya. Pak, ini gimana Pak? Ini Pak, saya dengar dari surat pembaca nih kayak gini-gini ini. Kok kamu baca surat pembaca? Enggak Pak, TikTok juga tonton juga. Kemarin itu ada keluarga kita digebukin gara-gara maling ayam gitu kan misalnya. Semuanya harus ditonton Pak, itu kan sumber informasi. Itu kamu nonton tuh banyak hoax-hoax, saya juga pakai. Pakai akal saya, Pak. Pakai integritas saya, Pak. Saya pakai wawasan saya. Wawasan lagi, kan? Iya. Jadi artinya, pengawas-pengawas itu pun wawasannya harus ditingkatin. Jangan takut sama gubernurnya, gitu. Dulu kan kita udah nyoba tuh, kalau pengawas internal di tingkat gubernur, kalau bisa itu, dia dibawa Mendagri langsung, gitu kan. Supaya kemudian dia nggak takut.
1: Ya,
4: gitu,
1: kalau tidak terancam, ya.
4: Nah, ada surat pembaca atau apalah itu keluhan atau TikTok atau kayak kita gini lah ngobrol kan. Kan ini kan sebenarnya harus didengerin oleh semua presidennya juga nih kita ngomong ini kan.
1: Iya.
4: Walaupun ini kan kita ngomong ngomongan rakyat gitu.
1: Iya, iya.
4: Kita juga rakyat. Ngomong gak digaji nih, ya kan. Pulsa data kan ada nih kan.
1: Iya. Iya.
4: Jadi maksud saya gini loh Mas. Ketika kita kemudian jadi wisdom semua.
1: Iya.
4: Sama-sama kita bangun. Nah pemerintahnya nggak wisdom, pemerintahnya hanya nuntut-nuntut aja, nggak bersyukur segala macam. Kita tadi udah sepakat di bagian depan harus ada tunjangan kinerja, ada KPI ya, itu kita setuju. Tetapi kalau kemudian hanya business as usual, ya yang penting ya panen padi setahun ya segitulah. Oh nggak bisa Pak Saud, panen kita turun karena sekarang sawah-sawah udah menjadi pabrik, sawah-sawah sekarang jadi rumah, jadi per hektarnya nurun. Kami nggak punya inisiatif yang lain. Inisiatif bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita katakan, oke lah kamu dimaafin KPI, hasil tani kamu menurun karena semua apa namanya sawah udah jadi industri, jadi perumahan gitu. Nah, tapi kan ada nggak usaha lain yang bisa diukur kinerja dia? Ada Pak Saud. Sekarang kami di sini demam berdarah udah nggak ada lagi. Oh gimana caranya? Saya mewajibkan sampah dibuang tidak sembarangan. Jadi demam berdarahnya berkurang, yang meninggal berkurang.

0: oh nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak problem gitu. Jadi makanya disebutnya selalu sering angka itu bisa nipu juga. Ya jadi artinya gini, hati-hati dengan kemudian sistem-sistem yang bersifatnya jumlah gitu. Ini kan 12 ya?
1: Iya, 12.
0: Ya, kepala daerah kan 430 berapa lebih kan
1: ya,
0: itu?
1: Iya,
0: iya. Nah, Bapak yakin itu yang 400 lagi enggak berpotensi kayak yang 12 orang ini?
1: Hah? Apa tinggal nunggu giliran?
0: Itu banyakin aja orang KPK tuh, tiap hari dia OTT itu. Banyakin deh. Ya kan? Kan kemarin waktu expose kan direkturnya udah ngomong tuh. Iya. Saya dengerin tuh. Dia ngomong, ini terkait dengan jumlah kita, ya udah jumlah orang lagi yang kurang kan gitu kan. Jadi ini juga problem keropor tahun kemarin gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi maksud saya gini loh, kita melihat itu yang di permukaan yang selalu saya bilang gunung es. Yeah. Di bawah permukaan tuh lebih cek Sunda nama, lebih rujit cuman gitu kan. Lebih ruwet itu di bawahnya itu gitu loh.
1: Yeah.
0: jadi ini yang maksud saya, kita harus jangan juga terpaku pada oh baru 12. Oh 12 sudah kebanyakan kok baru 12 ya Pak Saud. Enggak, kalau kita benar-benar karena ini tetap adalah karena biaya politik yang tinggi dan yeah. itu harus dibenahi di undang-undang pemilu kita.
1: Yeah.
0: Selama itu belum diperbaiki ini akan terjadi terus gitu Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Ya sama ya dengan yang disampaikan sebelumnya. Kita ini sekarang kalau dibagi dua nih antara setuju dengan nggak setuju.
1: Iya.
0: Kalau saya bilang yang setuju ngacung, kayaknya lebih banyak yang ngacung yang nggak setuju kayaknya.
1: Iya.
0: Kalaupun ngacung, yang nggak ngacung, nggak setuju tapi dengan tanda kutip, dengan sejumlah syarat kayak gitu.
1: Iya. Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir gini loh, kalau kita lihat ya bagaimana mereka mau jadi kepala daerah itu kan kita harus menghargai mereka.
1: Iya.
0: Nggak gampang juga lah Mas. Yeah. Orang yang mau jadi kepala daerah ini kan paling nggak di organisasi dia itu di atas rata-rata kan. Pastilah nggak ada orang paling malas di organisasi dicalonin oleh partainya.
1: Di atas rata-rata secara finansial atau secara apa?
0: Segala macam sih Mas. Oh, paling nggak dari cara ngomong aja pasti beda lah. Nggak ada orang yang ngomong aja susah, mengumpulkan jalan pikiran aja susah mau jadi nggak. Kan itu ada seleksi kan ya.
1: Yeah.
0: Pastilah dia. Artinya gini loh, itu adalah orang-orang terbaik di daerah itu.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Kecuali kalau kemarin pilpres lah ada anak nggak cukup umur ya kan karena MK 90 ya kan. Nah, itu lainlah ceritanya gitu.
1: Yeah.
0: Tapi intinya selalu dia orang yang terbaik. Nah orang terbaik ini kalau nggak dijaga ya dia akan kecebur karena tadi itu korupsi itu karena lingkungan, karena situasi, karena dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya masuklah program pencegahan di KPK.
1: Yeah.
0: Dijagalah mereka, ketemulah itu orang-orang KPK. Sama bupati itu semua kepala daerah di Indonesia ini pasti udah pernah ketemu lah sama orang KPK itu udah pasti. Kalau belum pernah tuh malah saya salahkan tuh KPK. Mereka udah ketemu kok.
1: Iya, bedanya yang dibocorin sama yang enggak ya, Pak ya.
0: Iya, artinya mereka udah ketemu waktu pencegahan, waktu program pencegahan.
1: Oh, program ya, pencegahan.
0: Harus gini. Tapi kemudian kan dia kecebur juga kan?
1: Iya.
0: Karena orang KPK enggak 24 jam dijagain dia di situ gitu.
1: Ya.
0: Jadi biasanya kecebur ya kecebur. Yang menurut saya karena lingkungan. Jadi sekali lagi soal kemarin tadi disampaikan kembali lagi soal ya apa namanya disebutnya wawasan dan integritas itu memang itu persoalan yang kelihatannya sangat utopis ya.
1: Ya.
0: Kelihatannya nggak mungkin gitu.
1: Ya.
0: Tapi bisa dibuat instrumennya. Saya bilang tadi itu paling utama adalah buat undang-undang pemilu siapa yang menyogok dan menerima suapan event itu umpamanya satu kotak kue itu nggak boleh gitu. Nggak ada di negara lain juga nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kampanye kasih kaos, kasih kue, kasih apa.
1: Yeah.
0: Nah kaosnya dari mana ngambilnya? Dari bohir kan? Ya nggak?
1: Iya. Yeah. Nah ini kan kaitannya gini. Jika untuk menekan angka korupsi dengan menekan biaya politik yang tinggi, lalu pertanyaannya bagaimana dengan operasional partai yang tidak sedikit yang Pak Saud? Karena kita ketahui bantuan APBN atau APBD ini kan cuma Rp1.000 per suara.
0: Itu kajian kita sebelumnya tuh Mas Lukman, naikin itu. Itu kan penyeludupan barang di Priok tuh masih banyak tuh.
1: Iya.
0: Ya kan coba penyeludupannya dibenerin. Kemarin kan presidennya udah bilang tuh dia nyita-nyita kebun sawit yang ilegal tuh berapa triliun. Kasih aja satu partai 10 triliun cukup itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Tapi dia kemudian harus akuntabel. Nanti kalau tahun depan juga nggak ada yang milih, jangan dikasih 10 triliun. Enak aja lo nggak ada yang milih lo.
1: Nyebar 10 triliun kan. Iya.
0: Jadi itu soal ini Mas. Kita udah belajar kok. Itu udah kita udah studi banding ke banyak negara. Banyak yang dibiayai oleh negara supaya dia fokus ngurus negara.

0: Jangan lupa, partai politik ini juga kembali lagi orang-orang yang punya waktu untuk mikirin negara selain dia mikirin keluarganya, benar nggak mas?
1: Iya
0: dong, jangan disalahin, enak aja. Kalau nggak ada orang partai politik, negara bubar, sistem demokrasi kita nggak jalan.
1: Jadi Pak RT aja pusing ya Pak ya?
0: Ya itu yang saya bilang, nggak boleh kita dendam membangun hukum dan demokrasi di negeri ini.
1: Iya.
0: Ya makanya untuk wisdom-wisdom gini kayaknya tahun 2029 gue nyalon deh jadi presiden.
1: Baik.
0: Pak Joni, Yogyakarta, salam ya. Saya juga tinggal di Bantul mas. Wah. Tapi saat ini lagi di Jakarta. Ya jadi benar itu tadi, Pak Joni udah benar. Coba kita suruh ngacung nih yang kadang-kadang kayaknya RRI perlu juga nih bikin survei dimasukin di website gitu. Ya nggak ada urusan politik lah. Kalau kemudian orang bilang 99% untuk undang-undang diganti terus RRI dibubarin gitu, ya nggak juga kan, itu kan suara rakyat Tuhan juga kan. Jadi maksudnya saya setuju dengan itu. Jadi jalan pikiran kita sependapat, bukan hanya karena logika saya, karena saya pernah mengalami atau menjalani dan melaksanakan gitu ya. Jadi logika di masyarakat kita, bagaimana kemudian itu dilakukan fit and proper tadi disebutkan. Nah kalau udah dikasih tadi itu uang partai politik, kita bisa bikin ketentuan mas. Kita paling nggak kan nanti kan gini tuh, di partai politik itu kan selalu disebutnya itu ada kaderisasi. Nggak ujuk-ujuk jadi pimpinan partai gitu kan, ngaco itu kan gitu kan. Ada egalitarian di partai. Ada sistem, ada nilai-nilai yang dikembangkan, ya kan? Enggak juga pimpinan partai seumur hidup, partai itu jadi kayak milik pribadi, enggak juga boleh gitu kan, gitu ya enggak? Itu kan partai milik rakyat gitu. Oh enggak bisa, kan saya yang mendirikan. Ya kan di ADRT enggak ada disebut kamu mimpin seumur hidup, misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi artinya gini, banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam pengertian egalitarian itu yang disebutnya sebagai bagaimana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tapi ketika kemudian syarat dibentuk, umpamanya kalau pimpinan partai bidang luar negeri, kamu harus bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa Inggris, tapi saya bisa bahasa Italia, nggak apa-apa ya kan? Kan gitu. Jadi maksudnya gini loh, ada syarat-syarat tertulis yang kemudian itu disepakati. Nah masalahnya kan kadang-kadang kan pemerintah nggak bisa campur tangan di urusan partai.
1: Ya dan kan? Partai juga punya kalkulasi loh Pak, ya kan?
0: Iya, itu udah benar. Kita nggak bisa masuk di situ, tapi kemudian kita bisa masuk dengan sejumlah syarat. Iya kan, umpamanya bagaimana di undang-undang pemilunya tadi kan udah dibahas oleh Pak Joni tadi. Gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi bagian yang kemudian kalau nggak kita ubah, jangan lupa pemilu dimulai berapa bulan lagi. Proses pemilu loh ya, karena bulan tahun 2027 harus sudah mulai prosesnya. Kita belum lihat tuh undang-undang pemilunya udah bener nggak tuh, ya kan? Kan kita maunya itu kalau bisa yang disebutkan Mas Muman tadi tuh, Mas Joni tadi itu harus mulai disebut, diubah. Pokoknya nggak boleh kamu nerima-nerima, nggak bisa. Pokoknya dibilang perlu bikin yang progresif lah kayak Australia gitu ya. Pemilih itu wajib, bagi yang nggak datang ke bilik suara dimarahin aja atau didenda aja atau diapain gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau terlalu bebas nggak bisa juga gitu, rakyat kita ini masih belum seperti itu gitu. Jadi diwajibin pemilu harus datang, jadi dia nggak mesti dikasih kaos dulu baru datang ke bilik suara gitu loh mas.
1: Baik. Ya Mas Aud Sitomorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya sama-sama. Pendengar, pimpinan KPK periode 2015-2019 Aud Sitomorang.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kementerian Pariwisata mulai menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Jadi pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas destinasi, kemudian standar layanan, inovasi produk, investasi, promosi, hingga peningkatan kapasitas daya dari sumber daya manusia yang ada ya untuk mendukung program tersebut. Jadi menurut Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tetapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Nah, sejauh mana kemudian berbagai daerah juga memiliki potensi ini? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, Andi MT Marfaung. Pak Andi, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Andi. Jadi kalau potensi wisata wellness di Labuan Bajo Flores bagaimana, Pak?
5: Baik, Pak Jenny. Jadi potensi wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores saat ini sangat besar karena kawasan ini menawarkan kekuatan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tapi juga kesehatan mental dan spiritual.
4: Yeah.
5: Karena didukung oleh keindahan alam, suasana yang tenang, serta kain budaya lokal juga tentu akan menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan pengalaman wisata kebugaran yang otentik di ULN.
4: Yeah.
5: Jadi salah satu produk wellness yang berkembang saat ini adalah yoga. Jadi di Labuan
4: Bajo
5: ini telah yoga. Jadi di Labuan Bajo saat ini telah tersedia cukup banyak kelas yoga yang diminati wisatawan. BPLBF sendiri juga sejak tahun 2025 lalu juga menginisiasi kegiatan Flow and Glow event wellness tourism di alam terbuka, yakni di kawasan otorita kami di Parapuar. Dan antusiasme peserta juga sangat tinggi untuk event ini dan juga mendorong munculnya berbagai kegiatan serupa di pelaku industri pariwisata lainnya di Labuan Bajo seperti di Golomori, di Mawatu, seperti itu.
4: Ya, intinya kalau Indonesia termasuk Flores tidak kehilangan peluang inilah sebenarnya untuk dikembangkan begitu ya, Pak Andi ya?
5: Sangat besar.
4: Sangat besar peluangnya begitu ya? Ya.
5: Sangat selain yoga, layanan spa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan kalau di Labuan Bajo. Karena kan banyak turis yang habis capek ke Taman Nasional Komodo, pulang mereka dari kapal LOB, mereka banyak mencari spa. Jadi karena ini saat ini juga layanan spa di Labuan Bajo sangat banyak muncul karena banyak wisatawan yang pengen setelah udah 3 hari di kapal, mereka ingin merelaksasi kembali tubuhnya. Jadi ini berbagai ulasan positif dari wisatawan juga menunjukkan tingginya kepuasan terhadap pelayanan spa di Labuan Bajo.
4: Nah, tapi kan ini perlu juga promosi, misalnya kemudian juga standar layanan yang maksimal begitu ya, Pak Andi, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM yang mengolahnya. Nah, itu bagaimana program soal itu, Pak?
5: Nah, untuk apa? Peningkatan kapasitas SDM, kami memang melakukan beberapa pelatihan juga bersama kerjasama dengan Kemenpar. Jadi melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian besar ya terhadap pengembangan wisata kebugaran wellness ini. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para terapi spa ini, termasuk juga sertifikasinya.
4: Yeah.
5: Terus kita juga untuk mengenalkan produk-produk wellness ini apa aja sih istilahnya supaya mereka juga paham. Jadi selama ini kan orang melihat kalau spa itu kayak cuman seperti hanya kayak seperti pijat atau
4: itu
5: kan banyak berbagai jenisnya gitu. Jadi ini yang kita dorong, termasuk juga iklim investasinya gitu. Jadi bagaimana mendorong para pelaku-pelaku usaha juga ya, menginvestasi di industri wellness ini. Karena beberapa dari Bali juga udah masuk juga para pelaku usaha dari Bali untuk mengembangkan spa di.
4: Minat investasinya adalah begitu ya, Pak Andi ya?
5: Ya betul, betul, okay. Betul sekali Pak Jenny.
4: Nah kalau untuk standar layanan juga promosi bagaimana Pak?
5: Untuk promosi sendiri kita sudah melakukan juga, jadi bagaimana istilahnya kita mendorong agar wisatawan mengetahui bahwa untuk wellness di Labuan Bajo itu sangat sudah mulai berkembang, dan kita juga mempromosikan terkait dengan ekosistem ini.
4: Yeah.
5: Sehingga dari sisi ini akan juga akan mendorong dari sisi penguatan pelaku usahanya, terus pengembangan destinasinya, termasuk juga penerapan standar layanannya, dan ekosistem ini berjalan nanti akan menciptakan sinergi antara industri wellness tourism yang ada di sekitar Labuan Bajo Flores.
4: Ya, nah kalau untuk potensi ekonominya ya Pak Andi ya, baik itu untuk daerah maupun juga masyarakat sekitar, bagaimana Pak sekarang ini Pak perkembangannya?
5: Untuk keterlibatan masyarakat lokal memang ini merupakan kunci ya dalam pengembangan wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores. Ya. Jadi bagi BPLBF, wisata wellness ini bukan hanya mengadakan layanan seperti yoga atau spa, tapi juga memanfaatkan kekayaan alam, budaya dan kearifan pengelolaan wisata. Jadi kami mendorong agar masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai penonton, mereka harus menjadi pelaku dan harus juga penerima manfaat. Termasuk juga peluang-peluang mereka nanti akan menjadi terapi spa, bisa menjadi instruktur yoga, bisa pemandu meditasi, dan termasuk juga produsen makanan sehat, penyedia penginapan yang nanti akan menawarkan keheningan.
4: Iya.
5: Yeah. Terlebih lagi secara karakter juga masyarakat Flores kan sangat ramah, sehingga itu jadi nilai plus dalam pelayanan ke wisatawan.
4: Iya. Yeah. Nah, Pak Andi mungkin bisa disampaikan lagi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net, ada potensi apa saja di Labuan Bajo Flores yang bisa didatangi wisatawan untuk wisata wellness ini, Pak? Silakan, Pak.
5: Nah, untuk potensinya itu sangat banyak, Pak ya. Jadi ini yang jadi kita juga lagi mendorong bahwa untuk Labuan Bajo Flores ini tidak hanya wisata bahari, tapi bisa juga akan menikmati kekayaan alam budayanya dan juga kekayaan makanannya intinya. Dari sehingga kami wellness ini akan berpadu dengan gastronomi, ya, artinya yeah, kita akan mengangkat bagaimana muncul makanan-makanan tradisional dari Labuan Bajo Flores ini bisa terangkat dan wisatawan juga bisa menikmatinya.
4: Mungkin lokasi unggulannya bisa disebutkan juga, Pak Andi?
5: Jadi selain Taman Nasional Komodo, saat ini juga kan sudah mulai, kalau untuk menikmati misalnya apa, sudah ada desa Gua Batu Cermin, yeah, ada Gua Rangko, terus Bawatu. Kami juga menawarkan kawasan pariwisata para puar. Nah, ketika misalnya nanti ke arah, kita lagi mendorong wisata di darat ya, artinya yeah, saya menambah lama tinggal. Dan saat ini juga wisatawan juga banyak menikmati menuju ke wisata Werbo, ke Muka Molas, dan masih juga sampai nanti ke arah ke Ngada maupun ke Bajawa.
4: Ya. Yeah. Baik kalau begitu. Pak Andi, kami nantikan perkembangan dari Labuan Bajo Flores. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
5: Baik, terima kasih. Ya,
4: selamat pagi, Pak Andi. Demikian tadi pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPO LBF Andi MT Marpaung. Nanti kita bahas juga lebih lanjut ya bersama dengan pemerhati pariwisata mengenai potensi wisata wellness di Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari BPBD Palangkaraya bersama tim gabungan padamkan api merembet ke permukiman. Laporan selengkapnya oleh Sabella Indahsari.
1: Luasannya nih kalau di trek kemarin lah, hasil trekkingan dari Manggalakni itu sekitar 98 hektaran.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai merambah kawasan permukiman padat penduduk, juga di lahan yang berada di area lingkar luar Mahir Mahar Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati rumah penduduk membuat petugas gabungan bersama relawan bergerak cepat melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas di kawasan permukiman. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana karena di lokasi kejadian tidak tersedia sumber air. Sementara itu, mobil tangki pemadam sedang melakukan pengisian air di titik pengambilan air terdekat sehingga petugas di lapangan harus memanfaatkan peralatan manual sambil menunggu pasokan air tiba. Petugas lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota bersama relawan terus berupaya mengisolasi titik api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Kondisi cuaca yang kering disertai vegetasi yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk mempercepat penanganan di lapangan.
3: Upaya pemadaman secara manual ini dilakukan karena memang sumber air tidak ada, sementara mobil tangki lagi melakukan pengisian di tempat pengambilan air. Sementara menunggu, jadi teman-teman dari relawan dan BPBD melakukan upaya pemadaman secara manual.
2: Sementara itu, Lurah Kameloh Baru, Ruli Santi, mengatakan beberapa hari terakhir ini di Kelurahan Kameloh telah dilakukan kegiatan pemadaman api akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan luasan lahan yang terbakar sampai saat ini mencapai 98 hektar. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk posko karhutla yang aktif beroperasi selama 24 jam.
1: Ada yang terbakar, ada yang enggak. Jadi dalam satu area, satu wadah nih, satu tempat di samping kantor ini anunya lokasinya. Jadi itu ada yang terbakar, ada yang enggak. Tapi di tracking itu keseluruhan aja satu area itu. Jadi didapatnya sekitar 98. Nah, posko nih masih siaga, masih sudah didirikan di depan kantor kelurahan untuk poskonya.
2: Saat ini status kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya telah naik level dari siaga karhutla menjadi tanggap darurat karhutla. Untuk itu, masyarakat diimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, curah hujan yang masih rendah mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Sintang. Sejumlah sawah di Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini terancam gagal panen akibat kekurangan air. Laporan selengkapnya oleh Suryatini.
1: Petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah meskipun beberapa kali terjadi turun hujan. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi beberapa kali terakhir ini belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi. Sumber air jauh dan terbatas sehingga curah hujan menjadi sumber utama tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh yang terancam gagal panen.
2: Terutama air. Apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Tidak ada. Musim kering padi satu hektar. Tidak ada siram.
3: Kalau aliran air di situ ada enggak, Pak?
2: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar.
3: Gagal
2: panen.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan memang terjadi kurangnya jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang sampai dengan September 2026. Kepala BMKG Sintang Darmawan Wahyu Adi menyampaikan agar para petani dapat menyesuaikan pola tanam, varietas dan jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air.
4: Kita menyikapi jumlah curah hujan yang kurang, jadi pertama kita manajemen air ya untuk warga masyarakat, ya. Kemudian untuk para petani juga harus menyesuaikan pola tanam, varietas maupun jenis tanaman yang tahan terhadap kekurangan air ya. Ini sementara saat ini sudah mulai ada titik-titik hujan, cuman ya masih sporadis dan tidak merata. Artinya kita memang daerah yang non musim, artinya walaupun dibilang kemarau tapi kita tuh masih ada curah hujan gitu. Jadi kita tuh enggak masuk musim kemarau, artinya kita dalam sepanjang tahun itu ada curah hujan, cuman konsentrasinya akan sedikit berkurang di bulan Juli sampai September ini. Jadi itu yang perlu kita waspadai.
1: Darmawan juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG sebagai acuan dalam menentukan waktu tanam maupun pengelolaan lahan pertanian. Informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim kemarau. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: peristiwa.
1: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
2: Keringan ya, di mana pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana hidrometeorologi kekeringan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi hasil kajian hidrometeorologi kekeringan yang melibatkan berbagai pihak. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kita akan perbincangkan bersama dengan Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Mahdiar, salam tangguh.
4: Halo Mbak Safira.
2: Salam tangguh Bapak.
4: Salam tangguh.
2: Ya, bicara soal kekeringan, bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang, Pak?
4: Ya, Mbak Safira, terkait dengan informasi dari peringatan dini dari BMKG, maka kita melaksanakan beberapa langkah yang memang sudah kita laksanakan. Ya. Bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah ada rapat koordinasi dengan teman-teman di Provinsi Banten, BPBD. Beberapa hari yang lalu kita juga melaksanakan geladi siaga kekeringan yang diinisiasi oleh teman-teman provinsi yang melibatkan kabupaten kota. Dan memang sesuai dengan prediksi BMKG, wilayah Kota Tangerang khususnya di beberapa kecamatan termasuk dalam waspada peringatan dini kekeringan, yaitu wilayah Cipondoh, lalu juga Benda, Karang Tengah, dan Tangerang. Sedangkan ada yang masuk ke area awas, yaitu Kecamatan Batu Ceper. Dan kemarin kita sudah melaksanakan rapat bersama dengan OPD-OPD terkait untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota untuk bisa kita dibuatkan SK Siaga Hidrometeorologi Kekeringan. Sehingga dengan SK tersebut, OPD-OPD bisa bersiap dengan segala yang memang harus disiapkan, baik itu teman-teman di BPBD, OPD lain, LH, lalu PDAM, dan termasuk TNI Polri yang ada di wilayah Kota Tangerang, semuanya terlibat.
2: Baik.
4: Itu sih beberapa hal yang sudah dilakukan.
2: Oke. Indikator apa sih Pak yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah itu masuk dalam kategori siaga, kemudian awas? Tadi sempat disampaikan ya, ada beberapa kecamatan. Ini apa Pak yang menjadi pertimbangan?
4: Ya, kemarin dibahas oleh teman-teman BMKG, pada prinsipnya itu didasarkan pada kondisi curah hujan di atas area tersebut gitu. Dan kemarin juga kita bahas lebih lanjut bahwa secara prinsip itu lebih berkenaan kepada kondisi hujan yang mungkin terjadi dan juga kondisi tutupan awan yang ada di area-area tersebut. Nah, kita juga sampaikan kedepannya harus cukup banyak dilakukan upaya untuk bisa memastikan dan mengkoordinasikan dengan area-area setempat. Apakah kondisi air tanah di wilayah tersebut juga masih cukup baik? Sampai saat ini memang belum ada laporan dari wilayah terkait dengan kekurangan air bersih dan lain sebagainya sementara ini, begitu Mbak Safira.
2: Selain dari krisis air bersih yang tidak ada, belum ditemukan ya, ada tidak potensi-potensi bencana lainnya yang rawan terjadi di musim kemarau ini?
4: Ya, pastinya yang sudah terjadi adalah potensi kebakaran ya Mbak ya. Jadi memang di beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat kondisi kebakaran. Dan didominasi juga oleh terbakarnya alang-alang, rumput-rumput kering yang bisa saja karena kelalaian, mungkin ada yang buang puntung rokok, atau bahkan juga di beberapa titik itu sangat tidak mungkin dijangkau oleh orang. Jadi ada kemungkinan misalnya ada bekas-bekas botol plastik terkena panas matahari atau menimbulkan efek kaca pembesar yang memanaskan. Ini juga sangat mungkin memunculkan kebakaran di beberapa titik itu sih mungkin.
2: Ada laporan yang signifikan tidak Pak terjadi kebakaran di sana Pak?
4: Iya, pastinya memang cukup meningkat ya. Di beberapa minggu belakangan ini setiap harinya pasti ada titik kebakaran. Dan bahkan di beberapa hari yang lalu itu ada sampai di 7 kali, 6 kali kejadian. Tapi alhamdulillah ini bisa diantisipasi oleh teman-teman menjadi tidak meluas dan cepat kita padamkan itu sih Mbak.
2: Mayoritas di mana itu Pak? Lahan kosong atau lahan seperti apa? Atau mungkin di dekat-dekat pemukiman warga ya?
4: Ya, biasanya sih lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong, area-area rumput kering, dan juga ada juga di beberapa pemukiman warga ada juga terjadi gitu.
2: Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD untuk meminimalisir bencana-bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari?
4: Ya, pastinya kita sudah menyampaikan di medsos kita, bahkan kita sampaikan di grup-grup kewilayahan dengan teman-teman lurah. Untuk bisa sama-sama saling menjaga kondisi mulai dari penghematan air, lalu juga mungkin menghindari pembakaran-pembakaran sampah, bahkan mewaspadai kondisi-kondisi adanya kondisi api di sekitar wilayahnya. Sekecil apapun itu harus segera diantisipasi karena angin yang cukup kencang di beberapa hari ini termasuk cuaca yang cukup panas ini benar-benar cukup rawan lah ya terhadap perambatan kondisi api itu sih Mbak.
2: Nah, BMKG kan memprediksi bahwa kemarau ini akan terus berlangsung bahkan hingga September ya Pak Mahdiar. Sudah ada skenario belum kalau misalnya nanti air di sana mengalami kekeringan, kemudian masyarakat susah untuk mendapatkan akses air bersih, apakah ada skenario distribusi air bersih Pak kalau misalnya kekeringannya meluas?
4: Itu pastinya kita coba pertimbangkan ya Mbak, mulai menginventarisir berbagai macam sarana-prasarana penyediaan air, baik itu mobil-mobil tangki, mobil pemadam kebakaran, termasuk juga TNI dengan water tank-nya, termasuk Polri juga kemarin melaporkan water tank-nya, itu sarana kita. Lalu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman PDAM penyiapan dari sumber airnya. Selama Cisadane-nya cukup baik, di hulu Bogornya masih ada hujan, termasuk beberapa hari terakhir masih ada hujan di Bogor, mudah-mudahan itu tetap terjaga, karena ini hal yang paling penting ya, kalau tidak salah dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang hampir 9 atau 10 kecamatan sudah teraliri oleh PDAM Kota Tangerang sehingga cukup terbantu terhadap kondisi minimnya kekurangan air dan pengambilan air tanah di Kota Tangerang. Tapi masih ada juga pastinya wilayah-wilayah yang belum, nah ini yang harus kita antisipasi. Kemarin sih informasi PDAM itu wilayah timur Mbak. Jadi
2: mana saja itu Pak yang belum?
4: Larangan kurang lebih Karang Tengah, Ciledug itu area-area situ yang mungkin kita akan antisipasi lebih awal. Itu sih Mbak.
2: Kemudian bagaimana dengan armada dan juga logistik yang dipunya oleh BPBD ya untuk darurat kekeringan ini Pak?
4: BPBD sendiri sekarang sudah memiliki 20 kendaraan tempur, hampir 5 tangki air. Ini pasti kita akan coba atur sebaik mungkin. Kemarin juga teman-teman dari LH memiliki mobil tangki, teman-teman dari TNI memiliki tangki, dan kita juga sampaikan ke teman-teman kewilayahan sebisa mungkin, mudah-mudahan bisa mempersiapkan tangki-tangki atau tempat-tempat penampungan air sehingga pada saat kejadian kita bisa mensuplai air di satu titik gitu, jadi tidak tersebar. Itu yang kemarin kita bahas ke teman-teman kewilayahan sih Mbak.
2: Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya mungkin ya untuk menghadapi kemarau kemudian kekeringan, ada tidak tantangan terbesar yang dihadapi di Kota Tangerang di tahun ini Pak?
4: Secara saya alami itu memang di tahun kemarin kita alhamdulillah tidak mengalami itu, kecuali pengalaman adanya kerusakan ataupun perbaikan-perbaikan saluran PDAM di beberapa titik. Nah, itu kita membantu suplai air di area-area tersebut. Pastinya itu jadi satu pengalaman buat kita bagaimana pengaturan-pengaturan ke depannya dan dengan skala yang cukup lebih besar lah. Kita harus bersiap dengan kondisi-kondisi semacam itu. Pastinya yang akan menjadi kendala adalah bagaimana mengatur mobilitas dan ketersediaan sehingga ketika satu mobil sudah supply, mobil yang lain benar-benar mempersiapkan kondisi pengisian kembali sehingga tidak ada yang putus gitu. Itu yang kita juga bisa lakukan sih ke depannya.
2: Mekanismenya seperti apa nanti Pak? Ketika misalnya masyarakat di suatu wilayah mengalami kekeringan, kemudian membutuhkan bantuan distribusi air, ini harus bagaimana Pak?
4: Kita menyampaikan ke teman-teman kewilayahan, mudah-mudahan teman-teman kewilayahan bisa mendampingi dan merespon keluhan dari warganya dan berkoordinasi dengan kita. Direct pun kita bisa coba penuhi, baik itu melalui hotline kita atau 112, sehingga dan kita pasti akan koordinasikan keluhan tersebut juga kepada kewilayahan supaya nanti di wilayah tersebut juga ada sinergitas antara kami yang mensuplai dengan teman-teman kewilayahan yang ada di wilayah tersebut supaya tidak terjadi pengaturan yang cukup baik lah yang nanti mudah-mudahan terjadi, jangan ada yang mungkin berebut dan lain sebagainya. Betul. Karena kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama mengatur secara baik ketika kedepannya terjadi kondisi, dan mudah-mudahan sih itu tidak terjadi yang kita harapkan itu sih,
2: kita Mbak, semua mengharapkan agar tidak terjadi adanya bencana apapun ya. Tapi mitigasi tentu perlu ya. Pasti, Pak Madiar ya, untuk menghadapi segala kemungkinan ya.
4: Betul.
2: Oke, kalau begitu pesannya nih kepada masyarakat khususnya di Tangerang ya, sehingga tetap waspada tapi tidak panik juga menghadapi musim kemarau ini Pak Madiar.
4: Betul. Ya, kenapa kita buatkan SK Siaga Hidrometeorologi? Kita akan sampaikan dan terangkan juga bahwa itu adalah salah satu SOP yang cukup sebaiknya dilakukan oleh kabupaten kota ketika memang menghadapi kondisi-kondisi baik musim penghujan yang lebat atau sebaliknya.
2: Nah,
4: jadi dengan hal tersebut ke depannya baik itu pengaturan dan langkah-langkah koordinasi dengan OPD-OPD yang ada benar-benar bisa terlindungi dan juga terdasari oleh SK tersebut. Dengan SK tersebut juga diharapkan kewaspadaan baik kita di OPD pengampu ataupun juga masyarakat pada umumnya ini sama-sama bisa menjadi warning bahwa kondisi kita memang faktualnya kita memasuki musim kemarau yang sampai saat ini belum ada hujan dan diprediksi sampai September tadi. Ini yang sama-sama harus kita waspadai, semua masyarakat tidak perlu panik, tapi benar-benar harus bisa melakukan pengaturan yang cukup baik, berhemat sebaik mungkin, mungkin melakukan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan. Namun memanfaatkan apa-apa yang memang sudah ada sehingga ini benar-benar bisa dilakukan semua orang sih. Termasuk juga tadi menjaga baik itu tidak membakar sampah dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak.
2: Baik, kita harapkan semoga baik-baik saja ya kondisinya Pak Mardiar. Tidak ada masyarakat yang terlalu terdampak dari adanya kekeringan ataupun kemarau. Terima kasih Pak Mardiar atas update-nya.
4: Iya.
2: Ya, terima kasih. Salam tangguh Pak Madiar.
4: Salam terima kasih, sama-sama.
2: Ya, Kalak BPBD Kota Tangerang, Bapak Madiar.
0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam, Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Bagaimana update pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2, dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Pak Nanang Sigit. Pak Nanang, ya, Pak Nanang, sejauh ini update-nya seperti apa, Pak? Penanganan dari KMP Sentosa 2 ini, Pak?
6: Ya, untuk update dari Mutiara Sentosa 2 bahwa sampai dengan saat ini untuk jumlah korban yang berhasil dievakuasi ada 236 dengan kondisi selamat 231 dan meninggal dunia 5 orang. Mm-hmm. Saat ini posisi korban masih berada di beberapa kapal. Ada 10 kapal di Mutiara Siantar, Asnur, Transko Arafura, 103. Mm-hmm. Kakak sama si Aila, Nikon, Daniel, Selaras, Ujimanto, dan Verindo. Dan saat ini untuk Pematang Siantar dan Verindo sedang menuju ke Surabaya untuk atau ke Tanjung Perak untuk membawa korban yang ada.
5: Pak, ini artinya dari seluruh penumpang sudah ditemukan begitu, Pak? Atau masih ada dalam tahap pencarian, Pak?
6: Kami masih memastikan kembali. Memastikan kembali. Kalau dari, karena ada informasi dari owner bahwa ada 31 kendaraan yang tidak jadi ikut naik ke atas, dari data yang ada tidak ikut naik ke atas kapal. Kalau memang data itu betul dengan jumlah orang yang betul, mungkin semua sudah terevakuasi. Tapi kami masih cross-check kembali untuk

0: yang Tara Permadi untuk kemudian dibawa ke Tanjung Perak Surabaya.
1: Pak, jadi untuk informasi POB atau person on board-nya ini belum jelas berapa ya, Pak Nanang ya?
0: Ya, untuk sementara ini tadi dari manifest awal itu 271, akan tapi terkonfirmasi ke owner yang mendata langsung. Nah, itu ada 287 dengan satu yang kru yang tidak jadi ikut naik, jadi 286. Dan kemudian 236 total yang sudah ditemukan. Dan tetapi masih ada 31 kendaraan yang tidak terangkut gitu, tidak terangkut.
1: Pak, kalau untuk kondisi kapal Mutiara Sentosa ini seperti apa, Pak? Memang masih berada di perairan atau memang sudah tenggelam?
0: Masih berada di perairan dengan kondisi masih mengumpulkan, sedikit mengumpulkan asap.
1: Mengumpulkan. Nah, ini tadi kan sebelumnya kami juga mendapatkan informasi ya dari reporter kami, Pak, terkait dengan kapal yang membawa penumpang selamat dan juga meninggal dunia, itu dari kapal Meratus Pematang Siantar ini yang menuju ke Surabaya. Saat ini sudah tiba atau masih dalam perjalanan ini?
0: Belum sampai ya, masih perjalanan. Memang tadi estimasi tahun 9, tapi mungkin karena emang gelombang juga cukup tinggi, mungkin tidak tepat waktu di jam 9. Kemungkinan ada beberapa menit ke depan atau setengah jam ke depan mungkin baru sandar di Tanjung Perak.
1: Oh ya, Pak, kalau untuk korban meninggal dunia yang ditemukan 5 orang ini, untuk usianya semuanya dewasa atau ada anak-anak, Pak Nanang?
0: Nanti didata kembali ya, data kembali untuk yang korban meninggal tersebut.
1: Ya. Pak, kalau untuk proses evakuasinya ini akan dilakukan sampai pukul berapa, Pak? Atau memang diteruskan sampai semuanya selesai? Mengingat kondisi cuaca tadi ya, yang tidak mendukung.
0: Saat ini kami masih konsen untuk transfer korban yang akan dibawa ke Surabaya itu saja. Kalau untuk korban, karena memang korban sendiri di kapal Mutiara Sentosa itu sudah tidak ada, dan juga secara visual di air juga sudah tidak ada. Jadinya kami masih sambil transfer korban yang ada ke KN Permadi untuk kemudian dibawa ke Surabaya, sekaligus sambil menunggu data yang pasti.
1: Pak, ini kalau untuk yang kami terima datanya menunggu penjemputan ini kapal-kapal kecil, Pak, atau seperti apa? Yang Transco Arafura, TB Hasnur, Maratus Project 3, ini bagaimana?
0: Ya, mereka itu kapal besar, cuma kapal-kapal tersebut kan kami kerahkan sebenarnya dalam proses perjalanan kemudian untuk merapat untuk melaksanakan evakuasi. Sementara setelah ini kan akan melanjutkan perjalanan ke timur, sehingga korban akan ditransfer ke KN Sar Permadi dan mereka akan melanjutkan ke rute perjalanan.
1: Pak, ada penambahan personil, Pak, untuk sejauh ini, Pak?
0: Untuk personil masih seperti tadi pagi ya, jadi seluruh tim masih sama, meskipun kami memang mensiagakan dari KN, dari Mataram, dari Banjarmasin, kemudian dari Bali juga kami siagakan sewaktu-waktu dibutuhkan untuk diperkirakan seperti itu.
1: Jadi untuk poskonya ini dipusatkan di Kalianget ya, Pak Nanang ya?
0: Untuk posko ada 2 posko, di Kalianget dan di Tanjung Perak, tapi posko utamanya di Tanjung Perak. Informasi dari Kalianget akan ditransfer ke Tanjung Perak. Kemudian data semua ada di Tanjung Perak seperti itu.
1: Baik. Pak Nanang Sigit, terima kasih banyak ya waktunya untuk informasinya juga. Dan nanti kita update kembali, boleh?

0: ya Pak Nanang ya di kesempatan berikutnya.
1: Iya, silakan.
0: Mendengar Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit ya, bagaimana menginformasikan bagaimana update ya, ada 5 korban meninggal dunia dan kali ini 10 kapal disiagakan untuk membantu proses evakuasi korban Mutiara Sentosa 2.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang

Pendengar di seluruh kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sprizan Amadarkan Elpis Mariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini edisi Senin awal pekan tanggal 3 Agustus 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Baik pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ilham Abdul Aziz, membacakan surah At-Taubah ayat 18. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Muhasabah atau Introspeksi Diri yang akan disampaikan oleh Bapak Suherman AB. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan santapan rohani dengan tema muhasabah atau introspeksi diri atau koreksi diri. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saatnya diri untuk bercermin, menengok seberapa kotor wajah karena terpaan debu-debu kehidupan. Saatnya lah menimbang diri dengan penuh kejernihan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, ada empat yang perlu kita resapi, yang perlu kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, resapilah bahwa diri terlalu banyak dosa. Di antara bentuk kelalaian yang paling fatal adalah merasa tidak punya dosa, yang kerap terbayang selalu pada kebaikan yang pernah dilakukan. Dari sinilah seseorang bisa terjebak pada memudah-mudahkan kesalahan, meremeh-remehkan kesalahan, bahkan bisa menjurus pada kesombongan. Sayalah orang yang paling baik, pasti masuk surga. Itu perkataan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berlaku sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Bentuk lain dari sikap ini adanya keengganan mencari fadilah atau keutamaan atau nilai tambah sebuah ibadah. Semua yang dilakukan cuma yang wajib-wajib saja. Keinginan menunaikan yang sunnah menjadi tidak begitu menarik. Ibadahnya begitu kering, ibadahnya begitu gersang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lepas dari ibadah sunnah. Kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bengkak karena lamanya berdiri dalam solat sunnah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kenapa Anda lakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur?" Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan istighfar tak kurang dari 70 kali setiap hari. Setiap kali ada kesempatan, beliau sallallahu alaihi wasallam
selalu memohon maaf kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau ada kesalahan yang tak disengaja, kesalahan yang terasa ringan buat diri tapi berat buat orang lain. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlatih untuk menerima nasihat orang lain. Boleh jadi sebuah pepatah memang cocok buat kita. Gajah di pelupuk mata tak tampak, sementara kuman di seberang lautan jelas.

Tuhan, mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar? Orang tersebut menjawab, ya, memang benar. Dulu aku menyuruh berbuat makruf sedang aku sendiri tidak melakukannya. Aku mencegah orang lain berbuat maksiat sedang aku sendiri melaksanakannya. Dari situlah seseorang butuh bantuan orang lain untuk menerima nasihat. Cuma masalahnya, seberapa cerdas seseorang menyikapi masukan, seberapa cerdas seseorang menyikapi sebuah nasihat. Kadang emosi yang kerdil membuat si penerima nasihat banyak menimbang. Ia tidak melihat apa isi nasihat, tapi siapa yang memberi nasihat. Dan inilah di antara indikasi seseorang terjebak dalam sifat sombong, sebuah sifat yang selalu menolak kebenaran dan mengecilkan keberadaan orang lain. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paksakan diri untuk bermuhasabah secara rutin. Sukses tidaknya hidup seseorang sangat bergantung pada kemampuan mengawasi diri. Seberapa banyak kebaikan yang diperbuat dan seberapa besar kesalahan yang terlakoni. Kalau hasil hitungan itu positif, syukur adalah sikap yang paling tepat. Tapi jika menjadi negatif, istighfarlah yang terus ia ucapkan. Kesalahan itu pun menjadi pelajaran agar tidak terulang di hari esok. Masalahnya, orang yang cenderung santai sulit melakukan muhasabah, sulit melakukan introspeksi diri secara jernih. Timbangannya selalu miring. Yang terlihat cuma kebaikan-kebaikan, sementara dosa dan kesalahan tenggelam dengan tumpukan angan-angan. Muhasabah atau introspeksi diri yang tidak jernih kerap menonjolkan amalan dari segi jumlah, bukan mutu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar melihat jumlah tapi juga melihat mutu. Bagaimana niat amal, seberapa besar kesadaran dan pemahaman dalam amal tersebut, dan selanjutnya sejauh mana produktivitas yang dihasilkan dari amal tersebut. Bahkan boleh jadi orang justru jatuh dalam kesalahan ketika proses amalnya menzolimi orang lain, atau amal yang dilakukan mencederai hak orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memarahi seseorang pemuda yang terus-menerus berada dalam masjid sementara kewajibannya mencari nafkah terlalaikan. Umar bin Khattab pula pernah memberikan nasihat buat kita semua. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalan kamu sebelum ia ditimbang. Dan bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat, yaitu hari perhitungan. Yang terakhir, berkawanlah dengan orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Hadis riwayat Ahmad. Nasihat Rasul ini tentu tidak mengharamkan seorang mukmin mendekati orang-orang yang tinggal di lingkungan buruk, karena justru merekalah yang paling berhak diajak kepada kebenaran kebersihan Islam. Tapi ada saat-saat tertentu seseorang lebih cenderung kepada lingkungan negatif daripada yang positif. Bukan karena ingin berdakwah, tapi karena ingin mencari kebebasan. Disitulah ia tidak mendapat halangan

mendapat teguran, nasihat, nafsunya bisa lepas, bebas, tanpa batas. Ketika seseorang berbuat dosa, sebenarnya ia sedang mengalami penurunan iman. Karena dosa sebenarnya bukan pada besar atau kecilnya, tapi di hadapan siapa dosa dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah memandang kecil dosa, tapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai." Hadis riwayat At-Tabrani. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah warta berita daerah edisi hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Pendengar, sekolah di daerah dari jenjang TK hingga SMP dukung Geopark Natuna melalui pengenalan dan pembelajaran praktis. Satpol Airut Polres Natuna bagikan bendera merah putih kepada para nelayan pesisir di kawasan Pelabuhan Penagi Pring.

0: Pendengar berita yang pertama, sekolah di Natuna dari jenjang TK hingga SMP dukung Geopark Natuna melalui pengenalan dan pembelajaran praktis. Laporan Yuspianti.
1: Upaya Kabupaten Natuna meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark terus mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia pendidikan. Sejumlah sekolah mulai menerapkan pengenalan Geopark Natuna kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Salah satu sekolah yang menjadi percontohan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Sekolah tersebut dipersiapkan menjadi sekolah Geopark atau Geopark School yang nantinya menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan pendidikan berbasis Geopark. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Lukman Hakim kepada RRI mengatakan persiapan tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Ia mengatakan sekolah terus melakukan berbagai pembenahan sesuai kemampuan yang dimiliki, baik dari sisi tenaga maupun pendanaan. Langkah awal yang telah dilakukan diantaranya memasang logo Geopark pada gerbang sekolah, memperbarui papan nama kelas dan ruangan dengan identitas Geopark, serta menyiapkan papan informasi geosat yang berada di lingkungan sekolah.
2: Kami memang banyak berbenah, berbuat semampunya, baik mampu tenaga maupun mampu pendanaannya untuk mengarah kepada sekolah Geopark tersebut. Ya, kami mulai tentu dari gapuranya sudah dipasang logo Geopark di situ, termasuk pelang-pelang kelas, nama-nama kelas, nama-nama ruangan, itu semuanya sudah kita buatkan dalam Geopark, dalam bentuk Geopark.
1: Dukungan terhadap Geopark Natuna juga dilakukan oleh Taman Kanak-Kanak Negeri 004 Bunguran Timur. Kepala Sekolah Erli Sutrisna mengatakan pengenalan Geopark kepada anak usia dini dilakukan melalui cara-cara sederhana. Ia menjelaskan sekolah telah mengajak anak-anak menonton bersama materi pengenalan Geopark, memberi nama setiap kelas menggunakan nama Geos.
3: Ya sih, terutama ya kita memang harus mengenalkan ke anak-anak dari usia sejak dini ya, biar mereka bisa tahu. Jadi setidaknya dalam pembelajaran pun kan anak-anak juga sudah masuk tuh Bu, tema-tema yang mengacu pada.
1: Menurut Erlis, pengenalan Geopark sejak usia dini penting agar anak-anak mengenal potensi daerahnya sendiri, mencintai Natuna, serta memahami bahwa daerah mereka memiliki kekayaan geologi yang diakui secara nasional dan sedang diusulkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Satpol Airut Polres Natuna membagikan bendera merah putih kepada nelayan pesisir di kawasan Pelabuhan Pring Penagi pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut dipimpin Satpol Airut Polres Natuna dan didukung para Babin Kantipmas jajaran Polres Natuna yang secara serentak membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Selain menyerahkan bendera, personel Satpol Airut juga mengajak nelayan untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air khususnya di wilayah perbatasan. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi melalui Kasatpol Airut Ibda GK Sembiring mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Polri membangun semangat nasionalisme hingga ke wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan Indonesia. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat termasuk nelayan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan. Mengibarkan bendera merah putih menjadi simbol kecintaan kepada bangsa sekaligus pengingat akan tanggung jawab bersama menjaga keutuhan NKRI. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan Polri dengan masyarakat semakin erat serta mampu menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme. Satpol Airut Polres Natuna menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus menjaga semangat kebangsaan di wilayah perbatasan di ujung utara Indonesia.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna resmi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Natuna tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Natuna Hotel pada Sabtu pagi. Pembukaan diklat dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan calon paskibraka sebagai simbol dimulainya rangkaian pendidikan dan pelatihan. Pemusatan pendidikan dan pelatihan akan berlangsung hingga 7 Agustus 2026 sebagai persiapan menghadapi upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Dalam laporannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna Helmi Wahyuda menyampaikan bahwa pemusatan diklat bertujuan membentuk karakter calon paskibraka yang memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, tanggung jawab, serta kesiapan mental dan fisik dalam menjalankan tugas negara. Helmi menjelaskan sebanyak 33 calon paskibraka yang terdiri dari 18 putra dan 15 putri terpilih sebagai peserta setelah melalui proses seleksi yang ketat. Mereka merupakan putra-putri terbaik yang mewakili 15 kecamatan di Kabupaten Natuna. Proses seleksi diawali dari tingkat kecamatan dan berlanjut ke tingkat kabupaten yang diikuti sebanyak 60 peserta. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pelatih, dan semua pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Menurut Jarmin, kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mengemban tugas kehormatan sebagai pengibar sang saka merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pendidikan dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat belajar sehingga mampu menyerap seluruh ilmu serta pembinaan yang diberikan oleh para pelatih. Selama mengikuti diklat, para peserta akan menjalani berbagai tahapan pembinaan mulai dari pemeriksaan kesehatan, parade, tes kesamaptaan, jasmani, latihan baris-berbaris, pembinaan karakter, hingga penguatan wawasan kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bakes Bangpol menggelar acara talisi tantingan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 di halaman Natuna Hotel. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka sebelum menjalankan tugas mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Natuna Helmi Wahyuda serta dihadiri Koordinator Pelatih Paskibraka Natuna tahun 2026 Mayor Infanteri Thompson Raja Guguk. Jajaran pejabat Bakes Bangpol, pelatih dari unsur TNI dan Polri, tim medis, serta anggota Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Natuna. Sebanyak 33 calon paskibraka Natuna tahun 2026 yang mengikuti tradisi tantingan merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi yang akan menjalani pembinaan intensif selama masa pelatihan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, penghormatan umum, laporan, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembacaan teks Pancasila, serta persiapan pelaksanaan tradisi tantingan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Kepala Bakes Bangpol Natuna sebagai simbol dimulainya tahapan pembentukan karakter dan mental bagi seluruh calon anggota paskibraka. Setelah itu Helmi Wahyuda melaksanakan prosesi siraman secara simbolis kepada perwakilan calon paskibraka. Siraman tersebut menjadi lambang penyucian diri sekaligus tekad untuk menjalankan amanah sebagai pengibar sang saka merah putih dengan penuh tanggung jawab. Open Turnamen Desa Kelari Utara 2026 resmi dimulai pada Sabtu sore, ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik. Laporan Marjani.
5: Open Turnamen Desa Kelari Utara resmi dibuka pada Sabtu sore dengan ditandai tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian pertandingan berbagai cabang olahraga yang dipusatkan di Desa Kelari Utara. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna Jarmin mengajak seluruh peserta dan pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan bahwa olahraga harus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menjaga kekompakan masyarakat. Jermaine juga berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib dan sukses hingga penutupan. Menurutnya, kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang sikap menghormati lawan dan aturan pertandingan.
6: Namun persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit. Usah wasit tubuh. Nah, nongkalah wasit dan tubuh. Kepada para penonton dan masyarakat, saya juga mengajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama turnamen berlangsung.
5: Sementara itu, Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengatakan turnamen tersebut merupakan agenda tahunan pemerintah desa yang selalu mendapat antusias dari masyarakat. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet dan hiburan bagi warga. Zapridin menjelaskan panitia menyiapkan total hadiah sebesar 153 juta rupiah yang akan diperebutkan para peserta. Hadiah tersebut disediakan untuk cabang sepak bola, bola voli putra dan putri, serta permainan tradisional gasing. Ia menambahkan peserta yang mengikuti turnamen berasal dari wilayah Bunguran Besar dan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus mempererat silaturahmi.
7: Bola kaki yang mendaftar itu sebanyak 44 klub yang ada di desa yang di sekitaran Pulau Natuna Besar. Termasuk di Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Laut, Tiga Barat, Kecamatan Seruan, Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Betupi, Bunguran Tengah, dan Bunguran Utara. Alhamdulillah berkumpul kami di Desa Kota Rani di Kecamatan Utara ini. Dan untuk tim bola voli itu yang putrinya sebanyak 24 klub dan yang putra sebanyak 29 klub dan ditambah dengan gasing sebanyak 32 klub.
5: Masyarakat nampak memadati lokasi pembukaan untuk menyaksikan pertandingan perdana. Suasana meriah semakin terasa dengan dukungan para supporter yang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Pemerintah desa berharap Open Turnamen Kelari Utara dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Natuna. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan semangat olahraga di tengah masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Babinsa Desa Kadur, Kopda Andika kembali melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah binaan. Kegiatan Komsos berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan kondisi di lingkungan desa. Kopda Andika mengatakan, Komsos menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan antara Babinsa dengan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang baik akan memudahkan koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Selain bersilaturahmi, Babinsa juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja. Warga diminta tetap waspada terhadap berbagai potensi risiko yang dapat membahayakan diri maupun lingkungan. Kopda Andika menambahkan Babinsa selalu siap membantu masyarakat apabila menghadapi kesulitan. Kehadiran Babinsa diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi solusi bagi berbagai persoalan di desa. Menurutnya, sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dukungan warga juga dinilai sangat membantu pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di Desa Kadur. Melalui kegiatan Komsos yang rutin dilaksanakan, diharapkan tali persaudaraan antara Babinsa dan masyarakat semakin kuat. Hubungan yang harmonis tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya kebersamaan dalam membangun Desa Kadur. Pendengar, pertandingan permainan tradisional gasing menjadi cabang dengan jumlah peserta terbanyak pada Open Turnamen Desa Kelari Utara tahun 2026. Sebanyak 32 tim telah mendaftarkan diri sejak sebulan sebelum pelaksanaan turnamen. Jumlah tersebut berbeda dengan cabang olahraga lainnya yang sebagian besar baru dipenuhi peserta menjelang hari pelaksanaan pertandingan. Tingginya animo peserta menunjukkan gasing masih menjadi permainan favorit masyarakat Natuna. Kepala Desa Kelari Utara, Zapridin, mengatakan antusiasme peserta gasing menjadi bukti bahwa permainan tradisional masih menjadi tempat di hati masyarakat. Menurutnya hal itu merupakan moda penting dalam melestarikan budaya daerah. Zapri dia menjelaskan pemerintah desa sengaja memasukkan perlombaan gasing dalam agenda tahunan Open Turnamen Desa Kelari Utara. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk mengenal dan memainkan permainan tradisional. Ia menilai turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar warga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan suasana kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah desa juga mengajak seluruh peserta dan pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Open Turnamen Desa Kelari Utara menjadi salah satu agenda tahunan yang selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berbagai cabang olahraga dan permainan tradisional dipertandingkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui turnamen ini, pemerintah desa berharap warisan budaya seperti permainan gasing tetap lestari dan terus berkembang di Natuna. Antusiasme puluhan tim peserta menjadi bukti bahwa permainan tradisional masih menjadi daya tarik yang kuat di tengah-tengah masyarakat.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Sekolah di daerah dari jenjang TK hingga SMP dukung Geopark Natuna melalui pengenalan dan pembelajaran praktis. Satpo Airut Polres Natuna bagikan bendera merah putih kepada para nelayan pesisir di kawasan Pelabuhan Pring Penagi. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Ahmad dari rekan teknik Elvis Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Dimanapun Anda berada, warta berita selanjutnya akan disiarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kembali akan disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar sejenak, kami mohon perhatian, ada sebuah pengumuman dari panitia pelaksana lomba karaoke dangdut live TikTok se-Natuna kepada masyarakat Kabupaten Natuna, baik yang berada di Natuna atau sedang berada di luar daerah. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, panitia pelaksana mengajak Anda yang punya bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti lomba karaoke dangdut live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 ini. Adapun lagu-lagu yang diperlombakan ada Sapu Tangan Merah, Gadis Malaysia, Cinta Hitam, Senandung Rembulan, dan Gelas Retak. Adapun lagu-lagu putri yaitu Payung Hitam, Ranting Kering, Pesta Panen, Terkesan, dan Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto. Syarat-syarat wajib menggunakan soundcard dan on cam atau on kamera, berpakaian sopan dan menarik, dan peserta menyanyikan 2 dari 5 lagu yang disiapkan panitia. Rebut hadiah, juara pertama Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, juara ketiga Rp700.000, dan juara harapan dan juara keempat Rp300.000. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Rijal di nomor HP 0822-3178-1003. Sekali lagi dengan Saudara Rijal di nomor HP 0822-3178-1003 atau di akun TikTok Bang Rizal @_Rizal_ads. Segera daftarkan diri Anda, siapa tahu Anda yang menjadi juara. Demikian pendengar, sebuah pengumuman atau pemberitahuan dari panitia pelaksana lomba karaoke dangdut live TikTok se-Natuna.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyebutkan

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
3: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zehi. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
4: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar